0: Okey, Joshua, Jos Praja Mata, mai jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh aku ke pagi tu, Neil. Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Begasem. Pagi hari Sabtu, pagi kita ngepun ke minggu kita ke...
0: Minggu tu, ne.
1: Minggu tu, kena ke Bojol Magam, eh. Ya. Ke Deprambo kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datang ke UPS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal sama berkulai Pak 2 pagi wai.
1: Ya.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Nikit Bukit ko kita yang tadi ne Neil.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi sebedau enggak orang hiking tau ke Nikit Bukit tu tadi nama tai ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tai ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai enggak hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi
0: ya.
1: Nemu kita pun baku kita ke lama nak ngau hikingnya TBC cerita kita ke namanya maya hikingnya pun ada salah berkongsi kan
0: ya. Nuan udah kalau ngau bisi kalau ngau aktiviti hiking ni
1: kalau aku ngau hiking Sam sekali aja
0: lah
1: sekali aja
0: udah
1: lah
0: bisi nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya ni lah.
1: Tunggak ke pedawan kian
0: saya. Tunggak ke pedawan. Grup kan namanya.
1: Bergrup mana mainnya? Bergrup ada mereka disedia ke mainnya. Nandai gantung.
0: Siapa so, orang yang nyedia aku tay ke kini?
1: Mina bakal coklat bar. Bakal ti.
0: Tak kemana manisnya meh.
1: Ti pemakainya tadi. Mereka bisi bakal paket pemakainya tadi sem. Nanti dituang di air nak kira lah air sungai kan yang nemu berasap ya enggan bakal nanti ya bakal perisa utekan esel lemak ne paketnya tadi tuang di dalamnya berasap dan ya enggan ya tadi bisa kan sidak ya madang semai dia kap mi kasun.
0: Oh, kasut.
1: Ya, sedikit. Ya, ke madu berguna darah patut dibaik.
0: Ya, dipadah orang dulu ke berkenin? Ya?
1: Padah dulu, Sam.
0: Nang udah dipadah orang dulu lah. Ya. Nama tak patut dibaik. Ne. Namanya bermalam atau ke...
1: Nak bermalamnya pulai hari. Pagi mumpuk.
0: Ya.
1: Ngali hari bukannya pulai.
0: Laban bisi hiking tu ya ke bermalam, Daniel. Laban...
1: Berkamping, ne. Berkampung.
0: Ya, laban utai bukitnya tadi tinggi. Anda boleh datai sari. Jadi inti bermalam tu patut ga kita nyedia kediri engkau cukup meh Neniel. Laban inti kita berarti ke orang hiking tu misi mengkau kes orang ke Lenyau Neniel.
1: Tersat nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh.
0: Nak temu penunggak.
1: Ya.
0: Misi orang ke Lenyau nya tadi misi ke ditemu selamat. Misi ke alun ada temu nyentuk ke dia tu tadi Neniel.
1: Amat laban teh berkampung tu tadi. Kita semua memang macam-macam tak berkampung ni tadi. Ni aku buat nanti hiking ni tadi titih ke jakuk ketuai kita.
0: Betul. Ni aku buat nyedia ke diri tu cukup berguna. Bakal ke apin lama tu tadi ke nyadi viral ke di Semenanjung Daniel.
1: Sikoi ketuai je ni.
0: Betul. Tajak panya 10 tahun lebih ya. Udah ngah orang pengawal Nikit Bukit tu tang agi meh tersat tau ke Lenyau tang ya selamat meh
1: ya ada puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tidak salah kui Lenyau makai tai upa kini makai tai kontokan tu tai tu buah meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban polisi aku meda podcast ya orang ngerandau Neil berkeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke dirup airnya deh ngau meka berkeni ya cara ya ngidup ke diri empu.
1: Jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salam gap kunci ke tips-tips nanti kita ini tadi tersat berkampung. Nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh dempa. Ketemu ko kantuk jinggau.
0: Kantuk jinggau.
1: Buah kemuntiang.
0: Buah kemuntiang. Nanti bisa tertemu ku teh bekenya meh Neniel.
1: Ya.
0: Nanti bakal akar kayu nya deh.
1: Orang kayu. Benda datang di hap Nampak ke saya. Kata-kata kantor utainya.
0: Nanti kita mau nanti kita bisi penemu engka suai ngau hiking kini keninga tua tunnel. Tau madah ke bekeni kita nyedia ke diri utai ke di baik kita. Tang ari ke di dinga aku sidak ke ngau hiking tu. Perkara ke madu berguna sekali inya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga.
0: Labah lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Habis nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya dan kita yang tadi duduk aja baru arm hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: siti hari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisa penanggul meh sekali ke kita yang datai datas dia ngau orang atau ke bisa penanggul ke bukai. Lepas nanti penemu Daniel. Siti lagi ada yang pecah ke orang meh.
1: Ya.
0: Siti uli ya.
1: Ada jauh hari grup kita lah.
0: Ada limpang orang jalan itu. Kujakuk lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah. Nak ditiah ke jalan orang hanya mengujung ke orangnya tahu tesat mereka. Okey, jadi inti kita bisi dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu. Laban dia tu mayuh mereka orang ngau pengawal hiking tu. Neh, Neil?
1: Ya, dia tu pun lagi siti hari aktiviti di ngelantang kan di Pegasem. Ya, lelak sih lelak. Leleknya tadi, lelak kita yang ngelantang kati. Nampak lelak kita yang
0: betul. Lepas sambil kita ke begulai ngorang sambil medak rampak menua kita ke rindu ke kampung tetap ini. Lepas nanti kita udah gawak berdengkeri itu ngasai ke kumpul ni. Subak bedau ke gawak subak hari-hari hiking ni ni.
1: Ya, berkebun
0: kumai ni ni. Kumai semua ke tanah semua ngau sidak ni yang apa ini indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke ditikik. Okey utai ke baru bak kita meh.
1: Ya. Mina ke Datuk Gawak bak negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita yang lantai hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bagi kita yang kena kita yang lantai hati.
0: Lantai hati lebih ke ujung minggu deh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tua apa perinan dulu Neil. Perinan peningan dulu tu hari Harry Mayuh Ampak Rise. Kita ke bisi komen tahu anjong komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Harry Mayu apa Ari si. Udah bisi komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Atau Ari aku baca dulu Neil ne. Uh-huh. Ari Dominic Untur tu. Selamat pagi ngas dua aku ya. Ya, bedau kalau ngau ra hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedialah Neil.

0: sebarang ya enggak.
1: Oh, ada yang kena kasut bakar kasut sukan kan jadi Sam.
0: Oh. Ya bisi bisi kini kita yang tadi nih.
1: Kasut kena kumain ya, kasut kena ke kebun ya. Ya ke mana?
0: Ya aneh. Oh. Di subang kena kasutnya.
1: Kasutnya kasut.
0: Ketahnya.
1: Ke Ramadah Adidas payah. Ya mana lagi?
0: Butuh ketahnya nih.
1: Oh.
0: Kalau banyak nak licin ya.
1: Ya udah masa ya.
0: Nang sikit kena orang apa kampung mana tadi nih.
1: Ya.
0: Oh, dahnya aku ya ngena gari ke keman, gari ke ngam hanya tadi aku ya. Lainnya bisi mai kemah aku ya. Dahnya first aid tu barang teka simple-simplenya aku ya.
1: Mendes, diplas,
0: nih. Ya, gunting, tau ke kenaman tu spirit ini terkena muai. Terlihat ni,
1: muai betulnya.
0: Kena udahnya tanya pemalut tapi ke kudai tadi lah ya tadi ni bendes kain udahnya aku ya pemakai ananda sekali munyiko tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miet aja tang ya manis
1: ya tang yang undan mayu mayu tenaga ya kemanis ni tadi ya segi meri pengering buat tubuh kita ya.
0: Ambil bakal ke nyambi coklat. Coklat atau ke gula batu ke kita.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemik tulang. Yang makanya kita lu bisi nama tu kering baru meh nil.
1: Ya.
0: Okeynya hari Dominic untur nanti nitiah ku ya sigi kak mengaurang hiking ku ya laban ke nak ulih jauh hari rumah aku meh ku ya merinsa amai perut udu mulan
1: ke ya mahal gak siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke camping Sam ya nanti maya kita ke nombor dua nombor satu bagi oleh pancing ke ya.
0: Nanti
1: nombor dua dia kabel
0: orang tadi ne kabel orang tadi ne jujur nang ngeturnya tinggal kurang ada urus oleh nanti di belamuan ni ya
1: nama itu ber belamuan dia siti penanggul saya siti lagi nama kena ada yang kilo
0: kilo nanti masalah
1: nanti ada masalah kan nama daunnya
0: kenal tadi batang kayu ke katanya kliok suah hanya ni
1: ambil telih
0: lorin belah umai ni dini nung kilo ni
1: kelak dah dah nung kilo dia sama
0: aku wadah kedai tadi sebedau ke gawak tau kaku nah sikit sebelah babas ya ni gangga orang kumai padi ni dengi gak tisu belah umai alah nak tai sekilo batang kayu nak tai batang kayu ke tanya nya mudah batang kayu ke nya
1: tidak marang daun utai ke lain japai dia apa ada yang jangan daun bunuh mau gatal
0: sekali daun gatalnya kena tanya nan yang kena kilo
1: gatal semburin tu
0: daunnya miang udah nya kini mesti ke kelala ke daun utang
1: mesti ke kelala daun pademunya patut bisa lah
0: ngai ke kena ke daun kemiang nya tadi nalah kilo kena daun kemiang
1: daun rengas ke terengas bisa ba semak sungai aja ketemu ko rengasnya mau di rengas em
0: mau ko ne ya so gatalnya
1: ya beka buah rengasnya ngai mat ko buah rengasnya kan selalu anjur ba sungai dah
0: ngai nama tu alu gatal saya kene
1: gatal dan gonya hari Rico Johnny tu Sam so pagi guys dua hujan di niah kau nanti bayar hiking patut sedia kasut doku macis ngau pemakai meh pemakai ke bekas coklat ni meh kau yang nanti lapar je tadi lupa ke kita dulu ya tuan kau ya lagi bisi mega patut dia ke dapur min
0: mai dapur min
1: tahu nanti pemalamnya tadi mai kemah ngau mega lampu picit ku ya
0: lampu picit anan adai laban nya meh nanti kita tesat semua bisi lampu neh nel
1: ya mega kemah tau ke lampu picitnya tadi patut mega baik nanti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi di kala camping sang
0: camping kalau bayar sekolah subak nel kalau camping

0: Ing, utai ke bekenya meh, nang udah dipadah kura dulu, nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke kawak suba laban ke nyu wadah ke diri, laban ke bisik ngajar na lama suba nil, bisik ke aktiviti camping kenya deh.
1: Ya.
0: Bisik, nama tu nyedia aku utai ke patut dia baik menyata deh nil.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadeh penekul baku
1: nil. Nadeh
0: nade penekul. Angan. Rindu aku nil.
1: Tan angan tanpanya mau.
0: Radainya. Laban kita campingnya tak jauh hari sungai.
1: Oh.
0: Nama angan terjun aja.
1: Apa nih? Tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain nil.
1: Nadeh itu sungai dia.
0: Nanti nadeh sungainya. Nama dah kimping ke babas ni. Ini giga ikun babas.
1: Ya, aman genya.
0: Nadai penanggul paku, nadai penanggul ni, nadai penekul. Apaan nang rindu meh ke pengawal. Apaannya apa bala mayuah Daniel. Nadai take rindu. Nadai take nanggul rindu.
1: Ya, rindu. Agika ne. Ila kita camping.
0: Ya, lapan nak ukai kita enang suah de babas Daniel. Nari miet sebab suah de babas lah. Tang nanti orang balon nembia ke dia tahu nak kalau ke babas banyak lain cerita ni.
1: Ya, nembia negeri Gen Z dia tahu.
0: Gen Z dia
1: Gen Alpha dia tahu. Ngenyit ke kampung macam ni. Mau atau nanda lain. Eh, mayu mat nyamuk. Eh, kata mat lapan dah wonder.
0: kita itu jin
1: belindia tu
0: jin purba, okay lah,
1: jin purba.
0: Ini penanggul Pak kita aneh nil. Oke, tapi pemakainya pan naren tu tanya nil, naren tu milih ya.
1: Maya camping tau ke hiking lah.
0: Lapan suba segi maya ke campingnya segi misi mai nama tu pemakai nang udah di bakal saya manu kenya deh
1: pandu
0: panggang panggang aja ikan
1: nyamai utai berkampung sem nyamai jauh nyamai lagi utai berumah
0: ya mau utai ke natau nadai basic entah deh bakal natau nak mai macis kena kita ngidop kapi bak belah kampung nyamai utai ke basic entah deh utai ke dempak entah deh boleh dipanggang kita deh boleh ditunu kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngacar ba menua ulu ni ya landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nemia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: nyun nemia kemadah ke pengajar ni tu ikannya cigo tu ikannya cigo tu punnya punnya
1: au kerja ko cigo ngolo ke
0: cigo ngolo kena hidup ba kampung
1: dia akan ngolo
0: cigo ke dia ngajar cigo tu buahnya cigo dah ada cigo buahnya ko ikan sida ya rindu nangka ikan ya nama tu ba belah sungai
1: tu nama umpan ngai ikan ni
0: nadai dia ni bermain di tanya sida ya meh airnya di tekat sida ya meh laban sida ya
1: kena batu
0: yang kena batu seraya sida ke pemain menyata
1: ya
0: laban nya meh kita meda kita suba dan ya rambau kita suba nah udu ngau aki kita ngau pai kita kai
1: dan ya bubu ngabas bubu
0: abah bubu
1: setangetan bubu mukan kati nama lagi nubai
0: ya nanti kita ngajar ba negeri tau kanti kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya ni nil sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi lebih ke dia tu meh lagi rambau kita semua lagi bisa ya, sem
0: betul
1: okey lagi nampu baru macam kebuka itu sem ni kau tadi nadai sem
0: siapa tadi Shada Demon yang tadi ni
1: nadai Rico
0: Rico okey itu Shada Demon hari keliling ke pagi tau nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya ianya kasut duku canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita kali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya mi megi nya green tea ko ni mi megi utai ke nyamai ke di sedia ke kita ayamnya tadi bakal mimegi utai ke bekenya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya bak ya healing bak kampung relax agi hari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desa kampung tau ke tebing tasi ya
0: okey nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya
0: aku rindu agi ke rampak menua Siti gi lapan celah tebing tasi atau nada itu mayu iti biti nar
1: ke kita benda mandi
0: mandi
1: main pasir dan tewa kampung nama aktiviti dah
0: mayu aktiviti ni kita uliah benda tai ke belah kampungnya me kempi
1: uliah ber kilo
0: uliah kilo de rindu dah gedeng kilo dah ni nganyo lering kilo kampung lo
1: Okay. Hari miri tu Sam. Selamat pagi. Sebab rindu mat ya kau hiking ya. Tumu ni dia ke kasut dokumen lighter. Pemakai garam. Simpan buat plastik ya. Nanti kita nemu daun babas ke tau dempak gumpul kita Sam. Sambil ke berjalan gumpul ke buka pakai ikan.
0: Kulat.
1: Kemedium kini alkulatnya. Dan ya tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu apa ya?
0: Dua sabung.
1: Dua sabung. Po dia bagian bapa kuikannya.
0: Nanti orang lala tanya tadi nyamai ni le. Nanti kita kena ngelala daun utainya. Dia sama lah.
1: Aman Sam. Dan ya tadi yang pada ke sumai berbuluh tanya tadi ku ya. Ruas.
0: Sedap mana?
1: Sup kena buluh bagian ku ya. Segi sedap nak sedap amat ya ku ya. Amat tadi mayuh tadi di tanya ya Sam. Tadi mayuh campur di garam icing ni aja.
0: Betul. Ya dalam kampungnya nadai dubi ya.
1: Nada ya.
0: Kita ketemu kita dobi aja. Do sabung.
1: Cangkuk nada ya.
0: Kulat.
1: Temu ko paku ikan.
0: Pakau.
1: Yang berpanggai ba. Bangsa kampung
0: lah. Pan nitih ke kaya kampung. Babas.
1: Tiba ke bisi tanda. Kerapa atau ke tanda payang ke bisi paku ikan.
0: Ya.
1: Dan tiba ke kampung ya ke bukit-bukit.
0: Nada ya. Nada ya. Nada ya. Do sabung tengenya bisi.
1: Merudang bisa ya bapak ko. Kantor merudang.
0: Nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi. Nak mau berani nil.
1: Amat Sam. Aku nak mau berani.
0: Laban takut ke ya kulat tu. Ya bisa bangsa ke tau dempak. Bisa ke nak tau dempak ni. Laban kulat tu beracun. Bisa ke beracun ni. Bisa ke orang ke udah nadai makai kulat tadi.
1: Ya. Pak kini bakal pak lali pan bisa orang takut makan saya lupa bisa kes ke
0: sarung
1: tanya asalnya sarung gak upah nama siti upahnya eh ke sama gak upah lali hanya
0: apa nama
1: matar kan upahnya asal ke pihak ya mana tadi Ari siapa nama ya
0: Bear aja temu di sana
1: Bear
0: Amalau pa nak lah
1: sambil ke maja kampung lah maja dari bisi lekar Rian dia galak Rian ni se
0: ya dua tahun jauh dah buat
1: udah ke mak kampung semuanya memaja ya
0: Amahan ini. Okey, Didi Ellen ke pagi tau sedia ke sport dulu ko ya. Nya otak ke sedia dulu ko ya. Nanti nadai stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke amat-amat ko ya. Patut sedia ke utai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu maka penadul ubat pedih perut
1: ya amat ubat pedih perut pakai bisa
0: ngai kebe
1: ya apa tadi
0: ubat pedih perut ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel anak namai kita impu danyanya inhaler
1: ya
0: ngau pemakai anak kurang ko ya pemakai tu menyeketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemadu nyamai ni
1: ya lepas ni kita ngigak penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudilah dan patut bisi tenaga ni sen. Tenaga kita. Gaya kalau itu lah yang bertengah jalan ya. Nanti datang bandarnya dan gawang kita boleh berapa itu ai. Dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapa itu ai ke bandar tai nanti kita ada namanya ada tulang gitu. Jalan itu tulang.
0: Ya. Nanti baka ai tadi nanti baka kita bermalam tadi ni camping 3 in 1 lah. 3 in 1 yang main kek ni.
1: Ya, ya, ya.
0: Di sedia ke kita. Nami kena kelalu mayuh ke utai ke di baik kita, Daniel. Okey, hanya sekedar rekomen bala peninggal kita.
1: Dan lagi nampung baru macam komen peninggal ni, Sam.
0: Okey, beritang dulu ke pagi tu, hari Desen D.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Okey, rancak lagu mungkin daya pagi tu dara kampung Laban.
1: Ya. Yeah. Hmm. Okey, ni bergulai pada 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Tengah sebenarnya dengan Lansa woke up dulu nih.
0: Okey.
1: Woke up dulu kalai bisi tim ke Laban kemari Sam.
0: Oh.
1: Kalai England kemari ba rengat quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1. Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Hanya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, yeah, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngakai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benung nganti siapa hendak kini mujur ngakai final.
1: Ya.
0: Okey. Ya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh Neil.
1: Ya,
0: nyau datai ba renggat semifinal.
1: Semifinal. Dalam bagi menya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J. Brody tu Sam. Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke Brody kita makai, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke yang selalu hiking buat Grand Old Lady Miri. Ke kadar dini hari pukul 5, yang ayuh kan sikal ngelajak mungkin ya aku ya. Ya tunda beleman janji bisi kasut Adidas payak ya aku ya. Ngau patut bisi IE room. Ya dap tuai korang ya segi Lone Ranger tu.
0: Lone Ranger
1: ne. Po anda duda yang tina tan ku ya. Laban selalu ya tu technical memang lah dan disebut itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawa atau ke peninggi di tiki ya, ya tadi. 800 nyentuh dengan guys 1000 meter. Dia ulang ya tadi.
0: Jalainya. Nah jalainya tadi.
1: Dia ulang ya tanya. Elevation game tu kita akan nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Bisi jam yang pun kena nyukat namanya
1: peninggi kita ini kita ke penyawa.
0: Penyawa
1: kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke jalannya tadi punya ni. Okey, jadi Daniel J. Brody tu yang nyebut dia selalu solo kuya Neil ni. Tang door ke door ya hiking tu tau ke pengawal itu nang dia lama meh nang ti kita nya tadi bandur ke baru nanti ulih nang ke diri meh
1: dan ya
0: nanti nuan telebak bandurnya nadai penanggul meh
1: ya
0: laban nuan dah telebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jala ya dia.
1: Bagaimana Siti di Kuching ni tu Sam engka bisik ga orang tu tadi nan mo ne bisik Siti kuil ni tadi tu ke mata mungkin nemu ni
0: kala
1: kala ni kita
0: kala
1: ni pun mane handur mane handur kita hiking tau ke niki bukit deh kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggang ke matang kiat menil. Kalau aku nil.
1: Kalau kiat ada.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi. Engkau tak tinggi nil, agi tinggi ni nil.
1: Tinggi pemandiri.
0: Nikal baru kami dua.
1: Nah, tiba tujuh sebenarnya.
0: Kami dua itu tadi. Engkau nya bakal nur ngelantang kati teka bekenya meh. Tang tinggi ni nil. Tak datai rata nikal baru kami dua. Laban naknya dia kediri.
1: Yeah.
0: Semina berjalan tadi deh.
1: Kumai, mana bau wangi dikenal semuanya.
0: Kata
1: Tanju
0: pandai
1: Tanju pandai
0: tentang namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi door kuilnya kalau kia nak nyadi lah laban kami dua itu tadi kak berjalan diri
1: karawan aja
0: ukai ta nang kan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak kan ni wan
1: kena kasut ke ternyata
0: nak berselipar bertanju pandai kumai tenung lantang ti diri dan ya. Nemunya ai. tingginya nih. Anda nyadi nurun baru. Ya,
1: nanti gimana namanya tadi ke maksud kepeluh ada Sam. Kena kesel juga. Kira-kena pakaian ke sesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga otak kesel semak nop jalai baku ujung minggunya Daniel. Nemunya. Nak nyadi. Dia bukan lagi nur bukai dah nya.
1: Okay, tu buki abisi hari silver angler tu Sam di sibu tu panas. Bayang hakik setiap jam perkara ke patut ditemui nya survivor ke tekan hidup ke diri. Kini kang hidup kapi pemakai kuliah di empat berkampung. Ini kita boleh air nanti ukai bersebelah sungai ku ya. Bakal urat kayuknya atau ke bulu sedap tu bisa nyimpan air tu ku ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali. Tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman
0: meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalan, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalan pansut, duduk dia aja. Atau ke ngiduk kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Ya, yang beri tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersat berkampung.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anak yang nyom ajak ke pejalan kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita yang nyau tadi, nemu kita tersat. Orang pun tak pedias ngigak kita.
0: Betul. Ya, nanti nuah nyom ajak ke pejalan. Jujur nyom munggah ke menua sepihak Indonesia. Awak nanti nuniki bukit nama tu tersat tadi anang majak ke pejalan nuan itu dia aja nganti orang ke ngesah kita lah nemu orang ikak kita nanti kita nade pulai nanti dan majak ke pejalan dan jujur datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siko ke viral dan tuai ke pesannya Sam.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Nyo din dia datai.
0: Nyo datai buat kampung nya melaban ya majak ke pejalah ya. Lalu tanya Gianil labuh ke tanya deh ke kita labuh ke lebak deh ke kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya. Labuh
0: nah. Bisi terlihat apa semua ke ya. Nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remaja risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebak tadi.
0: Baka Daniel J. Rudy tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suah kia. Jadi ia udah nemu berkeni ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung darah. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin andai tali kena ngelai. Do kita ini tadi tau patah ke dan kayu kini dah ke dan kayu atau kau tahu tak kau boleh patah ke kita kena ngelai kelai kia lah
0: atau nanti kita nikal baru pun kita nemu utai ke dipatah kita tak ada Daniel atau kurang ikat kita pun tidak yang nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuak Sam. Selamat pagi kerja bising kau hiking kau ya lagi di Taping Perak. Nada tak baik kau ya semina air rup kau emergency kit ngau longga. Nya dia ke baik.
0: Nada mai macis lampu semua tu ne.
1: Nada ingka ya okey orang bansa hiking ke bermalam pemak ko sem ke bansa ke pulai hari.
0: Pulai hari pan utainya mesti di baik bapak ko Daniel. Kadang kita nak nemu Daniel. Kita tersat kini. Laban bisi ke orang hiking bandur ke sama bisi ke kes orang ketesat Daniel
1: ya salah ribu lah minta dia
0: laban ya meh kadang bisi tengah caw kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas ni maka kita ke rumahnya meh bisi orang nguan bisi pentip mali empu meh
1: rumah orang banyak
0: luat kita pun lalu basic utai kedai baik kita pun anak-anak ada yang berkaduku macis ngau terkena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ketesat belah babas tadi.
1: Titi aja ko ketua kita lah. Nama ketua kita madah ke natau begitu. Yeah. Ada yang agak nama penting ya. Ada yang agak lawan nanti kita hacking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal kati kira madah ketua ini nih orang ke guide kita ini tadi. Mungkinnya lah kita pun nanti bakal hacking. Nau lihat tak hacking nersak kampung ya. Patut ke bisi orang nanti ngempu doanya. Ngulu ke
0: ngulu kita nanti maliam nanti dia ke Melayu maliam nanti dia ke kita tak ke aku nemu nil
1: ya buka maling gunung di bukit kina balunya si maliam kita yang kan jadi ke kita ni ke diri
0: betul
1: tentunya ada betul si permit semua maling gunung
0: ya okey pelapak aku nakaknya nih nil macam komen dari bala peninggal kita lapan anda tinggal 4 minit lagi ke pukul 9 pagi 9 yeah. pagi mendiang ke berita udah nyap kolai pawak Y912
1: okey terima kasih semua ngagai kita peninggal selamat hari satu selamat ngerja pengawal
0: ya yeah, terima kasih bertemu baru bawa kebukai ngau topik 2 pagi Y kebukai okey tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadi jadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan perubahan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk menepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk menepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya menepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam berlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: IFM. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga iku pemesai Sarawak ianya Temenggung juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menatu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu negut ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh, kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melenam?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup,

0: boleh melebak ke diri, hidup bergolai dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul. Tau ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu ari YFM.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Hari ke-13 bulan 7 2026 tu peningnya. Hari tu hari satu baru 26 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi guys, semua bala kita. Lagu hari Suilin Gau Nelson Deru ya tadi. Ada baca-baca bungkal Y912. Lalu dua pagi tadi kita dah mulai Gau Sam doa Inil bergah hari pukul 6 pagi. Bukan selama Y912 sudah pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi harap ke berita kita yang mana magang sehari itu. Nama berita kita sehari itu hari satu. Udah jom minggu atau dua hari itu kita ya tadi. Jangan belelak tahu ke kita ya ke ujung minggu itu tadi. Bisi pengawak ya ke di kerja atau ke digagak ini. Sehari itu benda biasa yang kau pengelelak aja. Tak dapat biar. Harap ke kita yang sama belak ranting berjalan ke pengawak diri pun. Sehari itu nak kira pengawak kita pun tahu ke pengawak kita badur gawak kini harap ke gaya hari dekat jagung ni benar ya kucing gaya hari pagi tu perinci apa jam pertama ada sudah berkah bisa saya panas di luar. Jadi harap ke bala kita yang tadi kita ke gawak di luar, kita ke bisik pindah sehari tu tentu ke jaga pegerai di rimpu ya. Okey, jadi kita ke jangkanya baru Bandung hero pagi megah pagi tu baru ke berkah berjalan ke pegawak diri. So berjalan ke pegawak guys, sebuah bala kita pukul 10 pagi tu lagi segmen 7 pegerai Bak YFM tu lagu dari True Force Band, lagu ke The Break Number Antara. Terus boleh kami Bak Y 912.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai Malaysia. Nemu kita. Menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, ideka diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag WeAre26, hashtag FIFA World Cup.
2: Ya, ringan quarter final FIFA World Cup 2026 ketemu diatur kemarin match diatur antara Argentina dengan Switzerland. Pagi kemarin peninggal kalai Argentina dah bujur nyingkang ngagai rengat semifinal dah sedak ya ngalah ke Switzerland 3-1. Lalu bak sedak lagi game inya Norway satu ngau England pukul 5 pagi kemarin the Three Lions sudah ngayan ke main sedak ya ke cukup manah lalu ngalah ke Norway 2-1. Gol dipasuk ke Jude Bellingham berminit tau ke berjam ia ke 45 hingga 93 ya. Lalu match ya ke alai Spain mereka sudah menang 1-1 dengan Belgium ba stadium di Los Angeles 2-1. Lalu France sudah kalah ke Morocco gau gol 2-0. Lalu barengan semi final tu ialah France gap 1-1 dengan Spain, lalu England 1-1 dengan Argentina berebut ke penduduk atau ke peluang masuk ngagai final World Cup 2026. Jadi game ia dekat diatur kena hari 3 tu ialah ngau hari 4 berenggat semi final ia ke alai France tegap 1-1 dengan Spain kena 15 hari bulan. England ngau Argentina 16 hari bulan 7 2026. Ya, update kekawal dengan FIFA World Cup 2026. Lepas tu lagi peninggal pukul 10 pagi segmen 7 pegerai buat YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Ari tu, udah nyadi tren berjalai laju, tau ke breeze walk, kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita Ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAL. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemia hari kandang menua pesisir. Program tu megak dikenal meri awak ngagai raban Nebiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke terubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatal 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8 Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8 Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8 serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8 sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayu hagi ke bukai kelimpah harinya bisi mega diatur pekit mini craft mini food carnival tegas information ngau photo booth STEM Exhibition Ngau Hands-On Activity Tibet Cupcake Hands-On Ngau Bayuhagi Activity Bukai Anang ngelepas ke peluang tu Lawak program Pro DR Project of Dream Realized Roadshow Bertemu Kitai Din Ila Gerah tu Datayari Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas.

0: kitab iaitu belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, jadi yang berada sama pagi dengan kita semua pula peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju penggerai kita ya pagi tu. Pagi hari satu, berengkah hari pukul 10 pagi. Pukul lain kau kami buat program menuju penggerai. Jadi bakal selama buat program menuju penggerai kita. Kalau ya bisa temui ke area upis penggerai, datai ke konti YFM. Jadi pagi tu, betul benar kita ke pagi tu peninggal. Pukul lain kau kita buat konti YFM, buat program menuju penggerai kita ianya Dr. Fadlin Aston anak ringut nah. Ianya dari klinik pergigian di Lunduk napa ya? Ya, jadi selamat pagi yang tuan puan sama datai ngagai kunti kami ba YFM.
2: Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi pengkau ngagai balas semua bala peninga.
1: Ya, jadi ya pagi tu kita berarti ke topik dekat di kerandau ke Dr. Fadlin tu utai ke dekat di perkunsi ke yang kau bala peninga kita ba menuju penggerai kita ba YFM ianya nang berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut napa ya?
2: Ya betul je.
1: Ya jadi doktor kita terus ngagai perkara tu nanti kita nyebut berkawal ngau kanser mulut tau ke riman mulut. Nama utai ke Ahmad Nyadi katinya semina ba ngelik ajak tau ke begini. Jadi penerang ke siliknya aku minta nuan berkongsi ke ngau bala peninga tu apa gitu doktor.
2: Oh, terima kasih DJ. Jadi lantang amat aku boleh berkongsi penerang ke pemaduk berguna tunggu semua peninga bakal ke pagi tu. Nyawut soalan DJ yang tadi ukai bak ngelik aja ya DJ. Kanser tu bakal berkas isi kenyalai tau ke tumor ke tau nyadi bak dini dinindur bak dalam mulut. Bakal bak bibir bak dilah kita kuyuk dalam baur ngelik nyetuk ke batang rekung. Bak Malaysia penyakit tu suah agi nyadi ari uleh ke digambar ke kita. Nah, lebih lagi Baraban Bumi Putera kita di Sarawak ngau Sabah ditu.
1: Oh, nyelai mana nama kebuah hutannya begini. Dia kata bisa ulah tau ke perangai kita ke namanya tadi uliah mai kita yang tadi buat penusah ke begitu tu doktor ne.
2: Ya, memang bisa. Ianya tiga pun besar buat Malaysia tu. Nya ngena tembakau tau ke ngerukuk biasa disebut kita.
1: Ngisap punya
2: ne. Ngisap ya. Ngirup air bisa ataupun minuman beralkohol lah kong kita. Ngau siti agi adat asal kita ianya makai sirih tau ke nyirih. Nitih ke pansi ya, semak 60% hari 60% ah hari kes kanser mulut tu bepun hari pengawak nyirih. Nanti orangnya ngerukuk tau ke nginsap nambah kagi pengawak ngirup air bisa peluang kena kansernya tau niki sampai 30 kali lipat ah DJ. Nanti dibanding enggak orang kena dai ngereja pengawaknya lah.
1: Reti ikut nuan tu doktor deh ba orang ke lebih lagi kita berarti korang tuai ke suai ke nama yang tadi berpakai ke siri ya atau ke disebut kita ngilum.
2: Ya. Jadi
1: nanti nuan nanti ninga ke penerang ngeri nuan tadi doktor deh namanya nyak ke tau merik peluang kena kanser nyak 30 kali lipat punya kena amat besarnya ne. Jadi nanti bisik peninggal kita buat rumah ia ke kat nemu nama tanda ke patut di kemata ke kati semina buat pedis ngelik aja tau ke bisik tanda-tanda bukai namanya tadi nur kita tau berarti ke utai tau.
2: Selalu ya ukai pedis ngeli aja lah dekat semua orang ingat katur 2 minggu yang nanti kita bisik bengkak tau ke ulcer melepuk dalam mulut kendak gerai pengedah 14 hari ataupun 2 minggu kita patut bertemu dengan doktor gigi lah. Tanda bukai kepatut de keranda di pedak kita ditu ianya bisik berkas merah atau putih bau ngelik atau kadilah bisik berkas atau bengkak dalam mulut atau berkung lah. And then udahnya tusah dekat nelan pemakai tau ka nyawa bakal ke parau belama suara nya tadi ah
1: rutinya garau belama nya ne
2: garau belama.
1: Okey hanya di nanti kita boleh nemu penyakit tu tumu atau kelawan kata ku tanya bisa beda ya tu doktor.
2: Amat besar ya bidai DJ. Nanti dia kesan tumu peringkat 1 ngau 2 kok kita bahasa biasa ya stage 1 stage 2 berkenyak lah. Peluang dekat hidupnya bisa dalam 80% lah. Nanti dekat dia kesan terlalu lawan peluangnya mungkin boleh tinggal sampai 40% saja. Kebanyakan penyakit pesakit bak Malaysia tu seminat nemu diri bisa kanser lebih ya udah bak peringkat 4 lah stage 4.
1: Okey, jadi nanti kita berhati ke statistik ke dikongsi ke tuan yang tadi doktor ne kesal mudanya.
2: Oh ya.
1: Oh laban utainya ukai utai ke miet atang ya tahu nganu nyawa ko kita de. Pesan ke penudi hari nuan doktor.
2: Ngadi pesan penudi hari aku persa mulut kita empu sekali sebulan. Berdiri bak mua cermin angkat ke dilah persa kuyuk ngau pelabak bak kebak rekung kita. Lalu anang dah ingat ngabas dokter gigi setahun sekali. Kami boleh medak otai kena boleh dipedak mata kita empu. Okey.
1: Mhm. Ya, jadi ya kita sudah ninga ke pesan dari doktornya tadi. Jadi 2 minggu aja hat ya nepi ya. Dikira ke bisa limit ya menyana. Ya, jadi ya terima kasih ya. Ngagai nuan doktor ke sudah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami bawa FM ba program menuju pengerai kita berkongsi ke topik ke berguna, topik ke patut ya diperhati ke bala peninga kita iba luar dia.
2: Sama-sama DJ, anang dak ingat ke meresa mulut kita empu bak rumah, jaga pengerai semua.
1: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih hari kami bawa WFM ngagai nuan doktor lalu PMK. Terima kasih yang bala peninga kita ke bisa gulai ngau kami bawa program menuju pengerai kita. Jadi nyanaka program menuju pengerai kita ke pagi tu kita bertemu baru bawa program ke sama minggu dudi nyanila bawa topik ke bukai.

0: 93.3 FM.
1: Kabanti berinang kita, ninja lari.
2: Terus berkulai kami.
3: YFM 101.3.
4: Yo.
5: Woi, nak mau tanya.
4: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
5: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
4: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
5: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu, tutup malan.
4: Bah, yuk, amat genong. Aram, lupa tu ah.
5: Eh, ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
6: Ingat yuk, main

0: YFM, segulan sejalan.
1: Sepeludah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undur ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan Awal udah ngetuk gawa, tangihan dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yang berbeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh bergulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, besawup nyalin bup pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari langsa kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Niagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

12 pagi hari 1 tu 21 minit lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi gagai kita yang baru mendiang ke kami pagi tu. Jangan kita ke pagi tu agi berasai lembau kini. Udah minggu tu tadi hari tu selalu ya hari 1 yang mungkal minggu kita itu sikit agi menangkat Indian kurang. Dan tajapan pihak pengawal mesti kan dikerja kita ya, jadi kita ngelengkak ke pengawal lebih lagi nanti dia tadi segi tanggung pengawal kita tanggung jawab kita ya tadi tidak apa nanti kita itu hidup semina ke gawak jawapan gaya jadi lepas kadang-kadang pengawal ke kerja kita besar-besar nanti nyau bertahun kita kerja utai sama lama hari siti berkenyak gak pagilap kenyak lusaknya baru gak kadang-kadang nyau berasai lejuk betul tu tadi nanti kita mesti berasai lejuk tau ke jika nyanyi kain kerja pegawai yang sama uji kita ngiga utai ya ke tau ngasuh hati kita yang ransiang bayuh macam utai ya ke tau dikenal kita yang limpang ke pengelejuk hati kita yang kebenar ya lebih lagi di pegawai yang nang di kerindu ke kita ya giga utai ke ngasuh kita rindang giga awak tau ke utai ya ke tau ngasuh tu atau tadi berasai rindang mengerja pengawal tajapan pengawal nyandang tanggung pengawal tu ya jadi tanya ke ngasuh kita itu berasai ranzing ngasai ke diri hidup ulen seput tajapan utainya tadi kebenarnya semina pengawal pekerja kita batang pengawal ke digagak kita ya tadi ya ok jadi selamat pagi kita begitu jangka kita ya ke bendung bela utai empat kini lawak kita ke dekat di sumai kita tengah hari itu lebih lagi kita ya kendang gawak di dapur kerja pegawak di rumah ya garap ke sehari itu utai di kerja kita yang tadi di perjalai ke gaung bujur magang-magang ok ok berita kita peninggal Bawai 9.12 pagi itu lagu Eric Abang gaung Crispin Fowler telia Bawai 9.12 anda minah kini-kini mulai gaung kami Bawai FM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.
1: Rebis ulih munuah tang ulih diseliahke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Anda nda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi ba Semarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak ba muan nunga cermin kereta, tali kleda temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak ba kabut angin atau ke airbag, kita mega na mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes tuliak tak kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagit ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum fansi dak ngelak prais, tau kejakut semuanya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
3: Di menua Kongo depan ninga, bisi isiko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tang ya uleh belagu rek.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam kanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impu ngena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak ngena duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
3: 24 itu lagu semi final SSJ ke-9 dan kena 1008 untuk ilah peniga Selangau Dudin yang jarakan semi final SSJ ke-9 kan diatur. Tentu kan kita bisa datang ilmu mainnya berarti ke semi final tu. Lalu antara lah 24 itu lagunya sis kedak lagu yang terdekat dimasuk ke gagai dengan final SSJ ke-9. Itu lagu hari Kavlan. Udah nasib tua. But why? 9.12.

0: sa kitay.
1: Dini bisinur bukay. Tentuya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Statistik memandang kepenusah bapadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak terpekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

SDI Zekia, kapan sampai mati? Berita kita pagi itu. Ujung kejam kita 3 minit lepas pukul 11 pagi. Kita ia ke jangkanya kemarin apin mendak main antara Argentina dan Switzerland berenggat kota final. Kemarin ia ke diatur diatur channel Sukan Plus RTM. Kita boleh berarti ke ulang dengan FIFA World Cup 2026 Argentina gau Switzerland ya. Lalu pian mengak ke kita ke jangkanya lama tu berarti ke FIFA World Cup tu ba RTM. Terima kasih ke sokong kita semua. Gagal berenggat semi final gitu. Sudah gagai renggat ke peludi tak ke final FIFA World Cup 2026 ke dekat diatur minggu baru nyin ilak pendiga. Kita terus mulai kami buat Y912 anak minda kini-kini sebelah sejalan buat YFM.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik, Cakenya.
5: Kok lo menenang?
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo, orang Latte.
4: Gua si Huaren.
6: Nangira Sapa, ngau hari ini penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariway FM.
7: RODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas mengulai ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program ProDR tu ianya nyadi One Stop Center dengan natai ke penerang bekaul ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nemiak tidak ngambil latih teknikal mengalah pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bab bidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bab program kebisik diatur kami bab siri ke rumah kena endam ngakai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh ProDR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau bayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Y 9 12. Y 9 12.

Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan mengenai apa Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datang ke sekolah. Ia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu ia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya.

0: Okey, yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita, ingat eh. Ia paling penting. Laban kita yang pandai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita ingat boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
1: Kami suba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba kumai marahnya kemar lu bisa ga kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marahnya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daunan dan pertas ya ga pertas tu penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana dia gemsi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Sanggup Lagi, lagu hari Jessica Ramayah dengan Alvina Rusudin. 26 minit dah lepas pukul 11 pagi. So pagi kita lagi tu ya ke Mendiang ke kami buat Y9-12. Gaya hari kita ni tu mendung ya panas meninggal. Jadi tentu ke kita ni tadi hirup air bayu serta menggaga penggerai diri empu. Jom minggu tu tadi masih ya pemisah panas ni menterai kucing. Jadi kita kenyakan jangan bisik kerja pengawal luar rumah, aktiviti luar rumah. Kita akan bisik piknik kini memarin jalai luar rumah. Baik bala dari sebilik ngelantang kati kini ujung minggu tu tadi. Garap kerjasama jangan agak penggerai diri pun ya. Okey, lalu kita ke Sarito Mega jangkanya bisa pindah keluar dari menggeri kucing gagai dor bukai gagai pelilih berdoa bukai harap ke selamat datang berdoa ke dituju kita lalu kita berhati ke jam kira itu Mega budung musim buah musim rian bisa dabai lalu bayuh pakai buah pan nak mana Mega Jawa sikit tengok ke giga buah lebih lagi banyak musim dia dari segi mayuh yang sebelah tambuk sebelah sisi jalan yang berjual ya tentu kita hirup air mayuh kita jeliah ke banyak pengerai kita tadi tahu keruga ke Tegal hati tu atau tadi ya ke kak atau ke ingin makai tu ke kedika kita ya pukul 12 tu lagi peningkat untuk kami nabur ke berita hari YFM maka selama lagi terus berita kita bagi tu lagu kesekali tu hari What Meet Go Max bertebu di mulut melembutkan di hati.

0: ba? Hubi, te tigane.
1: Nanay, kukulan ni nga ora makai mi campo laksa.
2: No!
1: Lapariap! Uyo! Lapariap!
2: Alak!
1: Waya, dito nyo.
3: Bunyaw ngaw mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujab, udah seminggu tua diau pakai batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, maya dek daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek teh bukai, pernah di pendiau tua tu nyoba ke batang jabang, maya dek makainya lama-lama.
5: Yeay, mende unyau. Nangi pak, gak mama, dek berjaku unyau. Pakai batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun mu dek. Empat jauh, minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan angkat diri jadi sub kontraktor nebang kayu batang mu dek. Dia tu, tua bos mu dek. Bos,
4: ukai bos kujap kulai.
5: Asatina tu jemput tua. Tua me bos, tua bos itu mana bos.
4: Ukai bos kujap kulai.
5: Tua bos BUS bos.
4: Ukai bos kulai.
5: Nai anang mana nyoba? Aku kulai gede. Dengar deh nyaw. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui kalau wak tua.
4: Nah sebaka tiga itu nyajab.
5: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wak tiga itu tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pada dek di kampung di Balakra. Nah dek memilih makai buka dek nyok.
4: Nama aku buka kerak pada dek nyajab. Dek lain mah. Perut jinabo buka dek nyok. Pedak dek perut dek nyok. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek nyajab.
5: Mayu mau tai lara. Eh nyok dek. Kak makai nyamai dek nyok.
4: Makai nyamai? Kak. Nol jauh makai daun dabang pasak banduang tu. Berdini kulau Cina dalam kampuang tu. Nol dikemai ku makai nejap.
5: Eh, dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindu yang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek. Langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya indo. Kerinti seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuut seduanya? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Tadi si sayang surat tikah.
4: Apa? Biajab, uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seruai bertambah lari, jab. Munyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu si kok kenyau. Stupid ni medai. Mali kita yang lampak turun tua biakuk. Lebih lagi ya kebakar aku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
4: Apa makai, biajab? Mit tapak jari. Tau, pedak dek. Tuang drum tu. Pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai, jab.
5: Am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Aau!
4: Tinggal sama aku tuh, aau!
5: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngerindian. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyong.
4: Apu!
5: Besai nemu deh nyong. Nyong kak, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rindian aku. Manah tuakin. Napat. Ya naik kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang. Nah, udah biasanya peribit ke sedua ayau.
5: Deto. Umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyokring ke bakanya. Kenapa tuh tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua ayah nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Jap. Dini bisik karan deto, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu. Dek tuh pedah kunyo bebakanya. Nusi ke kita serumah kala makai mie campur laksa. Nyen aku to. Ari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia. Nadai aku kelani ngau orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Au.
5: Nya, madi nyau. Unta, ana lama engka bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai ku nyau. Kada nak sebenarnya agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sebenarnya ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kok. Dek ke makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempa dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
4: Kapan dah ni tia kedek mie jam. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jam. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jam.
5: Ah, nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ningah. Pelian, ya kerkak gagaku. Kita benar dek.
4: Namanya jap.
5: Ah, ketuk ya.
4: Kenapa dia kenapa jap?
5: Nee, umay ko nemu green tea. Ma, my what?
0: Datai ba langkau umay uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
4: Asyik nga orang rumah panjang ini. Munyinya, itu ada si modern style di itu, Jab.
5: Aku tinggal nga orang.
4: Waya, ibu. Anybody home?
5: Coba kamu yang buka muka.
4: Ma, ini, Jab.
5: Aku nga orang. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, jadi rumah kita.
4: Nah, ma orang tuh nyangut tua ada, Jab. Kada orang tuh bisa di itu, Jab.
5: Eh, kenapa tuh? Sudah biar kau kebuka unyang. Nah, tapi gak aku bisa dengar kita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
2: Seduai pia anak nyadi rumah kami tu anak lalu mana lalu
5: lalu mana ibu ibu nama apa kediri aja pia ibu ni ayah ada ibu
2: ayah dinya tadinya undul ke pasakin meligaham lalu muda pampe ku ya tadi beda anak ngalai bagau umah apa tu ayah nanya ngai na beda orang bagau aku tu tinggal ke ya anak ya empai empai cahut sampai tua ya bah lalu mas dua anek nikik ke atas bahu tembu bahapi aku tu anek
5: ibu kira amai kata ibu kau jaku ngai mati tu ibu tak kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi kau pernah nikik me kami dua itu bah nyau di kau pantuk sawah
4: ngai dah bah
5: ha nanti ngai nikik tu am
4: pada aja nyawa segi tekap
2: nama kesedua
4: ada ibu aku madah nama peluak dinyata telengak nyamuk ibu au
2: lah kaja nek itu di hei kita tiga ketu mehang kau main kami dua ya dia nek ngena lampu pelik aja bebah empat kasamnya nek jani boleh haya dempai lama nya
5: ini buah kiro ibu ini buah kiro ibu nyau ingat deh lama daripada aku tadi nyau tidak aja beli aku tadi nyau
4: oke cip nyin bisik ku mendangki uang dedin asai ku mayo isi dalamnya jam
5: oke start beli itu ah apa ibu anak kiro ibu pe mayo dire kasam berenya nih anak mayo udah kamu itu tadi mayo ama lawak denak deh ibu nyawa tu nanti nih ya ada intunya kaiga deh kak reng enggak saya tu Padam api.
2: Apa? Nama api kita tiga hanya padam ni. Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, itu dulu mas luai. Aku ngira macis ke kita tiga.
4: Yop. Nampak. Yop.
2: Nyanya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah. Makanya nak eh? Yang ni kesam tu tadi nama terkuah je tinggal.
5: Sikit nadai cik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu terpadam apa
4: ibu. Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam apa kita tiga.
2: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak awak ni. Nyai cik anak. Tu gemuk ya, tu pahwet ya. Empat ni empat.
4: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nur ngak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kenapa rambit kaban aku tu tadi ibu?
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
2: Apa anak padam bahu gape kita tiga tu nadai penyadi nadi ni macih tu nyonda peda ka penang ngambekin bahu maku tu
5: au ibu au dia mi ibu giga lubah dia au ibu nyau nama tu yang jane tu terlihat jane tu ai tu asai kuni nyau
4: okay. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dadi tambap haya ditu
5: tunjuk dia pihak kumai tunjang tadi. Ani nyal nyau, sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mana?
2: Nyai, dua bahu, pengkita tiga ni. Empat ni, nai, namanya kuah aja. Ni isik tadi, asai kuda kawak ku isiknya tadi ya ni.
5: Nyami bo, udah mending ngawak tadi. Kada na panggo mayau kinibo. Yau kan nyambi pada maya api padam tadi.
2: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisik. Manua sabuang ayah de bahu humeh din.
4: Entik pia, bu. Manua sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai geng rendas patuang ku tu tadi, bu.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok menurut sabuangnya nabannya.
2: Nggak ngawagan, Nek. Lagi pedau lah waktu. Empah, Nek. Empah.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
4: Main, Jap. Oke, Jap. On. Dek, baru batuk ketua ke sekali itu, Jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
2: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di teh tiga tu aneh aneh.
5: Nada yang nemu ngau ibu, hidup baru dia.
4: Bang.
0: Lama itu jap.
1: Lapar jap.
5: Endot. Endot.
1: Lapar jap.
5: Endot.
1: Endot. Jangan lagi aku ngomek dia. Jap jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap. Tulung.
5: Endot.
1: Jap.
5: Endot.
2: Ya, paham aku kita, Nek. Nama ulah kiwai kenyal, Nek. Lepas dua, Nek.
5: No!
1: Jariku, Jap!
5: No.
1: Jariku! Akai, Jap! Jariku lekat bengkiwong tu, Jap!
0: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau tai kebisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemegak. Medau tai kebisik, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ya kurang kengempur rumahnya. Kalau kesidak gak pergi lalu sak.

0: Pukul 12 tengah hari itu lagi, dur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sarito, jentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y912 bagi hari satu untuk meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagilah buat awak. Iya ke bukai. Bye-bye.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngeperami tinggeri nak kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Bukit Prau Berias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang Bukit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23-26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selama tengah hari dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempayak ke ngapa di siburan udah diasuh diadu ke baru ngambil kita nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke sektor langit ngau Jalai Alun Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawak komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempayak ke ngapa. Atur bakatu kais mina oleh merangsang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam kediatu tang mega merangsang palan lumak ngomayan bandurnya majak dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udah angus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang maksud ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia megak muji kelab basketbol Siburan gau sekolah SJK Chunghua Siburan tudah bersaup mengatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina ulin dur ngigak bala nembiak kelandiak bermain basketbol tak megak ulin ngirik sidanya gau disiplin serta titis dia bersaup gau pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekira temuai boleh macam prais bak penyawak nyabut tiket bertuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket bertuah yang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais nomor satu. Muhammad Fekri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina gak berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kuliah udah mai penyaga ngagai sedar sebilia. Laban Yasmina ngeregister diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuh ke datai ngagai program tu. Pengerami nyabut tiki betua tu ndang sebengkih hari penyawa dikena mata orang datai ngagai SKS bagi menua sibu kena narik orang datai ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku induk berbadi nyawa udah kereta ke Debaya deriput ke Angus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke berumur 49 tahun. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidat nerima kangau pasal penusahnya urang pukul 2 urang pukul 7.22 minit malam. Tengujung ke Seraban urang ari upis bomba Selangau dianjung agendur penusahnya ke nyadi kira 2 km penyawa ari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusahnya raban bomba netap ke sebuah kereta sedan Bedung Angus Injin lalu siku indu agi terpekul bak kerusi driver keretanya. Indunya uliah diambil ari dalam kereta tang ditetap ke raban perubat udah berbadi nyawa bandur penusahnya kenyadi. Nianya mega udah diserah ngagi polis nyambi kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi tertembuk pukul 8 malam. Bas mengkaji agi penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak Jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang ri bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urang pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Antalang ke berumur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi driver keretanya. Raban orang riupis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap ke raban perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang mega udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ngelingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat dikemansang ke Berenggerenggat jadi palan dua ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawak diminta agi belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawak ke tahun tu. Yang maksud ke jaku tu bab pengerami makalemai kedia tu berserimbai dengan penyawak berjadi Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawak tingangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke penegap gempung tiri tanggam antara bala ketuai gereja ngomong siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program gelar tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sipu Ungkup Sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026. Dia ada kami hari YFM Sipu dekat pulang kita buat program awak gelar tengah hari kita ke tengah hari tu buat YFM. Tentang saja pihak aku tetap nak kedirik bisa di Jemar Mega.
1: Awak kan nyadi ngeraka kaban tu.
0: Ya, ini kan nyadi deh. Makai tengah hari aku delek kena ditau. tentu ya mana yang berita sarito ni kuda?
1: Mana ya berita sarito? Tuanya agak gas tu tadi tau.
0: Anje, nah saya kaget ba studio ini pada tarang. Sekali ni duduk ba baru ikon.
1: Baru ikon itu, nah lah hantai ke tua nak tanya. Nak gas. Nah lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Taja pun menyokok kita pejam jelek umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Tau.
0: Tamah pengergas kita ke gawak tu. Tetap namanya Ransi yang hati yang ngemaik di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megap pengharap hati kami bawa YFM Sibu. kita gerai. Ketawa. Habis ini nak tengah sotak. kita gerai.
1: Ngarak-gerai.
0: Ya, kita lantai ngati. Udahnya kita rindu hati pengawak mujur di kerja. Puji Tuhan. Ya, pensite hari jerki kita
1: jerki
0: ni ya.
1: Jerki kita itu datai bak mayu macam perkara tu.
0: Ya, tau ke cara. Nak kita meda hari sukut duit ringgit. Tang jerki itu bakal dia tau ya. Saja pun aku gawak tang mar bisik nyawuk ku. Ya, pensite hari jerki. Nah.
1: Tajak pan saya nak uli ya. Tang orang percaya ke kita uli ya. Nyapan rezeki.
0: Betul. Ya, rezeki tu mai macam cara deh. Api mega ba program 12 tengah tengah hari ranau temuai. Oko tua, temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sida pemesai hari tu perintah tu mai pengawak tu yang lebu maya meda lalu ya datai kita pun rezeki.
1: Udah ngemujur ke pengawak kita.
0: Ya, okey. Jadi ya peninga bakal selama meh kami hari Sibu ditau bisik lagi macam aja ku pesan amat ya diletak ditatak kita setengah jam ke terubah tang ante utenya utai ke berat patut ditemu ngolengkas ngo jam 4 kami dua macam gena di jam
1: macam
0: rinya 12:30 ya munyi ko tadi program lanau temuai ditangkan ngau squad trio lagi pukul 1:15 tentu ya kita ke kapit nge bendian ke berita ke debai nanti ya kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami doai nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah mayu berita ke baik mah nama kau
1: mayu ngantai jam kita
0: ke dekat meda live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih ya mereka sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tu banyaknya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini ya
0: banyak cara dikenal kita deh. Anwar kita mending ke program kita ukai semina kita bagi bantam mega ba namanya menyadik kita bagi Melayu pun kita ulin ingat sidak ya semua ba arti em kelebau ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka

Tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari Tonis ya. Jadi pesan dia keterubah tu siti pesan pemati datai hari daya anak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabam layan di rumah pian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy rumah nomi rumah jika rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti. Ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawaknya di polis ngau niang to subak. Ngau kabam layan di Miri, Niah Bekeno, Bintulu, Sibu, Kucing. Ngau kabam layan kenala disebut itu. Jadi pesan tu madah ke Albert Mian, anak Siam, muda nadai 12/7/2026. Jadi Niang tu bedau temu kemaya di Anjung 8 agi nganti pemutus hari bala kabam layan ni deh. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang.

0: Niang Elbert Mian Ana Siam mudah nadai lalu maya nganjung betau temu tang yato di intu lalu de baik ngagai lot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anek ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia ke Trubah Tos ya.
1: Ya, jadi dia tu mekap pendengar kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Kesit di Lemanek Ulu Ngwile di Ngkari kabar belayan bab skim Gempuro Batang Air bab Sungai Keruas Riaman Sabah Lubuk Antu di Panggang Lubuk Antu Miri Merindun Sebangki Panjai Ngopande kabar belayan bab San Semanjo di Ulu Lansing di P1-2 Batang Air kabar belayan balubuk subung di basi selindung keliling serikai sibu bintulu ngau di kapit serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang manggat anak kandau ni yang manggat anak kandau bak rumah menua nanga tiga atas bak lubuk antu ya kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 tahun 2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bal umur 0112 5083769 ngau ngagai celing anak manggat bal umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang ngau kita bak awak ngelala tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi Nuria bak rumah menua nanga tiga atas lubu antu ya. Kita katik mah?
0: Oh, lagi kita nampung baru kan?
1: Ya, macam pesan ya, berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mega hari bala peningah kita. Bak luar dia, nada salah ngagai page kita na di Sibu FM tau ke ngagai TikTok kami ba Sibu FM. Okey, udah tu kita boleh ba dalam program Run Out Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dikena mengau program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mending keranda waku boleh ngau temui kita ke bisik udah dikangau ke studio tem seberaunya bakal selama deh berdalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngakai Facebook kami ba Sibu FM kita tahu mending keranda kami dua temui tu ngau nenek agi pemega boleh meda temui kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin mega peningan kita bisik mending ke ranau aku boleh ngau temui kita itu bak program Sarawak ku sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nanuk baru ranau kami dua ukai nama lah bisik utai ke dekat ditambah apa dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin nyak lebih ngagai program Sarawak ku sayang tang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuai kita itu biar megak nama kini tanggung pengawak sidaya nyerumak ngau program hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu hanya Siti hari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai hari upis bertanam bertupik bak bagi menua kita di Sibu selamat tengah hari tuan
1: selamat tengah hari aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu jadi secara umum nah jabatan pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama tega bertanam selain harinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda jabatan pertanian jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam bersungai nya anda jabatan pertanian kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ahli berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu bakal ngajar petani. Petani kami bakal ni kak bertanam nanti bisik masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkini memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah kami bisik ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami peran biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngau airport. Jadi tujuh kami di tu okay kak menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami kak filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam
1: tupi berserak. Contoh subak kopi lah, namanya koko.
0: Oh, di baik sedak kita.
1: Ianya industrinya ancur laban tahun laban bisik prosak mayanya lah. Jadi kita ngai utanya berulang. Jadi nyama dia tu terus kita enforce dia tu lama lah. Jadi kami bisik gak pusat latihan pertanian ba ETC Oya jalan Oya dia. Dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik gak orang memohon khusus ngagak jabatan kami. Sudah tu lalu training dia lah. Selain dari training dalam ATC Oyaknya, kami basic gak ngerak aktiviti ke berluar lah. Kami ngerak training yang berluar. Contoh berumah panjai lah. Jadi baru-baru tu basic gak beberapa aktiviti dah digagak beberapa rumah panjai bak kenamit ngos senangau lah. Sibu pun udah. Jadi kira tas kami tu segi nyak mah perlu kami ikat achieve visi target kementerian ngau jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah. Jadi mengurang ke import kita boleh self sustain ngau boleh nanti boleh menagih ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
0: Oh, mayuh tanggung pengawak kita ni, tuan bau upis bertanam bertupek. Laban sebedau tu kita sebut upis bertanam bertupek, nak kita nemu sidak bisik nyedia ke latih. Udahnya sidak ia pun ulin lagang keluar masuk barang tau ke utai kiri tanam ia kena patut di sibu di tau deh tuan.
1: Betul.
0: Ambil kebanyakan bakal kukon tadi. Ia kuliahnya antara contoh begini tuan. Ambil katanya metak gay. Utai kuliah masuknya nama kini ia kemanehnya contoh.
1: Utai ke kat nama tu, ya perlu bisik bekas merujuk ngagai plan biosecurity kami, ya perlu bisik bekas sijil phyto, bisik permit awak kekaitan nemu utainya bisik dirawat, ngau bisik oleh traceable lah. Tiap kami perlu nemu utai tu ngai ke utai tu udah tamat lagi lalu ditanam, ngak ke bisik oleh mak. Boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
0: Ya, boleh ngacau industri ni.
1: Boleh.
0: Jadi, you boleh ngagai sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah kena sebut nuan buat jalan wayak entah deh. Ya, siapa-siapa ajaknya tuan?
1: Ya, terbuka ngagai siapa-siapa sibu. Luar sibu pun kena bisik ke sidak datai ke semak-semak. Nyatu sidak siapa-siapa ke berminat, boleh datai ngagai ofis pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah. Nanti kami mesti khusus ke bersesuaian nutupi keti pinta sigi kami kan ngangau lah. Jadi khusus tu untuk maklumat percuma lah. Datai aja.
0: Nadai bayar.
1: Nadai. Datai aja. Itu si oya.
0: Ya, ungu bala peningat ke tengah hari tu nanti kita bisa pengingin hati tau ke kita bisa pengurindok bapak pengawak ke begatau. Bodohnya nuan bisa nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau di sibu. Bano bukai bisa ke tuan. Reti ku aku tu bakau ngagai selangau bukai di pegai baru kita kini.
1: Ya bisa pertubuhan peladang kawasan bisa duitik pas sibu. PPK sibu ngau PPK kenawit. Jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah Sibu ngos Langau. Jadi memang tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian, awak ke besik nanti besik peluang perniagaan buat ataupun utai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagi sidak lah. Jadi kami dia tu nanti boleh kami amalan kami sesapa ke kak mohon bantuan dari kami, kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
0: Daftar dulu buat PPK nah.
1: Tapi ingat selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali siapa-siapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau e-tani. Hari e-tani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan minta dokumen sokongan bertemu buat pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter pada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisik tanah kesesuai, bisik keupayaan, kami akan nolong lah.
0: Tadi nuan nyebut e-tani itu tadi. Ini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempu tau ke bisa link dirempu tau ke website dirempu. Kini ngambil kenyamai sedap keningat tengah hari itu nah.
1: Okay. E-tani tu segi bisa bawa website jabatan kami di UAS Sarawak. Jadi sama tak kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dia lah. Jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai e-tani. Jadi e-tani tu nyamai, ya cuma register online ya. Liboh install app ke diri.
0: Liboh.
1: Laban nanti kalau manyo app dia juga. Jadi itu nyamai. Asalkannya bisik Sarawak ID nya baru ya indanya udahnya ya ke diri ngisi info ke betul lah nanti boleh. Umur ya, nama IC, lokasi yang agak aktiviti pertanian. Nanti mana lagi ya bisik beke detail beke tanahnya.
0: Gambar
1: nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
0: Okay. Kira kemuntang yang dia tahu ni pihak kure tuan ukar retinya tuanyu patut ikut ke upis kita kure nak beri aja pulih ya. Antai nak nemuntar ya. Nara kesalahan ikut kita nanya na.
1: Betul. Kami segi semua ofis pertanian segi besi counter pelanggan lah.
0: Nya me aku berarti ke tanggung pengawak kita tau besar tuan bak upis ya bertanam tupek tau ke jabatan pertanian bak menua kita lebih ke bak sibu rito. Udahnya kena tinjau nuan keduri hari lah ne bak 2-3 tahun ke dekat datai pengawak ke berkata ne bak industri bertanam tupek tau. Uliah kini ya makin manzang lagi di pedak nuan kemua atau kau berkeni.
1: Okey, aku kat mention nak bisik Siti tak session kepada di Teguk Go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus dengan downstreaming lah, downstream produk. Jadi Sida akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi Sida IAT tu, IAT tu pun Sida basic memberi khidmat sokongan lah, berkeni packaging, berkeni ngagak produk, contoh masakan semuanya lah, masakan berdasarkan berdasarkan produk pertanian, contoh bakat rong asam, dabai, basic Sida menunya.
0: Oh, dabai dia dabai es krim lah.
1: Betul, basic. Basic kami ngagak latihan tu lah, bak. Ngau Sida IAT selain daripada ATC tadi. Pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu Kediri pun mesti KPI Sida. Sida pun mesti ngajar orang berumah panjai.
0: Oh, mayuah gak tengok pengawalannya. Mana yang gaya na?
1: Okey.
0: Oh.
1: Jadi ngenang ke Runin tadi ke 2-3 years kehadapan tu. Jadi ngitih kita perlu berdasarkan kita perlu kehadapan kena ngena teknologi baru. Laban Siti. Ya tu isu global lah. Petani makin tuai.
0: Betul.
1: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita perlu adapt teknologi baru, contoh IoT, petigasi utai tu baru Sida kak minat join aktiviti petanian. Nyak mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi-teknologi terbaru tu utai-utai tu akan segi ditamak ke dalam segi khidmat nasi, khidmat teknikal kami lah. Jadi nanti Sida tu udah kena teknologi baru, nak semestinya Sida perlu berkebun. Kadang boleh kena internet aja, klik dari rumah, utanya boleh berjalan ke diri lah. Contoh. Jadi semina utai tu ya agak baru, endainya ya kos tinggi. Jadi ya mesti cabaran lah, kita perlu kena teknologi ke simple, ngau berpatutan lah. Nanti nak nanti kalau marpet kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
0: Aw, anda sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robokai, bak aku punya nak tan pak panas. Aw, anda ge orang kebiak ke dia tu, nak pihak kau tuan. Aw, jadi ini pula yang agak ni tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar, peninga. Ngarap kita tu datai membak kita kedinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar. Aku menda upis bertanam tupek tu nak sida ya sikit hari sebagi hari orang kenyari jawatan kuasa tinggi nah. Lebih ke ngatur bakal bak program Sarawak aku sayang apa lama tu. Kudah kita ngatur semua pemakai semua orang ke gawaknya tadi nah. Tau ke dikumai kita bala petugas. Kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah.
1: Okey, untuk maklumat semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami itu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri, bala YB ngau local leaders lah. Untuk hari Sarawak tu manyuh event ya pasti town hall session. Town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah, YB Premier Ketai. Ya bagi pasti ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak. Jadi manyuh aktiviti akan digagak maya hari Sarawak. Jadi tugas kami kali tu sama, cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu basic memberi pack food ataupun skas maya SKS kemarin. Kali tu kami kena kupon lah. Kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu. Okey.
0: Namanya diberi terus ngagai sidak ke gawam tadi nah.
1: Jadi kupon tu ya kita beri okay, lamsam lah. Contoh nanti pagi tengah hari lemai. Ya bisik tarikh agak nanti hari tu hari 2 hari 3 bisik agak tarikh.
0: Ya, awak kata ba program Sarawak ku sayang udah tu ialah kita nemu ba minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke muka pun tetap bagi bala kita kini tu.
1: Betul. Untuk maklumat kami ba masa tu maya SKS bersarikat lagi akan mengena SP lah.
0: Oh, boleh baru angkat SP.
1: Boleh angkat SP.
0: Minat ke hari Sarawak
1: hari Sarawak tu ya diri kupon. Jadi kupon tuh tujuannya kena diridim Mbak Sarawak Kitchen.
0: Mm-hmm.
1: Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang maya Sarawak, hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udahran lagi, udah Belanda, udah bertugasnya, ya nanti boleh redeem kuponnya Mbak Sarawak Kitchen.
0: Sarawak Kitchen.
1: Jadi itu ke membantu usahawan kita lah.
0: Ya. Aku ngau sih tadi ke tuan ba program ke udah tu tadi kita negok Pak Sarawak ku sayang Pak Sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Oke, seminat buat pemakai tangganya bisa ba tebukai apa hematan kita atau ke main wah kini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
1: Hari segi penanggur nyap secara manyuah kayak orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting post mortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gila. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke benda boleh. Jadi kami benang proses tanya dah tahu.
0: Ya. Asal kurnya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tok nah Pak Sibu tu nah.
1: Ya. Betul.
0: Oh, ngena SP.
1: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
0: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik ke penimpang mimik nak korai.
1: Betul betul.
0: Oh.
1: Jadi harap ke udah tu asal ku panah gig lah.
0: Ya lah banyu terlebak gig gua dah tu lah nah tuan.
1: Kami udah beri besi discussion sama ngau ibu pejabat kami way forward awak ke kota itu lancar gi masa depan.
0: Au. Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan Rama kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke nuan gawak tiga hari itu ke megak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngau membuju ke program Sarawak ku sayang.
1: Okey mula-mula meri terima kasih sekali lagi ngai RTM laban jemput kami aku gitu. Jadi aku meri penghargaan lah ngagai semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staff-staff pertanian ke bertugas, udah bertugas 3 hari tu, 3 hari lepas ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi meri terima kasih ngagai sida, amat dihargai lah termasuk kita ke RTM tu amat rindu ke gulai ke RTM no agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kau kita itu terus mana lagi
0: ke
1: masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyoh-menyoh maturun ngagi Sarawak deh, menyoh aktiviti akan digaga. Jadi
0: Jadi ke penuh dia hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merik awak tu keperluan nuan merik selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringar ranau tua tengah hari tu.
1: Okay, aku merik selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
0: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
1: Iya, bertemu.
0: Tunyu munyi kempelah tu tuan. Tadi udah nyebut ke penuh data penuh deh nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu jadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
1: Nanti tim aku segi England aku.
0: Awak siti adikku buah?
1: Lepas hari subak aku betak tim Englandnya segi ku nyokong England.
0: Gerinti bujo angge fena ka tuan.
1: Arab ke ngangkat pialanya sekali emang England kali itu. Udah 60 tahun benda boleh. Pama. Arab England mah kali itu.
0: Okey, tim England tuan Andrew tu ya sama ngo kita lah balua dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Hanya di peningah, hanya meranau kami dua tuan Andrew Iliang ke tengah hari itu ba awak ngela tengah hari kita lebih ke program ranau temuai. Terima kasih angka kita ke bisik bergolong kami udah tok kita terus ke baru program ngela tengah hari kita ba jam kedua.

0: Ini ko.
1: Ayo, madihi tau. Nama gadai
0: nung. Ini saya ko angat mato. Nama angat. Angat. Angat ko nare ai.
1: Nama ada nama ada pucat.
0: Angat ko ai tau. Dah ada dalam tau. Pada ada nyawa ko. Ada
1: rupa ya mulutnya.
0: Ah, pada kemai.
1: Ya. Eh, aneh. Gemerangak baku berci. Riyo kemai ada berenggut. Riyo ada nyawa. Dah ada nyawa. Pada ada mertua batisi mulut.
0: Mertua nama.
1: Bukai penyakit kaki jari mulut. Anak mayat ni ada.
0: Nama. Kita tuai nare kena utai nyawa kita.
1: Nah, nama ma kita. Itu mertua nya. Kurang iru air dia nama ko.
0: Oh, dek nyawa tua. Udah biri riat dian. Ba SKS.
1: Ya, kaku nak kuna yang kemai tarai.
0: Bawai.
1: Bawai. Nam sai ni buat.
0: Nam sai minyak. Nam sai. Mandi yang kita ni buat. Antai kemai kita detat kita bekerja.
1: Ya, me. Badong tar kai kemai pamos karena kita. Aku mau deh. Inai tu nya. Inai umpang.
0: Nama.
1: Tu sah tay ya kau.
0: Lama tay ngasuh tu sah tay.
1: Muto si kau karan kemarin ukai mbak kau.
0: Ngai ya kau nya. Aku dah mada ya. Tegau kau kau tegau ngai kita punai.
1: Kini kan tegau ngumai deh nya mbak kau. Kan jadi deh tegau nya. Nemu nyura laki bolehnya kemarin.
0: Iya, gebabari yang mayu amat deh ya. Baik aku tegau ngai. Baik aku tamo. Nama nak tahu tamo orang nya.
1: Nak tahu nya nya dijaga orang yang pada dah. Aku tu malam tadi nak tino wak aku deh. Karena nak tinggi darah aku tu berarti aku tu si kau nya.
0: Tinggi darah ada. Kena kita wak tu lah. Aku kamai deh kena.
1: Kena.
0: Kia baru orang yang bisa pengawal aku.
1: Muto si kau baru ke dia?
0: Muto. Muto nak aku nemu muto. Tapi bisa pengawal. Muto
1: tengah paha deh.
0: Nadai
1: muto. Nama pengawal dia. Dia di ini benua kemarin.
0: Dia apa dataran tun nama tungku bujangnya.
1: Ah, nama pengawal dia deh.
0: Bisa orang yang tu waris Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya deh. Berapa bulan?
0: 20? 22 wai.
1: Ante 20 ngai ko baik deh 20 bulan kan meda pinal ko.
0: Pinal dia orang meda pinal.
1: De kumpumnya de ngau mu mata ngau mu mulut mu mereci ya denya.
0: Dia orang meda pinal. Aku bisa ni ngau. Mansa ko studio mini sida DJ nya.
1: Bute. Siapa nama ke baris kiden ya udo ke beranak bare dia nya. Eh, kelakinya tuan siapanya?
0: Tuan Haidau.
1: Tuan Haidau?
0: Tuan Haidau.
1: Saya kopi okay.
0: Ya. Masa aku mini kunti sedaknya Puan Maria Made. Sedak ya kak masa yang tiba besar dia. Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nah, pada deh 1:20 pukul 1 ku ya sarinya nyak ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: Dek milih siapa wai?
1: Anu gua memilih siapa dek leka mata acu ada nyakak dan ni pukul 1 pagi meda orang pinar dia bak dataran dia. Hai,
0: payu reng. Tua okey ke meda main bual ja kau.
1: Nama tu pada ada dini hari dalam dia.
0: Nai meda orang ngena baju baju tanya baju nama jesai.
1: Baju jesainya. Oh, nya kebuah dekat kia. Hau mai naga pengawak dia ni pihak kau dah nyari Sarawak dia
0: tadi. Hari Sarawak.
1: Nai kemisi kita hari besar mainnya.
0: Ada besar kami saya kita nama berengkah tahun 2016 subuh orang dia berengkah cuti entah hari Sarawak deh.
1: Nyu isau ku tengah hari itu, mana ada nyu ngamuk mata ngaku bolong. Tanya merenih angku kita. Boleh nak penemu deh bapa hari itu dia. Nau.
0: Nya maguna kita ngaji eski yes why?
1: Oh, ama mayu agak program hari Sarawak tu lah dia.
0: Mayu wang.
1: Ama.
0: Kene gede.
1: Ya, mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngos tidak beradio tak ada apa-apa ma tule
0: kau dah beli yang
1: tahu. Nak berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyaduan pemakaian nama ungkap kita itu orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Okey, aku ke ini sumpah yang kau dah nak mutai.
1: Nah, nyang kan mau mana ada temu ada mage yang utau orang kakak masa screen dia temu ada orang hari Sarawak temu
0: ada. Eh, gembelnya, gini ngon sih dah kenyebut. Dek, muto nyajak ingat ke dek.
1: Dek, bagah berjalan. Okey nama aku. Laban ingin nanti kau laban yang nak elektronik ya muto nyak kau ya nak nak minyak. Eh, kini ke berjalan nak nak minyak. Bisa utanya barunya tau.
0: Elektronik ya. Ngena karannya?
1: Mana karan?
0: Baru ya aku ni ngamu tu nak karan.
1: Ya, aku namanya the charge bike bila tino. Nah, patut kan tau.
0: Nah, tadi ya, gak pernah aku ni bilai nak dai kat sore tau.
1: Ya, aku ni bilai.
0: Ya,
1: ni buat aja. Bisa ya, pakai tua tau. Karena nak uluang gaya hari tu.
0: Kau pak, we dia mio.
1: Kenya pada bejai kau pada hempu ne.
0: Nah, aku depan.
1: Ne ya dia. Bisa nak dai.
0: Depan, aku nyebut depan dari segi sebut dia bayo.
1: Ne, nya bede pandai mulung kerata ya. Panjai mulu kita. Nya siapa nya undi de orang laki main bola.
0: Main wa minak ku orang laki ya kau dah peda ku ari berengkeh orang ngaya kau. Misai minat kau.
1: Orang ni misai nya.
0: Okay, mi sei ba spital?
1: Nah, iya
0: kene Leono mi sei nama ya.
1: Kata ke?
0: Leonia mi sei.
1: Ayo, de nya de nama ku ada minan dia ada.
0: I ya nyan mu de. Nan mu ku mayem bua bapa te ude ya. Yang cari kuat mana kedai. 26 mi te record ya main. Main ke nya.
1: Apo? Mayuahnya.
0: Mayuah de nama ya ude boleh bua masnya.
1: Bua.
0: Ah, anugerah bola emas kurang
1: buatnya. Apa? Nanti dijual berapa nak harga buahnya? Nanti
0: dua
1: mas.
0: Kali ibu lihat. Nah, kini kena
1: ngau buahnya deh.
0: Ada lagi nyipeknya emas.
1: Enggak kuai. Jual, nak boleh gadai kini buahnya.
0: Nah, dari itu kan nemu nak sebilang.
1: Nah, dia minat sepatu ada nemu sama yang lainnya.
0: Enggak ya, ku.
1: Udah nyaki nama ke misinya kini kayak ada.
0: Bagi biaya, wai.
1: Biaya?
0: Biaya, sikat. Tak nak laban ke Nado sikat.
1: Nado?
0: Nado sikat.
1: Nggak sikat ke Nado?
0: Sikat ke ya.
1: Nama penyikat ya nanti banding ngau misinya deh.
0: Nggak baru tahu kumai kita sikat tu wai-wai.
1: Oh,
0: udah Nado nya kumai dia kedai. Ah. Nam kali udah main bapila dunia.
1: Nam kali. Ah, laki kena baju hijau-hijau mansau nya.
0: Nunggu tujuan nunggu ya.
1: Pinai namanya nunggu antus bayan.
0: Antus bayan. Mun nam no.
1: Nunggu tujuan nunggu antus bayan.
0: Dini dia boleh penemu nya.
1: Nah dah nanti dia tinggal hobi yao.
0: Amat.
1: Sa, dua,
0: tiga.
1: Ya, sampai tujuh.
0: Tujuh amat. Mana ya nombor yang tepi ya?
1: Mana
0: ya? Iya, penuh lah deh.
1: Ya, nanti dia kena. Baru nak mana yang kena jadi hantu ini.
0: Oh, nak tahu nggak aku nak jesainya?
1: Enam kali ya, tadi?
0: Enam kali ya, wai.
1: Nggak apa yang lalu nyoy?
0: 41.
1: Tahun itu 41 ya?
0: 41.
1: Peh, amat nao, nak kau deh.
0: Ya, di ini dengan ego. Gama lagi sigat.
1: Peh, siapa?
0: Ya, gabadas.
1: Bisa bina ya? Patut, nak dah umur 41 no.
0: Bisa.
1: Eh, udah agak kaya.
0: Kaya. Wah,
1: duit dunia tumpu ya, cak no.
0: Kak, ngasuh saya dah sumpah main buah ke aku?
1: Oh, ni buah sumpah ni nya. Ni buah tengah. Subah, orang main subah-subah. Nya, anak sumpah kelaki nya suah deh. Nih, lagi nak suah dengan kepatah kaki mana ya, ngai ke tok-tok.
0: Nah, kasih ngasih kucok, wai.
1: Tok-tok, nama lah kau. Labannya agak benar main, bah, benua friends. Betul sebut kau nya?
0: Pedih main nyebut.
1: Ana orang putih ya ke jaka Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Oh, Perancis. Sama. Lagi kumai ni Perancis teknya berjaya ya. Tu apa besar nyebut nama Perancis.
0: Oh, man ke?
1: Friends ya, iya nan muka putih.
0: Nah, nanti Perancis. Perancis ya, kurang nyebut nanti ngangau Perancis. Perancis. Pedih main mulut ku. Frank.
1: Frank yang kita kelawar ke rana tu. Nya,
0: Pape.
1: Pape? Laki ke tanya-nya
0: cecilong utama ni. Nama nyemunyi nyebut Pampe.
1: Kilan mempape, ayo. Dia hudu. Haki bedang main ya. Sida tanya-nya dia tahu.
0: Kena ikut
1: kan, dia namanya. Pinal. Nah, aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat gak?
1: Pede nemu. Ah. Umurnya, sebeda umurnya 28 tahun deh. 12 gol deh. Bak piala dunia.
0: Nah, aku biak ni biaknya.
1: Nah, aku biak.
0: Biak, aku sida nado aku nya.
1: Eh, mau deh. Kumada kede udah kalang agak si pek hat-trick. Mu hat-trick deh. Tiga kali dalam permainan 90-annya. Okey, main letria. Gue tiga kali
0: hat-trick.
1: Hat-trick aman.
0: Okey, namanya hat-trick aman mu ku tahu ai.
1: Nah, ya tiga kali gue dalam permainan 90 minitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak tiga kali.
0: Oh, namo dene ini gue.
1: Nah, aku minat dia kata kuna namo. Ne, mayanya kumada okey tahun tahu 2022 subah.
0: Oh, okay, biar gaya
1: nah. Ye, sarinya misi dia nyak meh tiga kali teriak baru start alah dek nya.
0: No. Nah, kira dek.
1: Pintau nau tu dini tu boleh kaki. Bisa nung ngelawan kini.
0: Nan mau ba ya.
1: Kang inyau kang ngelawan kena balane
0: ya. Ya kalau boleh buah mas nah.
1: Ya, ya, sidaknya kaku.
0: Itang wai tahun tau orang main buah, ya kenyaga buahnya ni. Nah, ulah lama ame kai buahnya.
1: Apa, sapanya?
0: 8 sikin aja.
1: Sapa orang kenyang
0: buah? Unde-unde yang orang main buah.
1: Sapanya hak tisinya kini?
0: Bala. Iya, meda dia kenyaga. Mana mau tanya? Pejangoknya. Dua sedang ngari yang kebuahnya.
1: Oh, tanya kipah.
0: Ah, kipah.
1: Oh, nata lama ya nama gayanya.
0: Nah, uli.
1: Apa sikin?
0: 8 sikin. Uli nyimpan buah 8 sikin. Nah, uli lebih hari 8 sikin.
1: Nah, dia nyatrumpit kurang nanti lebih harinya.
0: Subaknya berpun tahun-tahun eh. Ya kenyaga buahnya. Ya, semina uli di megai buahnya. Nah, lebih hari 8 sikin. Tidak. Ah. Pengadilnya orang ku fu nyimpau utainya
1: oh.
0: Lima sikin ke penuh dayanya ngena jari ya
1: Pia, ne. Mayu nau galman main buah. Padahal aku terbaca kenyipe nyipe aja.
0: Tak berbuat kau tanya.
1: Kau berbuat apa? Berujuk kulo. Baca ikan ngaban berujuk kile. Nyampe galau. Nyampe apa?
0: Bisa.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru kau ni korang nyebuanya.
1: Eh, mana mu? Tak.
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asuh penjuru?
0: How?
1: Oh, nama nau deh.
0: Nai, aku main kemudian main buah tau. Makut tau nama.
1: Dini deh mada. Batibi ke badini?
0: ATM kelihatan lah.
1: Awama.
0: Nama ketua ada ini bilai ngajau korinya.
1: Udah, si dan ada pansut serinya. Nama meda ke?
0: Nama
1: meda. Udah nyanyi meda
0: bulai si dan ada.
1: Udah bulai si dah ya. Nya aku telpon ngaga ini bilai serinya. Aku deh lemau. Kau ni ngasawat ya. Kakau ngano yang ngau kau dah wai. Kakau ngano meda siara ulangan. Angka si dan ada mana yang bersiara ulangan. Ngahegi aku mai ya.
0: Nak mana yang gawai?
1: Nak aku baru siaran ulangan bedau gala ya.
0: Alah ganado.
1: Alah ya. Apa
0: punya? Kau nyak kau ngai beda. Pama aku beda ekem nyak nyak lagi. Alu alah ya.
1: Nyak kau iya nama agam mereka siaran ulangan nanti nak tahu main baru dia
0: bawa ulang. Oh, ulang main mah baru nama deh.
1: Nyak mak aku si teh dah gak mana kira nama deh laki ke maya pantengnya. Hari menua Brazil.
0: Brazilnya maya panteng oh si kalinya subah.
1: Eh,
0: siapa nama ini?
1: Nak nama aku kene ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: N-E Y-M-A-R kan ini buatnya?
1: Siapa ini ada?
0: Amat dia nak nama maco.
1: Aku kasuah dia.
0: Ni mau ni wai.
1: Oh, dia pulai sudah no?
0: Boleh ya, sudah Brazil dah pulai wai.
1: Ya lama orangnya udah mayo record mana yang 5 kali udah bapila dunia.
0: Kasih ya wai.
1: Nama apa kasihnya?
0: Kati ke.
1: Kenapa belayan dia ukai?
0: Nah kati kena kasih ya deh. Tau ke penuh dia ya, main tau.
1: Nah, pihak bapak umur bisa pada kurang mainnya, wai, nadai.
0: Nah, aku nemu berapa umur ya, dia nemu ya tau. Sige, main wah tau nulung Brazil, main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya, ma, mpela ma bisa main ni, boleh ngegawa tamak
0: kian. Katai, sige orang tak, punya kurang, sige orang main bawa.
1: Ya, aku main orang-orang pangau, sobat. Kita kena nemu nyebut orang-orang.
0: Burek.
1: Orang burek, sobat. Medaknya badah sih, ke keliang maka yang kok aku, gila nama.
0: Sampai tampung lagi, wai.
1: Tu salah tampung lagi aku mada kena gila tu aku mai disebut ngapa orang pangau.
0: Kau dah nanya tu gila dia tu.
1: Pulai. Mau dah sitai dah gay utai ke record baru dia tahu bak 2026. Sitai dunia ke pemadu miet bak dunia.
0: Nama dunia
1: nya. Nai Cap Bendi.
0: Okay Malaysia miet.
1: Miet nak sebakan wato miet kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat. Sira atau mimit?
0: Sira atau juta sira?
1: Lebih tanya nak lebih hari 600,000.
0: Nai, mimit aja sira nai.
1: Mimit.
0: Nyukam saya kita sibuk ini.
1: Betul sebut kunya tare wai.
0: Kene tare?
1: Ke bender.
0: Ke bender.
1: Baik nak ada orang ningau tu.
0: Nak ada orang ningau tu. Namun sira nyaga.
1: Sira atau dunia pulau setengah juta aja sira ke diau dia bepulaunya. Dek nyada yang sira datai baik kas dunia.
0: Puli ya sira ini wai.
1: Uli aku made ke de nya ke narit ati ke nyaga gua sira nya.
0: Oh go keep. Keeper tadi.
1: Aku made ke de sebedau yang ngau piala dunia. Aku na ingat ke nama ya. Nak tu berarti ke nama orang yang mau nama orang.
0: Dia mah sebut nama sira nya.
1: Uji
0: sebut. Nyamai munyi mari ado ai.
1: Nang ngesau wai ngesau. Ngesau baru beli ane empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon dan ane madah kon te pedih pegawa lah.
1: Nak dengar ada dulu. Tau ya kenyata deh.
0: Ya kenyaga.
1: Baru berapa ribu ja flow ba eji. Udah aku madah kede nyadi kipa to. Au. Madah kede million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Polo orang terino dia.
0: Iya, nya nangka ya, buah ke sida.
1: Iya, umoy atuai. Iya cukup lah dia nyaga tanya gawayang nya kemada kedai. Mau de merak yang kecil kin terbaik kemada. Nang ipe aku umoy aku de. Dia ke sida ya baru ngau angkat, baru angkat di pedak ora badunya. Sita teh kenari ati ora sida edunya kemiat. Nya.
0: Oh, nan mau ko nakala nemu nama menuanya aku indai gua.
1: Bae nasi aku bisa piala dunia atau ai?
0: Ente nan nemu tai kita.
1: Nah dai, nare tetemunya si te nasi aga sida ATM kliknya pri.
0: Pri nyo
1: me. Ente ba baya wai, na ma ku mada na le, ku aku bisa sian.
0: No dai ku wai, to nya mai di to. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mada indai belai. Benua berkebun, mada mayam bawa. Nya. Tembau.
1: Nya muka kau ane gnya te kerino ade. Bisa si te ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kau rasa itu dunianya. Aku nak mau nama dunianya. Wai, nah itu nya.
0: Wai, dunia orang Abus apa? Uzbekistan.
1: Betul nya.
0: Dia
1: nak mula aku. Kau dah aku kenal.
0: Iya, sidaknya. Mau deh. Ba, dinya sidak yang ngau kimpin kelayakan Asia sidak subo. Ketrubeh ya sida engau.
1: Tahu.
0: Udah sida tahun sida naun sida kengau nauli ya.
1: Apa?
0: Kira ko entara orang wakil siapa tu ay?
1: Ya.
0: Lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991. Sida tu suweh nak boleh belama nak ulih nak udah nak mujua nak mujua nyak tahun tau 2026. Boom. Awas deh, wai benar tu beranau.
1: Benar mas. Sebab jambar ke?
0: Beketau 2026 tau sida ya ulih ngau ya. Ya sida ya antara menua Soviet ketiga tau ulih ngau pela dunia sida ya. Ya udah sida ya.
1: Nak ngawak sida enak ngagai pena. Datai dia udah nomor satu retai ya. Udah orang lani ya magai yang
0: dia. Udah kalau besainya.
1: Udah. Iya kemayang menua kita ngau deh. Nyak kau. Angka ngante balane sumpah yang no?
0: Ah, ngante ane sumpah yang ngante ane gubup.
1: Ya, muka kau kan ni kemimpinnya sih ke boleh jadi nyata. So, no. Kita berkeras nak kurai.
0: Ah, nai mana amaran nau tu? Mana belayak tu?
1: Nadai mana nau munyi yang lapan ada penghasut sih kau dah nadai.
0: Angnya me?
1: Nai, ukai nama aku minggu tu mera unte ada baras nau.
0: Ba, iya nyak kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Nai, empat panah kutus madi, de baik dekat ngulek kutus ikau nak gabule ya kemana kedai? Nya. Kekian kau kang mai deh meli
0: jalur
1: gemila, okay jesse jalur gemila engau, nya meniram nuah serawai nya kang itu yang pernah dengar deh, pai engau deh.
0: Kene kedek engkau alu meli, nya aku mende mai mende mien buah 20 ribu bulan berdataran.
1: Eh nya ilo mende lagi dengan udah ketua deh nemu engau tintua, apa tintua bisa?
0: Kau kau ini bilai nemu ngaso ini bilai meh.
1: Ah nemu kau lebay deh ngai engau duit deh dia panjat dulu. Mai nana mau kedeknya, eh lukai pemado.
0: Oppo ini bilai ke lukai? Tidak ada bisa engkau tua di tahu.
1: Ngai ngai ngai sponsor tua.
0: Ya, ya baru dah terima sahwiat. Baru dah terima. Aram kian tua ngacau ya.
1: Menira tua tu. Aram dulu dah ada baru meh tu sampai lagi tengah. Jalur kemilang ngau menira menua Sarawak ya.
0: Nama tu yang teng kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi bebengah histi nama tu deh.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya, into Sarawak ya.
0: Jaga Sarawak.
1: Mana nak orang nawai?
0: Mana nawai?
1: Arame tua.
0: Mupuk
1: nama bisa jual apa kena daya saya kutanya dia jual.
0: Nai.
1: Bala jalur gemilangnya nada dia jual ngapa dia tu pelaba kau kuat kau. Mana dia tua ngaji main upet mana ya?
0: Arame kau ngaji kau sedang main siapa nama hino nyari?
1: Bala sedang Dorothy main sedang siapa?
0: Lano.
1: Katanya?
0: Nana mau melanu?
1: Melanu kau tahu. Nampak apa upet mana?
0: Nenek kuai.

0: Dengan ada palau drum lagu tau mah. Nah, kena gujuang ke amunya.
1: Gujuang ke mebo.
0: Gujuang ke lagu tanya. Tadi namanya lagu hari sida Egg Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Sikit rambau-rambau kita emangnya.
0: Ya. Dia tau nanti dengar lagu ke selalu didengar kita umur-umur kita sebab dia mulai ke pengingat kita sebab tapi aku dentai.
2: Nih,
0: tahu kok. Gerai deh sari tahu.
2: Gerai ya, apa mau tubuh atau nyawa atau nak ngawa, tenang kau deh.
1: Aku gerai.
0: Tapi manten una agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyak nyawa atau kerja.
0: Benua dibayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau.
2: Benua kerja nyawa nyawa. Nih, tahu nak gerai, nak
0: kau deh. Tahu, mayu berita mana hari ulang nanti.
2: Berita mana hari sibuk, mayu mana hari kau aku.
0: Berita mana, berita mana hari sibuk, manu hari enam tertarik ke Bungkong Osro Kabah, RM6. No, rega.
2: Ma, bisa ikut medaknya?
0: Bisa ikut medak. Ngai nampung rega sari tompai mengabas ke.
1: Sari tompai ke ngapa? Hari nyangam, enak naganya hari enam.
2: Sari tau, bakal rega kini, nangkau hari enam sari nyajak.
0: Nak nemu nyawa denti, tehnya tadi memunyai kujako kita, empai kien tu ay tu.
1: Empai medak.
0: Ngarap ke 16 belama.
1: Tua yang ngai nampung berita nak pedak tu.
2: Udah, biasanya malai suai deh sarinya.
0: Nadai, nare no ngimbunnya nare nyubau bok rungan tu ala bangun
1: tuai. Dalam studio mininya medak bisa ente laban juruk kamera kita ia ke ngambil gambarnya bisa ngambil gambar.
0: Kama manu bungko ngosra kabar ini ngikannya di nadai.
1: Di ni kang ika. Amat serkuna ke manuanya. Ngasuh aku ali ati belama ante ku ingat ke.
2: Ambil dia reganya 8-9 ringgit, 10 ringgit tu bok. Baiklah seperiasnya. Kuma dah nyamai beli manu. Mesti beli manu tuai nanti kami nuan ke Sibu tu.
0: Manu tuai, mesti beli telau korang?
2: Mesti telau. Tapi berkenyak deh, saya dapat perut. Tapi mulai kemudah, mudah kau, saya kerayang semuanya. Andai depan seperias nuan ke Sibu. Nyak, mudah ke dia lawak. Ini kat market, kaya mana tuai nanti nak.
0: Dulu nya tadi angka nyulain ge regan kurang tai.
1: Apa mau mai udah datai di tu mulai.
0: Apa mau ngibun mana tua
2: belakang cerita.
0: Wang ngibun mana tua belas pria soba padanya nyu terbaik. Pak.
1: Namanya pakai
0: mana kurang.
1: Kadang nak betel lau.
0: Mala ngai na kelolo ngai na berantai aku dai. Nyalai na.
1: Iya aku nunggu di tahun tadi. Kau mata-mata yang nyebut mungkin yang
2: kek tu dek dah.
1: Lalu lem lama nung dah nya.
2: Alnya me dia tu rega ya nung lain ge kasi ge bakanya ubah dunia ne. Tu ba ante di mali 20 ko baru ko 200 nak ko deh.
0: Ante dia tau.
1: Nah dain de.
2: Kai na iya ke mati nya beli.
0: Labanya mudah ke kematiannya.
1: Mudah ga engka
0: nya. Mudah ya mainnya. Iya kemati. Sudah saya mano maknya.
1: Dan dia tu mayu orang nyua tanya frozen deh. Mano tu wai jual.
0: Lain masa ya wai.
1: Tapi ya nak nak
2: nya.
1: Nak sebab kau ya.
2: Iya antai ya dulu kita rindu lebih mayanya. Lalu panu wak deh. Pansu wak kini. Sup gulai deh mihun wai. Respek ga wai.
0: Ah, ya kuda dayas ni. Lain ke asai apa penan.
1: Penan.
0: Nak ke ngumai nak nyamai. Nemai lagi. Nyak ke kelawak.
1: Ngai nak nyamai.
2: Aman. Semua utai mentek ya. Baru parai deh. Semua jelung teh baru parai. Lu tempat lu diintu nyamai. Uji deh orang ngintai nyelamnya. Orang kaya pula nyelam malamnya. Ini nama orang nyelam deh. Malam lah kena ni mek. Nampi ayah. Atai pukul 11. Pukul 12. Alu tinggal ni ke? Alu disup dia. Alu makai.
1: Nyu ingat ketua ya. Makai pamak. Baulu bangkit.
0: Ulu bangkit. Pulai mana RAI tinyanya duto charlie deh ngemai lima ko pamak lalu direbus ko rentai mudai
1: lindo lalu rebus kai
0: lagi geja ke mata pamak
1: dia tau agai mak ingat agai ketai ai dia
2: mani agai asa
0: ya mani ana ibu mayu tinya mayu main tek campur
2: dikau kerja
0: ya cukup nyamai deh au ngene pamakai
2: kayo bala peningau kita tengah hari itu nak deh.
0: Mayu wang kayo sidana ni sida belawak ke pamak salah
2: ente. Pamak.
1: Pamak salah.
0: Boleh berampau.
1: Terjun kan
2: dia.
1: Nai salah macam tu nyebutnya.
0: Ada udah ngintu direk tadi ente.
2: Aku pedau.
0: Bela pedam.
2: Pahing itu tau. Benar semua ada gawak ujung minggu tu tapi ya.
0: Ya, kan dia minta sangkuang.
1: Yang kuang menyantai.
0: Oh, tong lewe sangkuang tengah hari itu.
1: Tuh, ini lebih ya, tau. Tuh,
2: hari satu ini yang kuang baru, ini
0: boleh. Oh, sangkuang baru. Nanti ngawak, udah ada jik kena air kopi pagi tadi. Oh,
2: ya, ubat ya, ini kudai kadang ngeri.
1: Rezeki itu nanti, rezeki agak uli ya. Agak nanti penanggung, do kita ngawak hari satu.
0: Agak gerai.
2: Oh. Puji Tuhan, namanya. Kau kan kita ajak semua orang pengepun kali satu sikit caranya, gayanya. Ni aku dah pulai ngetu tengah hari, maya tau. Lantai sepuluh dah.
0: Ya, nurung baru.
1: Nurung baru. Ya kah, kau kuah kontek ku nurung baru dah makai ngintu direk nyantai. Lembau mak kau.
2: Lembau baru
1: kenapa? Lembau baru, nyelai enak.
0: Nyamai, ranyu ke sekali, maya. Untuk kelemai, ranyu ke sekali. Gue kuda ya.
2: Ranyu ke sekali, betul. Nada cek nangi, ya pergi lah. Lepek kita jari, udah tinggal 3 hari. Bekenyak berlama, nuna berasai ke jam.
0: Nau, pejam celek, pejam celek. Tak ada tau, nyuka habis bulan 7. Nyamu hari Sarawak ke minggunya ni lah, nah.
2: Ya, mau nyuka bola au. Ngenang kesempatan dia nyamu hari Sarawak. Bah kami bawa wisma persetuan di tau deh. Udah tinya dituat ke bendera itu.
0: Ya. Sama di sibu itu. Pasal sibunya udah leline ante udah dantak ngau
1: dia. Upis kita RTM luar dia udah ya.
2: Ya. Au sama baka bau sama tuan dah tu yang kak ku nu begau ke pala nabi sekolah ngi gak bendera ke mit baik ke sekolah.
0: Kena belagu. Ya,
2: begau baru pai nai dia tu tau mu puak ah.
1: Ni gak. Tau mu puak ngai kan berbuat elah.
2: Ngai ku nuambi hari aku selalu nau aku
0: nampi. Kami dua udah niti ya tanya tu tadi nanti tema menua Sarawak ada si kong kena baju mansau si kong kena baju burai.
1: Lapa kunti dia kadang celuam kuning celuam
2: tadi. Celuam.
0: Nya. Nah, sama kita sate itu tadi ini ada bau.
1: Nya di bendera Sarawak mah kita tahu.
0: Di jangkit ke bau semasanya dia uli am ya.
2: Dia. Dia jahit kain kita itu tampung. Nya
1: deh iya nya. Nya
0: deh iya nya. Oh, ini bakal ke bau.
1: Oh, padah mat. Pesida tiga jangkit ke dia.
0: Ini bakal patung norak nyawa garek babutik. Pesida tiga.
2: Ya, nene ngawak nyanya semangat ya leh.
0: Ya, tok tok.
2: Bulan tahu mak kita ngena nyawa nanya.
0: Oh, tukar pila kuning. Semua kita ini berhenti.
1: Semua kita ini lah. Ganti ya, me.
0: Ya, skem buat deh warna kuning giga. Klip buat no warna nama ke warna bure.
1: Bure.
2: Warna mirah, bure. Kita nama ke mirah.
0: Nah, mau dente itu kepada kami dua hari di to deh. Ya, nangawa ya menijau tua ya. Ya benar nulis ngerikut utak sebut tua ada ya deh.
2: Oke.
0: Nung nggak buku catatan konti.
1: Lalu tulis tulis ya.
0: Lalu tulis tulis ya. To di ini nengi kau orang bagas nak telaban kia.
2: Oh,
0: lah bagus. Oh, ya, kerja kopi penulis. Oh, boleh dua dalam satu deh. Untai agak boleh diguna agak jam tu.
2: Kau nama tak kepada tuan?
0: Kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk ke orang. Baktinya The Malaysia Book of Record. Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ban negeri kemaru besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman ke LCC. Belak udah kian magang kita nanti tiga. Dia mana pemesainya dah. Besai garanya 15 kali lipat.
1: Ya, nanti. Besai. Ya, ya masuk bu rekod. Harap ke kita nemu dia tahu ne.
0: Ya, kita mau mansa ya tambah 5 buka 5 apa pansa kita aja. Ini yang kita oh ngai ke sibo pasal mati lemai dan ada kedai. Nah, kita ngen dua tahu.
1: Kita bisi kebenar mayu tai kena temu kita beketau.
2: Nama tu ke bisi dia ne.
0: Nah, ini ada berjalan kaki hiking brisk walk. Ya, nemu juga putih. Haiban ada berjalan kaki.
2: Orang iban ni buat jalan kaki.
0: Oh, ngai nak Bruce Wong. Ya, jom. Menemu. Kira-kira setiapnya di hari Kampung Galau atau Kerikumai Hutan Simpan semula jadi deh.
1: Iya.
0: Tengah pasal. Tengah negeri. Tentu nanti kita hebat sibu deh lah. Mengamai dia kaya nemu.
1: Kita boleh berdarah dia nanti. 1.2 kilometer. Nemau dia nanti dia meda.
2: Nemau dia.
1: Ngambil orang mai deh.
0: Oh, alayah deh. Alayah dah dengar nanti. Alayah dah laban Premier Sarawak. Oh, namanya Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduaya berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi. Brisk walk penyawa 1.2 kilometer.
3: Ya, lepas pemesainya nanti 301 hektar.
0: Nah,
3: pemesai bukit 5.
2: Apa besainya? Dan yang nong lingi semua nyampau diri.
0: Nah. Labanya tamak ke dalam kian deh. Nya berita mana hukum orang sibuk, mayuh berita mana bukai, teh bisa mereka nak gengumai berita tu nak mana teh majalah yang kuaku laban premium ada mulai orang ke pemandu mayuh bersiti lebih berat tu buah bermula Sarawak orang sibuk. Nah,
3: laban suai nama aku ya.
0: Laban suai nama aku nanti.
3: Makai mi kempua.
0: Makai mi kempua.
2: Makai mi kempua kalau nyamai.
0: Dia mereka kalah ai jebur utai dia mai jadi ke Sarawak ku sayang ya mari.
3: Iya iya ke tua bakat tua ya benuang benuang Melayu utai ba sibuk kitchen tua ni nanya.
0: Asai ke lekak baru terdempak.
3: Asai kena nyade aku Melayu utai dempak dia.
2: Nyapa gengi nak pergi kayak jo.
0: Bela mungkin dia berhenti ke baru ke nyuap laba aku gelan nanya de.
3: Laban kita nemu deh baka di kapit meganti screen besar ya lebuh maya bejako nyenda ya bisa ba sibuk kitchen dia. Jadi pancar ke dia di ngamnya di pedak menya
0: deram kiamat nyebut nya terbeka ekau makan
2: kiamat ane akan teh beno nyuak mi kombo ni ala lekak mai
3: tu ak nyu ka pegal lekak tad beli tu ni nga nyantai
0: ya nya meu teh ke tanya nya disebut nya ukai ta nya nya ambe hari sida upis pengerai menua mles menua Sarawak
3: dan teh hari pansi sasiste
0: ya pepanai me kita sibuk ngatu rempo. Kita itu kita
3: memang yang dua berjalan itu bakal berbukit lima dia
0: hutan rimba dia
3: hutan rimba dia bertaman tasik permai bukit awap ya bapak aku bisa 10 kali nurun nikai bukit awapnya.
0: Oh, 5 kali kemarin kena pedar sebayan ane ke 10 ah.
3: Nanya dere bo me 5 kali engkau nyu ka sai kena apo support kon te.
2: Ya, aku ke bye me.
0: Udah nya ante ku mai de ka le bejako. Lebo maya betunga ngapon Maria Rio presiden ya. No ngawa puan pe jako me kempua nya mai. Nama tempat de ante uten nya mai nule tempat me kempua. Nemu ra ke sike panai ura landi ante nyamut kami doai. Nai salad bise, sayur bise,
3: goreng. Sayur bise nya tegempak kita udah tahu kau ya. Kalau kelab tua yang tadi.
0: Kita tahu makan ni kan. Nama terempat dan tanya mangan atau terempat ngasuh bersih.
3: Tanya segi aman dah. Bakal tak ke sebuah salad sayur yang tadi kita nemu ngelumai ya, nyamai. Sumpah mah bakal tua makai lauk sup terjun ya.
0: Nemu si kau dah nyaja. Ketanya.
2: Kemaya ulat. Ini kumpulnya nanti dah. Pagi dia dah seminggu dalam kalangan seminggu sekali mesti makai nujuk dan pula
3: ya nanti dah dia tahu aku nyu ingat ke mi kempua baik dia sarinya di kapit
0: nah hidup nak makai mi kempua
3: hidup
2: deh
0: mi makai tu lah yang au
2: kalau nyamai ku tanya mak kalau nyamai tang munyi ku sesuai tadi bisa ke cara kena muai nanti bisa hari priswok kan tengah-tengah berjalan kaki.
3: Angam mai kemunyi mana hage?
2: Kemunyi
3: badah hage. Ni cakap rancian ke ati.
0: Ya, kini di sana preswok ke kita ente nyebut berjalan kaki.
3: Berjalan kaki kian aku ko munyi ke layak orangnya. Nyo lari.
0: Ya, munyi ke berjalan direk ke nyata dai. Nantu
2: wa. Nare nare pui tu ya lagi ente nyebut berjalan kaki nya
0: ne. Orang
2: tu ba.
3: Maka nama kita mentai drume kan orang. Nuan kau ya, mayang mana harga mayang? Sano kau ya, dah nak datang di tau di luar di tau mager tahun je, deh ni.
0: Mana harga nama aku nanti?
2: Ini dengi kau, ni apa? Nanti pelabuh ramai tau kita mau puak, aku kita ya sikit pedih ya, kan mau aku pedih sama pengawaknya. Ramai duduk berkedai macam ni deh.
0: Ngamai mupuat dari rempo, ika kedai celam.
3: Oh, hari yang ngatung, ika kedai celam. Nama orang dia tu. Ia muka kedai ni, muka kedai kebisa ikon. Ni,
2: ini ya. Ini ni, perlu anak pansut. Uji wala keliak sebuah, nanti ke bumai. Bumai bukan cek ku dek. No, berkayuh dah sekiannya, berkayuh yang lagi. Ukai bisa motor speed. Nanti ke sungai. Udah nyak berdarat, jatuh lagi. Sejam berdarat, kian kemunguk, ketintiang, kian neh. Udah
0: ya,
2: bapak
0: kalian yang brisk walk kita deh. Nyu kayak brisk walk, makanya nyu temera temukok tu lah yang baik berkayu, baik berdarat.
2: Iya, kita ini bakal aku nak. Hari arti upis tu, makanya makin tersayangkan. Tapi udah baik kereta nunduang, makin tersayangkan sekali.
0: Oh.
2: Pemuruh.
0: nunga tanya lo nujo ibok kunyua bucai dia kekatain kore
3: ya ya ke bucai nya kena udah di belonya ko
2: ngai na udah di belo aku wan pe mali tanya nama to sida nam ko kita ke media ngai na udah di tiang tut mali sangku ngai na udah duruat
0: ba ini mali mali tanya pasa ngai kena udah tu tua
2: ngai kena tu tua udah gusu
0: galau ma tu lah ya galau kapak tu lah kita nyam
3: galau lah sida tu pulai kerja ko ya
0: kedali ya
3: kedali buru
2: uji de mali mali ikan de mesti udah prote udah sisi ya ne
3: ya lagi pulai kerja ngana kereta ganti munyi gede ora kelia ante berdarah agai udah ngintu ta macam-macam
0: nah malam nurun nyuluh baro ngi kak lawa baik
2: tu anu ko tu ya kino dan itu mu udah berapi pukul 5
0: ya dini
2: berapi kena api kayo nya
0: dia tau dah lai
3: nya mai mah gene tu ti aja bunyi
2: ya ya
0: ini ya menala nya ya kedua ya ya penala ni
2: aman
3: nanya bu ro bukai gawai
0: au ane gante nare orang di rumah maka kita ke gawa atau pulai lagi baru semiu bunyi berau pagi dari nak berapi
3: nare berapi pagi itu
0: dengari gau tanya dengari gau petara kah makai dengar itu ya pabilik ke dia nare asai
3: nare asai kalau nadai
0: oke au mungkin bukrinya nolok kita ntina nemo ku nyawa udah makai ngayak dia re ulohnya
2: au lagi nampo malu nampi ya
0: au oke ba
2: Okay.

0: ya lagu kita sebuat ni peningan ni nak ngantuk kita. Ah dengar lagu ni kau rentai.
1: Nah, yang ngantuk lah bang.
0: Nah, ngantuk ante balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo subak nah.
2: Oh, ramal tahu apa sano ku ya.
0: Ante lebih ya, udah ni yang ingat subak ku yakek sano subak. Gila aku ku ya dengar lagu ni.
2: Ih, nasib nak jadi ngoy ya.
0: Ku ya. Ya,
1: mai tu ada ibu.
2: Tutu cium ibu nada kami.
0: Nah, patut nada ke benung nusuak maniaknya dia bergagak ke tangi beranyam nah.
2: Oh, ya tahu dulu awak pelaba kau.
1: Mana mana ada lagu kelio. Nah, nemu main zaman kita itu lagu nama ne. Tengah ne dia, ni kuda.
0: Kita itu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar, eh, okay, gak lagu dia tau nama ne dan tadi. Laba kita nyo ingat ke kita empu kelio. Baka sida ibu tadi meninggal lagu nya tadi.
0: Ame kebani. Baka ingat. Ya, baka kita ingat lagu sejarah mungkin berulang.
1: Aladeh,
0: rindu serindu nyong. Oh, kerana budiku jatuh hati. Kau kita dengarnya, aku masih angkat kita lagi.
2: Sejarah mungkin boleh. Lu ingat ke buat tomo boleh dua.
0: Ku timang-timang kasih, ku timang-timang saya.
1: Mungkin kami cuma
2: tua. Nanti udah tua bertemu penyanyi nanti nanti nyangka ke semua itu deh rindu ke lagunya bertemu nanti nyasai kita rindu ke penyanyi rindu main rindu ke lagu ini
0: betul betul.
1: Aman,
0: aku rindu ke aman. New Boy sebab nyu boleh kaya karena aku kita nak udah aku bertemu ngotomo udah aku rindu ke Maui udah kita Maui sebab dah 2017 nyong isi ya lah kita mesti klaim.
2: aman
1: ya sudah kita rindu ke lagu sudah ya nyentuh ke liriknya boleh dia hafal
0: boleh tulis bebo
2: lapan sebab kita ukai boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja
1: aku bukannya kau bakal tahu
0: udah pinjau ha buku lagu aku sebenti kena kami sekelas lagu belakang
1: buku lagu
2: ulah yang baru dengar ba radio tai benangan tai
1: benar nanti kena sisiat je pusian ke baru kena pin pulai ke baru
0: ya record record lagu lagu sudah Zen kali ya, nyaw. Hera gremium mengundang, yep. Hera spoon.
2: Pama bisa kisiannya pama.
1: Tete ke, namu deh tiap minggu baik siapa beli buku tanya mango sudah menjalani tahun. Tua kau tiap minggu itu bawa. Mana kena dai tua ini dengar.
0: Aw macam mu tanya dia, mu deh kebesarnya poster berlatih ni lekat kebeli.
2: Penuh ini yang.
1: Mayuh nak.
0: Bukannya orang ya. Orang bala Gen Z tu dengar lagu sudah goen. Sama ya, aku je lah.
1: Bukannya
2: dengar
0: sama awatnya. Bukannya. Kita itu bawa. Ya. Oh, nanti mawatnya lagu. Bukan kemudahan kita dia. Nan murino kab angkanya lain pengerino nya bakal medane ante ramau kita nya angka bisa pengerino negau ati no
2: tonda rindau gapia ya
1: au
0: au bakal balai bok ko rindau mendari ki eo de au
1: betul
0: nurung ke pampe siapa belagu ki eo
1: ya kerino meda apa yang alai kini lain ge ka mayan
2: tahun tidak ya tahunnya sopo bakal kita lain ge sudah Winston kita Ricky Ricky Anderson
0: seribau
2: seribau kita rambau kelihatan
0: selamanya temu boleh boleh kait kita bati.
1: Betul ah mama mana tu sedap ke beban tu lain bunyi maka kemudahan ya ke tu tino ke lagu tak lain ke
2: ritau ke biar
0: dah bakal kita merah sedap main goen dia tau ni ni ramah anak kita ramah anak kita
1: bukan ni nak main ke lagu ya lain ke saya tahu nah.
0: Cuma dia melagu je bisa tujuh kagak tua dengar dia tu sano angkam
2: no. Itu DJ. Tem pelaba aku dah tahu orang tujuh kita DJ lagu. Ada.
0: Nak kalau tujuh lagu.
2: Sagi orang lagu bisa mana mana lagu kami nak pasen DJ.
0: Koya. Koya. Jauh ya kan tujuh kena lagu.
2: Nada emang dia tu
1: lagu kena. Ingat ya, cuma ada rumah panjai. Antek bertemu bela pasar ingat ya lagu kami nak tempah sarinya.
0: Nau.
1: Ini pun jauh. Ini pun jauh aku nyamak siang antek menyadek aku nyamak. Mereka tuai aku ke Indo yang saya minta lagu. Jadi lagu je minyak yang pas yang enggak ya huningannya malam-malam ya. Saya sekalau kok kami nampak aku.
0: Ama, ni tiap kali kita gawanya ya belamat pasal. Ini
1: jantan, nu masang ya jauh.
0: Ni masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua tu merine mayum orang yang ganan tay.
1: Ya, nama lain kini yang tay sudah nebeh jadi rembu. Lain belat yang kau.
2: Lain tay. Baka saya ti tua dia tahu mente orang ada nujo ketua lagu. Lain nasi tu ni
0: betul. Ante baka kita DJ tu, amek banyak pukul tiga lagi. Ambil kita nak gawa akan tak kau tuntun garis satu tu. Kau sebut nama kita tiga mau deh bunga ya. Tapi yang remai kau mana kerana?
2: Aw amannya saya ti floral nyebut tua sarinya.
0: Ya, kau bakal mulu antara saya dengan ai alun semau.
1: Aman,
2: alun kemai nak mau.
0: Lama lain lah saya bio. Enggak ada temu rito minyak ini.
1: Balam rito, sama
0: rito. Ya, sudah kan datang bau juang kita sebuat tentai. Ente bakal jam tu ke berdau ke irit kita dan nah kamar berandau meh te sebut minya bisa terandau dire memunyi kutai lebih kita kerja kau apa tunyu jam orang ke dia
1: kapan kami sih kasih orang dia seminggu tu no muka awak ngagai kita ba SKS ba sibu nya alai kita mayu hari kami ya kasih kita mayu mayu gay lo
0: nya ka ko
1: tu ya
0: ya tu dujo program ari Sarawak gay lo
2: te munyi ko dato hi nyampo dei ente ya bisa nyampo laban sibu to kira ditumpu-tumpu tengah kerti sibu aja to kita kita ya, tapi bisa sarenya ari serkai pun bisa
1: asai ko kami bang kapie 20% ari kapienya di asai ko maja ngale
0: ha ka klaim ari 100 lebih ribu kedatai kemarin
1: no 20 lebih ribu ari kapie yang lagi ditai kita magang pun
2: ya no kita lagi zon tengah kita to
0: empu kita kira kecil record lah ari sibo
1: ya tapi puji lah ngaga kita orang mana sibo nah mesti buat banal mesti ditekan ge banal ngambil ke kami nak leh deh
0: ya mebaka hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari Serian bala hari Kenawi hari Kapit hari Soang hari Selangau mai ngau kami dua ya bertemu nanti
2: mayo
1: nanti ambil tu mayo
0: mayo nanti dia ambil ku deh
1: iya nanti dah ambil cuap deh penuh buap suai
0: deh belang belang ngecuap bala tu rumah yang
1: bilang okey out tania ame tapi puji yang kita sebuat udah muncul bawa SKS di Sibu au ilak ku mai berita hari kami di Kapit laban mayu apo kedem tak benar ya minak ya nundi tu tak punya di tuna sige bakal mi aku mari awet dulu deh
0: betul
1: ya au nya jame are aku ka pernah nyurat dan impu jam pencukur ilak kita bertemu baru ka mai berita kebukai ranau kebukai nya de ranau tu mesti
2: mesti nyantai
0: iklan deh
1: Iklan
0: ne, okay, ajar
1: aku
0: ke sekali
1: tu, bye bye.
0: Okay, bye, sama-sama nanti.
2: Terima kasih nanti.
0: Ya, ingat tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendo take patut disebut. Sebut ke lebok mansa mulut nak kuda di Jema.
2: Aw,
0: lebok ke bawa perindah ngau lagu. Merindah enggak? Ambil kebala ni kita ke polis kuat tengah hari tau deh. Ninga lagu kita ime, kene lagu kita subantai ko ya.
2: Kene lagu kita subah begitu ya ne ya.
0: Tahu ne ya, kena merine indai sesenyum indai apa dia apa pernah yang dengar ninga lagunya.
2: Lagu kita 80-an.
0: Asai kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas rama ko apa ya, mai ngunte indai kita subahnya jeng kita dalam kereta dia.
2: Bukannya bisa telepon wai.
0: Nah dai, dini nak kantoi tangkap cikgu
2: suruh. Duit siliang dah ke cukup ke telepon, tiba ke jawa menua. Nanti surah lama mai kang antai malam.
0: Ni udah boleh baru nanti nara hari nu tu nu apa dah udah boleh baru sih kau
2: surat nara
0: surat nu minta ampun ke suruh nara tay apa ngai ya tau lagu kena nutup program kita kerana budiku jatuh hati
2: ya
0: deh.

0: ko dudok ke diri, ngingat ke sika orang tidak dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak beruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembeng batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena mit besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai kaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senjalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniel Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Merik selamat bertemu baru ngagai bala pelinga yang kebisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu pelinga. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di kenatai kenuan bak radio ke minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu dan aku empai sanggup hati berkunsi ngobalah mayuah dan sarito ngau pengering hati aku ngerintai kesada kenang penghidup aku ngambil ketau nyadi teladan serta ajar ngagai bala peninga kebukai. Sebedau aku ngemanyai kesada kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasa aku hari menua tu gak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup me kita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih ya. Tang tajak pia aku tetap hidup ke diri-diri nyentuk datai kesari tu. Subak lebih maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tu gak keluban tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari kebeklala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan diri. 4 tahun kebegulai berpangan. Dia yang madah ke diri dekat ngambil aku ke bini ya. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke diri. Dia apai nguinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah pegulai. Lalu dalam kami duai nak sedar Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngakai kami duai. Dan me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ya, ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ya. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk naya ngemasih kukuyuk wadaku. Pengudah hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku, lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bat nur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke dirempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib dirempu, ngenang anek berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dia purus aku perut. Bak dalam hati aku lalu bijakku nuan anek tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kedudi hari. Nuan anek tetap aku ada. Ngambil ke nuan anek berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kerigagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apa yang ngoindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apa yang aku nak nerima ucok ya kena dari apa. Kumai apa yang aku anek dalam kandung akunya anek ampeng anek kena dari guna. Lalu indai mega madah kaku anek nadai guna. Semina merik pemalu ngakai sida acak. Lalu indai madah nak ngasu aku mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai, aku megak dibuai apa yang ngunai aku. Biar megak balam nyadai aku. Harinya aku terus mai penghidup diri. Lalu berjalai mai penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara nganti aku kebulian pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kane asi anak lelaki. Bala baki aku memayuah kiruah ngibun lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku pelaki baru ngosikuk lelaki tungak ke menua Sri Aman. Pemaneh ngap ngiruh ya ke ngibun kami dua menyanek tetap seruran dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilik. Tang tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Penglamaknya maku hidup nada ningga berita sedap apa yang ngunai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia ngulih kanak sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas. Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah. Utai kedespek berdalam penghidup tu.
Anak lelaki aku pun yang masih yang besar, lalu udah megak nemuk ke pengawas sekolah ya 45. Jangka kelalu diasi kaku. Engka kelalu diasi kaku. Dikesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawas kena manah digagak ya. Jaku ajar aku ngakai ya, mimit pun ada masak berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan agak aku. Apa ia nyunak bermunyi? Ma meh laban ia kukai apai kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ia ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda ulah ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kiak-kiak ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjamaya. Sapa hati kita sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabe aku puas. Aku nak nemu, bekeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babilik semua udah nares keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniawan yang orang bukai nemu jenuh. Nemu sinuk serta siruk kapai na diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin kaku tu dicamehnya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk majak tuai. Tulang inai nuantuk majak nadai. Ketegau ulah nuan kena keruan. Aku diatuk anak, udah dibuai apai pirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Ngantik seput ke habis, dia berdunia injau. Diatuk anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketegau penyalah terdekakak nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berundian ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan.

suba ane ya, nuan ada, nuan ada apai, dia tu udah nuan besai, nuan gak nusai hinai. 10 tahun dah age, baru nuan pansut ari cia. Kada mana ya, sepot aku tu datai dia, meda lalu ule bukulai dengan nuan baru. Aku dia tu udah pemedis, irau maku ane ya, irau mati aku, nyemak nuan pansut ila, kada orang kak meda sudah tau ule bukulai dengan nuan. Jai-jai nuan ngelama tu, age bisi aku, ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan kerja buat rumah cia. Minat dua kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut ku dah lalu. Jadi tahun tu, ente orang bukain yang diante meh. Hari gawai kak pulai ngedirik sebilik, bertemu ngakabam layan. Makai serumpuk ngedirik sebilik ngorang tak disayau sidak ya. Teng aku minat ngante hari kemayang sidak hari rumah cia. Ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dah nek. Ente maya kerebak tawas di pagi gawai. Orang pepanduk kelawak pemakai di empat temuai. Teng aku anaya inai nuan. Bekrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jio. Nadena anaya utai kerekat empat nuan dipanduk aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebay inai nuan tu. Nyabai aku anaya mendak peniau nuan. Ente anaya orang bukai begari lawak. Teng nuan anaya kena baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anaya. Tang jauh-jauh pada dalam lubuk hati aku. Aku cukup sino ngenang penghidup nuan. Bekini me penghidup nuan anaya keduri hari. Hentik nyemak aku udah ketisi nengalik hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anaya. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium kuyuk nuan. Berteritiak gai mata aku anaya. Teng nesal sikit nadai kala dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan tak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan arimin. Laban nuan ke nadai apai ku jako. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nadai kelak sebana. Kurang tindua. Teng tu balas nuan ngakai aku. Saya mana ya, nuan nak medak pemerintah aku ting hidup ke nuan, ngemesai ke nuan, ngicak ke nuan nyamai, bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah, jako orang puas ninga. Teng aku nare kalah peduli ke semuanya, laban aku ane lebih percaya ke diri empu. Dia tu jako orang nyebaka aku kemakai ase, ditelan di tempat aku. Ente lebuh maya aku berjalai, puas aku ninga, jako orang ke ngomai aku, inai anek kerja. Anak yang nadai guna, anak kena nadai apai, patut peniau penghidup sidak makanya. Puas ni ngajak koknya, sabar raja meh kena ngeri yang kati aku. Enti aku berhati ke penghidup aku, hari subak makoto nadai kalak nyamai. Dia tahu aku minat uli bersampi, ngecak ke Tuhan, ringan semua sampi aku ngelamak tu, ngangkat semua peminta aku. Pengawal aku dia tahu, seminat berjuar ke sayur, kena nguliah kena belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena ada temu Rita. Layak kait mata. Puluh ya tahun lari kalak bertemu. Lebu nak beteh anak ke dia berumah jia. Pada aku ke gambar ya. Siam aku ke gambar tu deh anak aku. Bekendik kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngekresan nuan disimpan aku meruan. Di ibun aku ngolikun. Cukup nak disagi menuan anak asik. Saritu semua orang sebaka. Belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nadai ngawak. Inai nuan nadai kalak ringan. Sudah tangeran sik ngau semua jako orang. Engkau tu meh. Utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngau tu ane aku nyurut ke diri. Bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat lo jako inai nuan tu ane. Bekeni kati pempemedis aku. Hidup dia badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan. Sampai sepuh aku pada

Nyak me tadi peninga, ya kenang ke dikenatai kaku, ya ke minggu tu, bat dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kitai, boleh bertemu baru, bak mayang bukai, ngau tu, mupuat dulu aku.

0: Yang peningat mayu lagu kena kami dua merindang tadi dah. Udah program peningat pengidu aku di tampung beberapa itik lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih mayu bala ningat kita baluar dia.
1: Mayu.
0: Dah tu kena mayu.
1: Mayu kajak kau. Mayu lapan. Okey nama lapan sudah bisa kedaknya. Udah madah kedempu bisa ningat bisa mendiang naik seruai baru ko. Kata deh. Nama ngai ningat kami dua baru.
0: Lejok ke. Bisa gak hari Facebook madah bisa dengar radio bisa dengan nyu gambar ninga ke namanya ninga ke kita ada program bagi ban ngena RTM klik au dia tahu nyu jarai nau sebelah market kita medak de mar orang berkena ke ninga radio apa sida nyu dia tahu bluetooth sida ngaga speaker hari telepon
1: hari telepon nya meh ubah peman sayang tu
0: mula subah sikit mama kan nerima berkena dan nak nemu ni tekan-tekan biar jakok dan dia tahu berapa munteng
1: dan nama saat itu dia tahu nyu nemu ngena bakal ambil ke bandian ngena QR code
0: ya pedih mana subah
1: pedih mana nama dia tahu nanti kita nanya tu bisa cash
0: Nadai
1: cash
0: dia tahu dia bayar apa gau kan nyawa dua tu luang nadai 10 sen dia meskin terus nak ke ngumai ke dalamnya bisa ya dan me laban kita nyu dia tok rerek dia semua tanya digital mageng dia kita mendapatkan ba SKS temunya ketuan tadi dia ke ngambil pemakai pun dengan nak
1: SP global
0: udahnya kita suba ke kenyal yang suba masuk kita carut 2 tahun lepas
1: nak nemu ngambil duitnya
0: dan
1: dia tau nemu
0: balai ibu mulai ibu rampok mana kena kena SP global
1: uji kata mau jam dia tau SP globalnya QR ya dia
0: bisa QR bau bisa beli boriannya apa aku QR bisa. Jamban kita ya
1: jamban kami di Sibu di tau
0: bisa ya jamban kami pada dataran Tunku Haji Bujang dia QR
1: 30 sen
0: QR anak-anak percaya kita jaman di tahun nak QR
1: aneh rau kita telepon kita aja baik dan baik nadai cah nadai duit ya nadai aku nemu nyangku
0: adanya namanya nyama ya mah dia tau deh nan mau kena kan nyebut kelaru nyamai
1: tak QR magen
0: tak QR magen
1: atang nyamen te bakal kita yang game nua ulu-ulu nyanen tau genyin dia ke
0: ya nadai gura ke berjual awak belah pemenaiknya bisa QR
1: atang ke bisa men te bisa lain bisa bertelepon
0: ya kadang na mayu ge kini tua aku melapak kena nadai
1: tua ke ngumbai nadai bisa kami tau
0: kurau ya cerita senentang pemansia mayu kita medak pemansia nya baka ke teklap kene ke baka de menjam ke mata de alu kejap ja de baka ke pemado nyamai de kena to bersepak baka jebatan batang lupa satu nya pe nada de nya yang tanya nya namanya pemembesai airnya di Praka jematan memanyainya
1: tahu boleh nyelih ke pulau ne
0: ya kaku ya engineer ni hiranya di bantai ke dan bom memuah kita air kami ba Facebook terus ya teman
1: Nana mau bukan ni unta ya,
0: bala sida jinionya, nyak kaku sida JKL, lalu ya man.
1: Tanya meh, hari pemandai pelajar mah tu tadi.
0: Nyak kaku hari pemandai pelajar, panai amat ga?
1: Panai amat ga. Nanti unta tua kunci gulai muni ketua kemari, insano.
0: Nah, bedau, memang
1: bedau leh lah bantu. Nah, mau berapa puluh itu untuk?
0: Bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya ba air dalam ni anu kayaknya bataneh
0: nya ka darat ni tau dia berkenai ke tanya nya pilih yang terkenala air ni nengkat ni pengampuh tiangnya nengkat ni
1: kena ente bisa utai ka mansa dia berkenai kayaknya
0: ni peringai ya
1: hau ila tong ni ka siapa ka landia ila kita nguji mai ne
0: nya ka ko hira ngaga jembatan kita kelian sebut ngaga jembatan lupa nyamu di ni apa nyamunnya
1: tepo dalam
0: lupa kena ngaga jembatan ko ngeremak rempo ngelai dan mau bala engineer nya ku ini ku mai apa nyamu urak pepintau nya
1: dia tong ngena unta nau rebro ni ukai nyu unta pala mensia tetek
0: Tak ada dengar cerita kurang agak nyemata-mata lupa nyemata durian nyemata lana yang kita sibuk di tahu tak ada dengar pernah lu temau ya jalan kapit ya ada dengar cerita maka kau orang kenyungkuanya deh orang agak jalan balas lain sampai kenyukat ada kekereh mana ada empuk dia pala nyukat nya boleh pesbuah
1: nada ya nak kerekereh orang kamat gawat nak kerekereh
0: ya setuju kau pernah lu temau jalan kapit kena
1: mereka tapi puji ngaji kita ke tulang belakang menya orang ke bak belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita rayat tu.
0: Ya betul. Namo ko sira bisa nyawat. Eh kami ngelale nya DJ kumai na dai. No, cukup bahasa ku ngake kita laban na dai temu ko. Na dai temu pedi ngaganya no. Nada ningah hira sebana ngagak jalai Selangau kien muka jalai kulu arayep kulu kuta jalai kien
1: muka nyawa, jalai panbunio to kita
0: panbunio nya bapanya lawan panbunio teriak aku berunia nya mas semua orang ke ngambek bagi dalam ngemansang ke menua kita terima kasih perintah mak kelebih ge nada si nada ge kena tu daya nya au nya mengharap ke terus mayuh ge bala ari menua luar beranak ke pokok ba menua kita ditau ngambek ke mayuh ge projek-projek ke besar mayuh mak sebut mada de tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru ba menua kita di Sibu au
1: ya, duit te berita maneh de bayo
0: mayuh berita maneh
1: ke mana mayuh tanya ke pemadu besai ke boleh di pantai ke ya.
0: Kingan kada ko ta tete ada tunjuk ko balat mai ban penyakau ku mai ada tunjuk tete de kapunto.
1: Tete tunjuk ni pun nya ko.
0: 2 tahun tu ada ke pada de tete ko ya nya. Nai udah nyadi pia ko ya nya.
1: Ni nya matan berpanya net kelak magen kita ya. Nah munyi kita dia nemu ko. Nah ada dinga nyawa nah munyi manya.
0: Arino ga peningan te baka program Sarawak ku sayang to labat to kebesai nakak ke dia to dia to perintah penuh Sarawak deh semai datai ke serikai nangai kita ngemai uco anek kita datai. Kita mpo datai mai kita ningo te kepada
1: kesida meda bekeni ngatur sitik-sitik perkara nyangka selama to kita nak nemu bekeni atur ya amat utanya na boleh ado kita dia sekaligus dan kurang ya kita pulai boleh mai munyi ko Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita asuh orang udah tok kita tok ilak pian tadi deh baka orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya madeh orang nama kebuah dia nak boleh dia bekeni dekat ngapi ya bekeni dekat minta baru ya ane yang lalu. Oh aku nak boleh lalu ingat nanya
1: kebuah bekeni atur ya.
0: Aku kaya bisa hilai ya. Oh nak perintah mereka nak amat dia tulis dia nama yang atur dia berketau dia minta lah berketau nanti nak boleh nanti nak boleh nanti jadi pahit nanti nak boleh
1: kena nanti yang amat kaya dia boleh ke sida ke patut boleh ya.
0: Ngai kita kaya
1: ngai kita kaya amin kok kita
0: nanti nerima
1: laban jakau kita nyar doa aku ya sampai kita
0: okay, aku tengah aku kebisa rumah hilang aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya aneh amin perintah dia kumai dia kaya terima
1: kadang nama kaya dua tiga kita hilangnya mak kaya
0: mayuanya
1: mayuwa
0: no tua kena dai nak kaya
1: nin kaya metua ke tua
0: kaya sepuh tua kaya hidup
1: lagi hidup dah ni pagi tua dah kaya kaya laban sepuh lagi
0: lagi
1: ada tu lagi ada di dunia
0: tua mayo pengaya ke di kemuan kita deh peringanan ngomai drempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke buat tebal kaya buat ya kebahagia kaya buat tak ke bukannya meh patut dipedak kita. Okey peringat 10 minit lagi ke nur kita bola saya ku. Cukup menur DJ Ma tu. Mereka terima kasih yang kasi dak bapa sebuatnya. DJ Ma kasih ya deh kelunga-lunga di ninga ketua angka bisik namanya Mansa antara mereka terima kasih yang nama-nama
1: si dak. Terima kasih ya meh. Ente tua tu enggak tahu jadi lu tu ngelai ketua sari tu sia. Laban bisik ke bala peninga tu meses semadir po. Suman terus ngelai tu ninga sedua di bejak kau.
0: Yo. Sikit nak pedih nyala bak kau.
1: Nyalai na ke meses tau.
0: Aku memang ikut ada pada yang ngelai ya Suman.
1: Suman ngelai. Ngara ke gerai ngelai nuan tu madai Michael abang na.
0: Ngau, nyu gerai ngelai. Parai lah. Oh,
1: serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au, amat terima kasih madai dengan agai balas sida Johannes tu lang tu. Antara orang ke pemadok tanya tu. Ke selalu bulan ngau kita. Kau basibu ku ningan nama tu disebut. Bak semua stisi radio hati. Oh, terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin K Baja. Terima kasih. Hari batu 15 kucing jam pengiran Rainbow Elin Robert Ganya Robert. sida Jem Anyao, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, Encik di nama sida tau nah. Lampas Utis, Lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja, ya.
0: Nyukong semua kita ini.
1: Nyukong semua kita YFM. Pemegak ngakai Tuan Jelapin.
0: Sida Tuan Polis Bak Kenawit, bisik mending ke program kita, terima kasih. Bak dalam kereta mah lebih banyak tu dah ke gawamin dah nyu ningan tadi nah namanya lebih ke masa yang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokuang kita udah tahu ilah pun bisa sitai program kita nah di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita hari Sibu tu megang ngau ambil pagi ba studio mini di Serikai.
0: Ya.
1: Ngau baru kita ada orang Serikai au.
0: Okey, mayuh ga program-program bukai kelimpah hari ke munye ketatuanya bu lah banyu semek sempi hari dah. Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak di tampung baru kita ke Selangau,
0: ba Kanibor Selangau. Ngau sitai daget pun kita bisa ngiga anemia kelanik belagu inya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan inilah kita madeh nah bisa ga tanyanya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow ke da page kami RTM ba menua kita di Sarawak di tau nah kita tau medalah ante ko madeh lagi nyungai kadang ngiga ba Facebook lagi nah
1: we sedang ngiga ba Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya ba media ramah kita Facebook ngau TikTok kita megak mai berita me berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi menyedia ngambe ke bela ampit berita
0: ngau nya ambi matua di jema tu mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nada orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: rekuang tu rangkai tu peningatan nah, ngau rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti kita terperindang ya.
0: Terperindang dini.
1: Terperindang dini.
0: Lagu ke Bapak Ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadilai. Ngau balari Facebook, terima kasih. Kemudian Mbak RTM klik, terima kasih. Kemudian Mbak Radio, terima kasih. Kemudian Mbak Upis, terima kasih.
1: Terima kasih semua.
0: Terima kasih Mbak Gayang.
1: Terima kasih Mbak Gayang.
0: Ya, ngagak Rubin ba tanya ke bisa ninga kapan kita ubin ngena sebut nama pama bala kaban ngena sebut nama
1: nyu misih mage yang tidak tu
0: ngena sebut nama nak biar tak pulai tu
1: aku pengasati kita au
0: terima kasih au guys semua okey ngoto kami dua nyurut ke diri ari program ngela tengah hari kita ila kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap ke sama bala gerai lantai ngati tapi yang agak mujur apa pengawal. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

info temuai @YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita ke bisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pikong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Kak Dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah berkanya lagi. Makai deh, udah dimakai. Tinuak, udah tinuak. Makai baru, udah makai tinuak. Makai tinuak, tanda. Makai tinuak, tanda. Makai tinuak, tanda. Nanti pengok bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek, tuh, bakal nyumbuh, kalah berkaknya. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati kediri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisin, tanda, mayari, tau, nemuri, jap. Nyak, udah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, kedikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, dan guang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau, kuyang 2 jemari di tau. Dini, dingkah mua malu di nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badia aku nepuk mua malu ku tau.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyejap.
2: Ini ku sida yal, meh. Kayaknya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah.
3: Nanti bisa tau lagi, ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau, cashnya, cash. Lagi meli berau, nyukanya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin, pedah di atas sadau nyin. Nyumbih dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode, nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakato. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
3: Ujap. Bam desiko anak mai orang jap. Kediri. Ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap. Nanti bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin. Sultan Singapura nyin. Nadai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngena kiang ngajak sedanmu dek. Aku tutu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
3: Nih tu jap. Nadai Sultan Singapura tu jap. Tangan mai kemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka sinias jap.
2: Hah, sinias? Aku nyau. Nanti muka sinias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bermimit.
3: Bah nama ten senias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap. Kak tuan senias kapal. Tasik nadai ke kita yang menua tu dito. Nyon ada duar ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skiem ane jap.
2: Amai kau dinyok. Saya oga sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kan gak perumahan, tua tu, ukai bisi piko, nak nyungkur, gagak rumah.
3: Nih, nanto, nama gede nyong kuam nah, nemu tadi paju harinya. Nih, namanya pama, tadi beli ku tadi, nih, anto, nih, to.
2: Dap, mai, pama, beli nih, tadi nyong. Nyau belema, asal nyau menyinyak mulut kemakain. Dini dimeli pamal tu nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the chain, koko.
2: Keep the chain? Tui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku nyak mada beli udah gak duit tu majak tu suar deh gak sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyamai demeri aku 20 ringgitnya ni piang pau pamak kedekat deh padahal aja Tuh lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah petiang kian. Aja apa mak butuh guang dia maya lepas. Nyo main bandar cekedak ya pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih jap kasih ya kiam. Hukainya selalu ya kemuji ku sigat. Nah sit gaya semina muji ku sigat dap. Nanti dah suah ya jadi karena ya 100 keh suak ku kia. Tak semua pamak enya ku angkat memegang. Besek gaya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300 jap.
2: Berapa sikat rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia nak?
2: Lagi lo aku kira-kira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, sak, si, wole. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini kena?
2: Nama dagang ya kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tu? Asaku, naga, peguang, pamak. Yang besar, sari 300 sebulan 45 juta.
3: Apa? Dia jawab apa? Pamak berdendang besar. Ni nak apa besar aja? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jawab.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko? Satu, yang kesatu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu. Ngai rugi kak pedagang tu kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau dek tu kalau takut pamaknya tadi sepayat dek kan mu nyau utai tadi tahu digagak ketua jadi sadian pamak nah daya nemu sepayat udah digagak jadi sadian tan mianya tua kedua tiga tahun nama terkenangi sepayatnya udah nyan mu dek tua tau ekspor sadian pamak tuanya ngai menol luar ah bakal ngagai Itali Cina
3: apa
2: Argentina Panama Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia ya, jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, jawab. Kena tua ngebuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jawab. Malnya malmu nih, jawab. Kak pendang, nyau buat biang tua, jawab. Nah, tang penanggul biang tuh. Sekika lama-lama nanti, jawab.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sekali, nyau. Anang nyirau sekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham
3: po nama di mai kuncuri tali karan nebe jap de nam pelita jap aku ngai de bae di jap aki jaban kalang ngajar tua suba biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kuno ku ya sanggup ku parai makai daun jabang daun ubi daun pasa ngobandung ngena maku bae di kuncuri jap
2: ngunyau kadang-kadang ngunyau uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang lalu ngke baru ngagain door ya kasalnya bapala nempau tinggal dulu jaku aku empai habis jaku aku lalu dilampat de tadi bati yang api ya. Aku bisa beda advertisement mudik advertisement siap ngelumur telepon ya keritampal orang dia madah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudik nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau tamah megak nadai nak gerintau nemu gerintau dek
3: mata gerintau ni jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, pihan, jap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini bisa aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyema bak tiang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Ih, baik. Menurut musah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bak kini lagi, bah. Kian, mi tua ngamin nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dep, ya kau ngos tidak nyawa?
3: Ya, aku ya. Ya, apa di nak ada?
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari sini, Pak, pasar besar.
2: Nyaw, apa itu? Rupiah, nyaw.
3: Asai ku ya, apa itu, Jap? Nih, ya, atau saya di Jap?
2: Nih, ini aku nemu. Bukannya aku ke beranda ngos tidak, ya. Ya, nama pada sidang agak dia buat telepon kemarin, nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekat pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenapa nama aku disebut kemarin jap?
2: Nanti ya pak, dulu di Nike ketuanya lagi aku untung di dari belakang.
3: Aku baru ga dulu, udah kemarin aku gekul. Tu Nike upah aku baru, nadai guna beli tuan dah kedunya jap.
2: Nai, dek me dulu. Ya gadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
4: Datai ba Upis Serikat.
3: Hello.
5: Anybody home?
6: Uy, nyadi rumah kita.
2: Bisi orang, ya.
7: Entah, nyau. Dan kok bisi dengar bunyi radio, nyau. Red FM dengar aku. Masa Red FM sudah? Dengar dengar, bakal nyawa Xiao Yin, ya.
8: Kemanya di mana dengar Red FM, ya? Mas apa ke Xiao Yin,
7: ya? Nah, DJ, ya. DJ kawak bar Red FM, dia. Xiao Yin. Aku kalah minta lagu bayamu, nih. Bapak program antara stasiun sidak ya hari nyamu, nih. Lagu Puyang. Pas Uyen nyam ku minta.
8: Ini ke lagu Puyang menjap.
7: Nyai, lagu Puyang dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
8: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
5: Ni kau tingkai ya.
7: Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit.
5: Sorry ya Muyang. Aku Mumbai siapa tadi? Aku tanya siapa lu alih-alih memunyang?
8: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tujuh ya. Dah ada suara tamak kami dua itu. Pihak oke.
5: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lih seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memunyang ya punyang.
8: Nah, kami dua ini menjatuh ke. Nyak kebjaku nyak. Kumnya ik boleh lumur nya ya kemari lumur tiang karan si sembas kami din tau kaban foto mujab.
5: Oh, masanya memujang anang ngilam sudah hempulun udah apa lut ya toh minta dua tentu dua memujang seluai deh kasih sayen toh agreement ngambil utai toh boleh jadi official anang takut memujang kami memang katulung ulang oh bujang kami mana bu company deh pada toh company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong mana kuat bu company itu bujang tolong orang tu company.
7: Abu nyau, tepat lah main krimian tu kanyau.
8: Main jap tu sehari semalam, dah mtu temu nanti tua macam tu lagi.
5: Ayah, anang ilau mana bujang? Anang mayu lundem bujang. Deh seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
7: Bah, anang mayu lundem nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash ya kamri tua 2 juta ya. Oke mimit.
8: Anang makanya deh jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur. Jadi sepa bisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Macam jap. Udah nama teh grimin tuh jap.
7: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku nengah kanya.
8: Oke, tu dengar nih. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
7: Ah, singkuang.
8: Ah, ini? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
7: Aku.
8: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
7: Nggak gitu, nggak gitu.
8: Ngau syarat, si syarat dap.
7: Ah, nama syarat dah.
8: 500 ribu dekat putuang hari duit ke dipidau. Laban kena mayar processing fee
7: 500 ribu.
8: Hanya tu ribu mana kawan-kawan. B 700 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen grimian
7: 700
8: lima iwanya jap.
7: Oh nak mana kawan-kawan.
8: Habis sih jap 300 ribu dekat putuang hari penyampau duit ke dipinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimian. Hei, nama tu nyelai mai grimian tu jap.
7: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Ya mai akan nambah.
8: Lagi bisi jap tu berada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Ndak yang kaum 60% interest. Terus sedua diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti, ndak gak seduai mayar, seduai setuju, kena jamah. Lain mah itu, kepinjau 2 juta, tan duit kereta 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh, baru lambar ke terubah tu jap.
7: Ambe ndak, tuke tu jap.
8: Ya,

0: Uruskan. Wajah. Nyanyi sini.
1: Bukai kak nulung, tang minak kengiga untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebenar keperita.

Lagu kena mungkau Hawa YFM rentak ngali hari hitai ke sekali tu Todi bersumpah masuk neraka. Nyak baru ya nak alalang bersumpah. Okey, nanti bersumpah terus tatai ke neraka. Sumpah sedaya ya. Sebenarnya lagu aja ke di baik Todi kena ngemun ke awak rentak ngali hari YFM kita. Sari tu hari ke terubah kita minggu ya kedua dalam bulan 7 2026. Lagi lalu ke peninggal semua tim pendiang kawak rentang ngali hari pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito pengudah dalam 3 jam sebedau tu tadi ini bergah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu tadi kita udah ngelayang batang raja segulai sejalan peluar program kami area YFM Sibu. Okey, tentu yang mayu berita tu info dah dia kunci kepala pengeluar program kita hari Sibu. Tentu ya nak cebu kai kenang sira ya. Punya tadi bak pengerami Sarawakku sayang ya ke baru dah diatur kemari ya, di pilihan menu Sibu meri pengaga hati ngagai menu Sibu laban udah mecah rekod baru orang ya ke pemadu mayu ngusuang palan Sarawakku sayang edisi Sibu ke sekali tu. Okey, datu lagi kita ngelansak berita berkawal ngaunya. Okey, terima kasih lepas lagi terus milih YFM jadi ke stesen nur kita tu ngelantang ke tiba hari satu kita ke Sarito out jadi terus mai kita berperindang baru ke sekali tu kita ya berperindang ngau lagu ke dia by Florence Highs kawal antara tua. Okey, ya sudah rat meh kaul kita diri sama diri nanti bisa layak bisa dengki tau iar buai ke TC YFM.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2006.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

46 minit jam kita sudah limpas hari pukul 3 ngali hari. Pemula kita mendiang ke lagu Manggai ke Hati Ari Yus Andrew hanya tadi. Okey, jadi ya munyi kota yang lansap mimit berkawal dengan program Sarawak ku sayang sudah diatur hujung minggu tu tadi bagi pelilih menua sibu. Lepas kita nemu bak tiap program Sarawak ku sayang tu nang yang bisi diatur ianya tadi pengawa AI peraduan dua rah ngudimnya tadi ngagai sida ia ke media datai bak program ke satu lalu mai pulai prize ti udah disedia ke lalu ba edisi sibu ke sekali tu grand prize tak ke hadiah utama bak AI peraduan ia tadi sebuah motosikal elektrik ke alai tu tadi prize tu udah mujur di bayi pulai Muhammad Fikri Bastani ya. Jadi munyi ko yang pun lebih maya ditanya pemerintah RTM lebih ke nerima prize tu yang madah utai tu tadi kaya nguji nasib aja leban ba pekit sekali tu tak keba AI peraduan ke sekali tu dua kali aja yang nganjung peminta ngau orang nguji kini betul abak pekiat tu tadi entah nak muka-muka nyak mengkona tadi tuah manu pedak di kaki tuah Fikri tu tadi mahi muto elektrik tu pulai jadi ku ya segi amat gagal siapa nak gagal pri wai kena boleh beli motosikal elektrik tu lalu tu tadi ngujuang ke ba ke sekali tu lapan tujuh asal ya tu tadi amunyi ko ya segi kang orang berami ba palan Sarawak ku sayang tu jalan-jalan mai diri sebili lalu pia mega lebuah bisi konsert tadi kak datai mudah konsert metang lebuah maya orang kemadah sidak ya ke menang pagi kemari dia ia tu cukup terkenyit laban nama ya di sebut laban bagi peraduan tu cukup yang main-main lo masuk ke semina download aja lubang maya ngeregister lalu cabutan AI peraduan tu kena Siti Ari utai ya ke cukup narit hati mega ba program Sarawak ku sayang lalu ke sekali tu mesti 11 titik kamar tadi motosikal kena di prize ba AI peraduan yang kawam ya ke udah dimenang ba SKS bagi menasibu jadi 11 titik motosikal tadi dibagi-bagi mebat tiap dua lokasi tu diatur nya meh mari mangati ngagai ya kemenang ngagai ya ke nadai mujur ke satu nadai ngawak wai nak gak kita rugi laban masuk pekiat tu pan peri aja laban nasib kita ini kita nemu nya di tau datai meh ngagai palan dur ngatur SKS ya kebukai ba lokasi yati bukai mega. Okey, jadi pujama kita ya di studio di tahu dekat pukul 4 lemai kalai bakal selama jam 4 lemai tu kami dekat mic kita headbanging awak YFM Rock seleksi lagu-lagu rock kita ti diungkup ke ngagai kita semua. Okey, jadi seberau kita headbanging sekali tu arah mic terus berperinang ngau lagu ke dia by Rofina Salang ke sekali tu nganti hujan teduh sembilan baru.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

baru dah mendiang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tu, Robot Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 itu lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidaka diatur pada Dewan Selangau kena pun bulan 8 tu ilah. Okey, jadi sebut aja nama Rabana Masterpiece tu Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ tau ke anugerah carta sapa juara. Lama nanti kita yang agak flashback dulu au ba keterubah ya ACSJ diatur biar Rabana Masterpiece tu udah mujur mai pulai tak menang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mundur nyadi champion ngau lagu Siraya hintri ngarap ke nuan Nikal Pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausilan DP ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 tahun tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang mainnya tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia segera teri ngambi pemutus dari diri bak final ACSJ yang ke-7 tiada diatur bak RTM di tempu. Au dah teri nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih begak sidak ya tu tadi datai lebar tegal mainnya vokali sidak dipah kiranya tadi benda ba menua kita ya lebar benua gawak ke menua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke sidak ya bisik awak magang. Ke sekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia bekawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock. Lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai Kobelan ke sekali terus single yang baru ada sudah udah nasib tua semina ba why.

Engine Band, single kini keluar ke dalam tahun 2001. Udah 20 lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan mimpi kita dengan Rahman Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke

leka lagu mayatuk meh beralih ya leka lagu di bunyi puiti atau ke bunyi nang ya baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah jadi agak evolusi band menua Malaysia kalau tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu jiwang sebelah tu lalu rentak ya mayuhnya keci lagi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita benda evolusi benda di baik raban exist mayanya suba kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwang sedemikian lalu bisi mega part andur solo gitar takut gorengnya mesti kabisi sebelah tentang lebuh sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai menyapan indie udah angkat jadi ba main kod ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itu kod lagu aja lalu pula baru ngagai Android Band tu lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sidak pun mesti keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke buah penumbuh bentuk kamainya bentuk ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew dapat seberau tu Andrew tu nanya nyanyi ya nembiak miat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ia udah di Kangau Sultan kerabat Ari Menua Brunei Darussalam ngaga show khas buat Menua Brunei pun ha, bayangnya orang yang gini tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nama mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback di gagak ya kalau kira itu kita tahu enggak band sekali tentang dia itu dan bentuk kira dah lama dah tidak di adina kita cerita aki okay, nyari berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ya, lagu ke fast mode lagi aku bagi bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai benua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream benua kita tu bakal tetani lalu ngubah cara music sudah ya, okay? Jadi dengar main lagu terbaik Chris Pate tapi bukan aku bawa YFM Rock kita ke sekali tu.

Parole at Height, lagu Zidaya Strength Through Silent. Jadi Reti on Parole at Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke madu nyulut ari ya ke buka arti ya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita tinggal lama tu ya mencari utai ke dia kumbai unparalleled height. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu area band tu tadi sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai jipati ke mayuah powerful rhythm gau piak enggak bunyi drum star melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadinga kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api enggak bisa ya dua titik album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengelama satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya keba set di kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai balaruk kesti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area satu lalu mengharap ke pemuka baru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi di aktifka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan aku kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding. Semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pemula program YFM Rock unggup ke

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat Gau Bala Ketua Ibnotu, Gau Penua Bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong juga nyemeta aman jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima, laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu disukung penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau Sivi Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerang siang yang remai ke pengharap

tubuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngautau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidak berkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Owl udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri Music Iban.
4: Tume 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: Kakupan sang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kitai, pemesai reti kitai di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kitai, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena smartphone, download.

0: hari. Sementara, finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Segulai sejalan.
3: YFM.

Ya, lagu Gali by Swillian berpadunya Wanggau Nelson Neru Gelemai tu peninggal anang baco-baco mungkal sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 13 bulan 7 2026. Nyala selamat lemai ngai guys semua bala peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ba YFM begulai ngau kami ba sada lemai lemai tu begulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngai pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi aku harap ke bala peninggal kita lemai tu kemudian berita ke mana aku bersambi ke megak semua tu pengawak ke bisik di pejalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menya udah tembok bisik menya pin tembok di kerja kita nak ngawak jam dah cukup pulai kita ni. Pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kena tu surun dia laban kadang-kadang bandur kita ke gawaknya tadi macam-macam utai kenyadi tinggal ke bupis tinggal ke bak palan tu kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita yang tadi ngawati ke lantang ngawati ke gaga ngicak ke orang ke ngantik kita yang berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai bak rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama bak tusun program kita sada lemai hari 1 datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danyak 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program Rancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai hari YFM lalu tudi ke berita kita ninga ke Y Arena begulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai tu nyalai kita ke benua berantu calai yang kalauan kini pulai ke rumah sarito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai tu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program UFM Adiko Chiang. Semalam mai tetapi basa ngagai semua bala peninggal. Selatu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Temu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngawaku Hana Marilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak.

IFKCL 2026. Di kau berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti di itu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Itu di atu pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka kedi turun ari serak ngeke serak kelimpah hari ngenegap ke semangat mesrakup serta ngelaku kelibang yang dipalan dagang temuai budaya sepemanyai 3 hari pengawak tu diatur bermacam pengawak tinggalin dukati udah diatur ngambil kuliah di perindang bala temuai kena 31 Julai bersemai ngau malam bayu mensia mayu dekat di perindang ngau pekit alai kapo pekit alai bangis pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegerabinya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari artis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos enggak pengerami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 memandang ke main asal dia megak bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngasih lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal kelimpah hari ngerapit ke kawan enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang tisili atau bertanya ngagain Nordin Mbak Lumur 019 8

40. Mensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adila lau nyerta program PK B40. Nerima serbias bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu engkau buan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah. Pasal pemesai guna nyigi tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ke uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumuh lagi. Berindi arinya mensia mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bami uliah ari perengkal guna kebisik di sediata. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngamis singkat keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terinduk ke program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingu anak mit limbang, di berambu ni tiap hari bulan sudah tetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mayuah sama bagi diri engau pengawak merik darah ti diatur sekena 19 bulan 7 2026, kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi embak Masjid Baitul Iman, lalu 22 bulan 7 2026, kena hari Tegal berangkat jam 11 pagi yang ke pukul 1 ngali hari dekat diatur embak Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026, kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPIS MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk. Bakal kedipendar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Beneran tisil ya, tahu bertelepon ngagai UPIS Tabuan Darah Hospital Limbang bernombor 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih dekat majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 berserimai ngau hari Sarawak 2026.

0: Dingami sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini tetap ketika lemai semina di YFM Limbang.
2: Ini balap tinggal semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kare limbang. Berita kebukai, tahun ini bawa sadar di limbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus, rindu ke pangan diri, baka kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kembaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawak, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
3: Sadar lemai, YFM. YFM, segulai sejarah.

Ya, lagu ke Dibai Juyaya Kilmai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan.

0: Tut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndul Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyalai kereta ke pesan ke terubah ke bisik diterima kami bawa FM. Nyalai pesan tu di tuju ke ngagai kabar melayan ke diau rumah Ali, lubuk ke rantau kecala, rumah misi Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk panggil kabar melayan bermah bilun bila dua, rumah Juan simpang kabo, kabar melayan buat senulau dua buah rumah, Wong Limat dua buah rumah, Wong Besi dua buah rumah, Kabang Melayan Bak Praja dua buah rumah, Rumah Haji Jawung Awiak, Lubuk Kepayang Awiak, Kabang Melayan Berumah Jigum, Wong Alas, Rumah Ram Juta Belawung, Belawung Awiak, Rumah Garan Sebubu Kaki Wong, Rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wong, Rumah Spencer Mapar, Rumah Enteri Mapar, engkau semua Kabang Melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, dan adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi. Lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026 barumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Menyalai pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, kemudian adai kena hari Minggu 12/7/2026 pukul 8 pagi. Lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026 bar rumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026. Menyalai semua kapan pelayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke Pemelayan ke dia ubat sepatak Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan buat Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan buat Kenyungan Undup, Sekirau Air, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, Kabang Melayan di Kuching, Kabang Melayan di Sibu, di Miri, engkau semua Kabang Melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke wow udah nadai kena 12/7/2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak pendam Christian Sengelau Undup Sri Aman. Nyali kamu melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang bak Sengilau Undup Jalai Payip Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bangkang anak jemat, madah ke Bangkang anak jemat tau ke wow udah nadai kena hari Minggu 12/7/2026. Jadi ni yang Bangkang anak jemat tau ke wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14/7/2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Kepada Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman. Lalu kita ke dekat mu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Jilin buat 019-783-7692 019-783-7692. Nyalainya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke tu nuju Kabang Melayan ke diau bak batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan Lempak, Nanga Atoy, dua buah rumah, Kabang Melayan bak Sungai Kelampai, Kabang Melayan bak batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, Kabang Melayan bak Peligung, Nanga Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nanga Drau, Kaki Wong, Kapal Melayan ba Melak Krian gau semua Kapal Melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026 yang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Bala Mayuh kena Lemai Hari 2 14/7/2026 Berumah Bujang Empayang Baruah Kabung lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026 jadi niang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena Lemai Hari 2 14/7/2026 Berumah Bujang Empayang Baruah Kabung lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15/7/2026. Jadi kita ke dekat mu ngau silik age berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lembah anaknya wai ba 0179612135 0179612135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan ba 0112014365 nya pesan gak ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu nangkan kenya pesan tuju Kapal Melayan ke diau ba batang air sebawah binai jalai pasar sebawah Kapal Melayan ba sebungan batang air pandan batang air binyo batang air jelalung Kapal Melayan ba batang air tubau jalai ulu sengan Kapal Melayan di sibu baka ba penasuk durin bawang asan sibu jaya lukut kenawit kampung setegang bau Kapal Melayan di Kuching, Kapal Melayan di Skrang, gau semua Kapal Melayan Bukai ia kenadai di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Doris anak Nujim, madah ke Doris anak Nujim, tau ke Indai Lionel, udah nadai kena 12/7/2026 bak Hospital Bintulu. Jadi yang Doris anak Nujim, tau ke Indai Lionel tu, dekat Dintu Bala Mayuh, kena malam hari 2, 14/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba pendam Katolik Setiam Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Duris Nat Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi ni yang Duris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 bak pendam Katolik Setiam. Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu lalu kita ke dekat mu ngau silik age berkaul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Esther ba 0148929385 0148929385 atau ke ngagai Sheila ba 0194828291 nya pesan ia ke bisik di kenatai ke ba sada lemai lalu nangkan kenyak tu pesan menuju Kapal Melayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka ba rumah cuat anak bugai di menua kabung ruban engau di seratu jadi pesan tu megak dituju ke ngagai Kapal Melayan ke dia buat serata menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang barumah cuat anak buge empayang atas kabung. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang Empayang baru macuat anda bukit Empayang atas kabung lalu kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu tau telefon ngagai Tina buat 013-277-3166 atau ngagai Dat 019-4978-507 nyalainya sekedar pesan ia ke bisik di kenatai kaku bak sadalamai
0: sadalamai sadalamai.

0: Ya lagu ke di Bay Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yen wan nyalai lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu tuju ke pemelayan ke diau bawa batang ke sit lemana ulu ngailik ke pemelayan ke diau bawa batang engkari skim penempatan semula batang air sungai keruah Sri Aman ke pemelayan balubu antu panggang ke lubu antu ke pemelayan di miri merindun sebangki panjai sebangki Panda Sanda Semanjo Ulu Lansing PES 1 Ngau PES 2 Batang Air Kepemelayan Balubuak Subung Basi Selindung Engkelili Kepemelayan di Serikai Sibu Bintulu Kapit Ngau semua Kepemelayan Bukai ke Nak Uliah di Rintai ke di Tomagang ke Ngelala Niang Mangat Anak Kandau jadi pesan madah ke ngeta sulit Niang Mangat Anak Kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas sulit yang mangat anak kandau ngetas sulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita ke dipesan di pinta datai ngagi rumah menuah nangga tiga atas lubu antu jadi ya penerang ke siliak kita tahu telefon ngagi tinga anak mangat 4112-5083-769 tahu ke ngagai celiang ada mangat 013-5400-585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju ke pemelayan ke diau di Miri, Niah, Suai, Mamut, Sungai Selulit ke pemelayan di Sibu, ngau semua ke pemelayan Bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit Niang Jenai Anak Gaso madah ke ngetah sulit Niang Jenai Anak Gaso tau ke di Kangau Indai Sami jadi nguan ulit dekat diatur kena malam renam 18/7/2026 lalu tumbuh pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta tatai ngagai rumah subi anak indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagai subi anak indi buat lumur 013-828-2165 013-828-2165 hanya tadi pesan madah ke pengawak kita sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi yang wan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumbuh pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah subi anak indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagai 013-828-2165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pemelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tomagang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke ucara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 berumah yang pu ianya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin ya pesan-pesan ke sempat dia kena tai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami bak sada lemai kita ke lemai itu
1: sada lemai YFM

0: YYFM Batrian 1069FM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, buat Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition, I-1, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai to. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai to. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1 ribulan 6 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pilihan menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu siku nya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindah nya nadai pemenar dari district officer tau ke tuai rumah tau ke pengulu ti magai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi yang kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi, pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaannya ke ketiga, pindah tu inyak, orangnya pindah, ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu, sikunya. Artinya, ia pindah, contoh dari rumah A, ngagai rumah B, panjai B, tang dua buah rumah panjai tu, sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, bekeni adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi inti tanya nyadi semua tu muda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu boleh peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi bunyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peninggal punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah tu ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu meda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Tinitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya batu mudanya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya nak tentu jauh hari tu muda ia mampu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native court appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak, boleh agi kerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawa section 73 ada Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai bak penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ka aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndur ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Bekerti tanahnya tadi tajak ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia ndak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarong anak ajah ba tahun 1949 maga balet tinggal bisi city case ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utom. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tuanya Bintangur. Jadi udah ya pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda yang ketinggal buat kuasa menua terumah hutum. Bekini munyi pemutusnya tadi bila peninggalnya kak sama dengan Seksyen 73 dan Iban 1993 kita. Hanya dalam kemutusnya Supreme Court dia bisa nyebut by order dated 10 August 1899. The Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua sungai Siti ngagai sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai dengan tanahnya unless inya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi dituna dalam kes ke disebut inya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967. Volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak ba tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nya sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawak iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakur putih he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngau kita walau peningal pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningal ianya kes kedisebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Cebu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pungulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak Capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tor mamandai anak Genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi itu bisi lain mimit dari Seksyen 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bala peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutai nya unplanted tumuda agi dempu orang ke pindah tang ti kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita seratau mena Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak ke undang-undang atau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, begulai sejalai hingga YFM.
3: YFM, YFM, YFM. Seri Aman, 89.5
4: MHz. 24 iti lagu, dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 Saritu 13/7/2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak dekat nampak sejarahnya di menua ke Terubah ngemansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nampak sejarah jadi menua ke Terubah di Malaysia tengah mansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngena strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke SACS tu nang atur ticukuk engkeman dikenak negap ke budaya integriti tabik urus ke mana budaya pengurus engkau accountability bak semua sektor engkau rakyat di menua tu. Tu dikenak nentu ke pemansang tibenun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke engkau lurus serta meruan. Ya maksud ke jakut tok lebuh yang akan menjadi pengawak libat turus begulai ngau agensi ke berkawul ngau pemansang SACS di Kuching. Berbak ngunya unit integriti ngau ombudsman Sarawak Union dekat nerima sertifikat tanda basah ke sistem pengurusan integriti dan governance spine. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur Pegilak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya madah kaya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari Menteri Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda basah spainnya diberi ngagi agensi perintah tudah boleh pemujur pengudah pengawak penilaian dipejalai ke Institut Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke nak sawup dari sektor industri sudah merambu kuih yang gau tuju pemansang teknologinya di menua tu. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus Kediatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC kedi sawup gerempuang pengawak dagang Sarawak SBF gau unit digital upis perintah menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah ke sesinya dan nyadi ke pelasan dua perintah gau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar gempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbat ngunya pengawak ke bangsa tu ulih nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey kena 27/7 tu ilah. Ya maksud ke jakut tu buat sesinya ke diatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak serarius ngau pengawak tenglati ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Muhammad Razis Hitam madaka pemansang tim ruannya tak seminat berpanggai buat pengawak tengada ke infrastruktur ajak laban pengawaknya megap guna kesawup dari mensia mayuh dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program kediatur perintah ngau gerempuang teukai di kuasa perintah tau ke NGO di debak nyangayan ke debak diatur dah majak ditemu orang rita yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara tip bansa tu megak ulih muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh buat kandang menua tu ianya dengan servis sektor pengawak dagang ngau dagang temuai tiba pelasar ke komuniti. Ya maksud ke jakut tu buat penggerami merarau ke diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai debak kebungkus RM33 juta timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menung-menung ke berita lemai hari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke Terubah Sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun toilak.
Projek tu dipercayai ke company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bergulai ngau company Timampang Ari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Ahmad Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap kagi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu Kastuk Ruti bab pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarik kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarik, duit RM75,990 bisa diberi kena bercalai ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubik Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kagih belanjanya ukai seminar boleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar boleh diteruskan dan megak boleh negap ke kawal kerjasama antara perintah mensiamayu ngau institusi tu. Yang maksud ke jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching ngau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbak ngunyak penatai balan biak bak sekolah ngau asrama tu, nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak, tang patut diperhati ke, nyadi peluang dua sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri, serta ngulih ke penghidup di menyana agik ke jemailak, kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah. UEM Agenta Berhad terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besai Pen Borneo LPB Sarawak. Ditia ke penerang buat media kompeninya Sarito tadi, projek tu dah mujur negap ke kawal antara sektor pengangkut, muka mayu hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensiamayuah di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya boleh dikerja nitih ke standard titerit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak ke dikembuan kompeninya bab pengawak ngatur projek besai bakal Jalai Besai Plus, Jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu pengelandik engkau penau ngiring gembiang orang ngambil ke sidak oleh merempas di besai agik ngagai gerempung engkau orang mayu. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sita Bukit Saban Natasha Nasaugah madah kepala induk dan bisik ngebuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut mahajak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi gau orang mayuah. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta tentu kurang mayuah majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Dikadang ujung ke berita kelemai tu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM terjalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besai Pen Borneo. Yang dekat berita kita ke lemai untuk peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketua menatu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak temungung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Kesekali tu YFM mai kita wawud ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. dia tu pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900 bepalan bandur tidi kumai Canada Hill. Telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri agai Icit Wit Kitaila. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
8: Y Arena.
9: Y Arena.
8: Ninting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
8: Segulai sejalai.
10: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah depan ke kita ngau Half Marathon. Batang lupa Bridge One Half Marathon 2026 nerima sambut ke cukup mana. Udah Timojo narik lebih 3,000 ikut orang hari sebuyau semunjan Asajaya, Kota Semarhan ngau Kuching. Pelanak tu dibagi ngagai 3 kategori, ianya kategori 21 km, bisi 596 ikut orang, 10 km, 776, serta 5 km ke bisi 1,698 ikut orang kengau masuk lumba pelanak tu. Pelanak tu diatur JKR Sarawak, kalai sidak merabu ngatur lumba tu ngau maneh agi jemah ilak. Sekali tu berkau dengan UFC atau ke Mixed Martial Art. Udah ke 5 tahun nak berlaban, Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway by UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh 1 minit 9 sekian aja. Udah ya ke nak agi oleh berlaban laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya berdau berlaban amat-amat. Nyalah yang ngarap ke oleh berlaban baru ngau McGregor jemah ilah. Ambil mantup ke arti peminat MMA. Sebedau ti ngetu berlaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7, 2021. Berita lumba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany. Pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelumba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte Ari Spen dengari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemega Arispen boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali dari Italy dengari ke Level Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke dia tu batangga ke 7 udah ti boleh 86 poin dari 11 lomba. Ke sekali tu kita ingui yang agak lomba Belanda. Kuartal 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju ba 22nd Asian Under 20 Athletics Championship ke dia tu di Ordos, China ditemu diatur kemari. Pelumba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam dengan Muhammad Armin Zahri Abdul Latif dengan rekod penglaju 39.20 sekian. China boleh mas berlumba tu dengan pengelaju 38.38 sikin, serta Hong Kong boleh nombor 2, 38.88 sikin. Berita ke penudi berkawal dengan World Cup. Pemain dengan coach England dekat nerima bonus tim besar, nyemak boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau perais, bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ia boleh champion. Penyampau perais champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding dengan tahun 2022. Ianya 201 juta. Dibanding dengan World Cup Qatar 2022, ianya 131 juta ringgit. Barangkali quarter finals, England mengalah ke Norway 2-1. Di hujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina, bak renggat semi-finals. Bak main renggat quarter finals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth mengaku pengilap ya, tidak masih bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga, maya bol kepada semak tiang gol England. Mayanya, nanti Soloth meribul gagai Haaland, dia bisi peluang besar, Norway score. Udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benung berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jemaah Ilak gagai 64 tim. Ke tahun tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup, ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda ni kan begak, rangka semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15/7/2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujeng ke Y Arena.
11: Y Arena.
9: Y Arena.
11: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
9: Segulai sejalai.
11: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi ya meri selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu ya ke bisa buku lain ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selama nanti kita ninga ke tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari satu pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari YPM Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu ada yang kenuan ada DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari empu tu kurs mengat ini sedang ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega berasa temegah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Bantau deh. Jadi terima kasih lah agi YFM Iban ke agi membuat pengharap ke tudahku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari ramai jakuk Inggeris tenyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang ngisi program tau dah jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jakuk urut putih nyam sedak yang nyebutnya indigenous knowledge deh. Penemu orang asal kau sedak ya ukai penemu itu di surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi gamatnya pengajar. Jadi munyai kunuan tadi deng luar ke program ke berketuknya tadi dan amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawa engkau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sana yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bawa sepemanjai program kita ke dikeluar ke kita bala mabdai bantu harap ku tanya tau merik penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninggal bawa program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi ada terus kita diterus ke kita bawa tahun 2020 jadi saritunya tua bergulai hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadija. Jadi malah peninggal semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita nyak berkenang ke perkara ke baru topik ke baru Leman Budaya ke baru kena kuasa hati aku lah buat program tau aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik tika dikenang ku tau kaya dikumai ku lansa penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah teka dia pelajar makanya mega hari tabak penemu bala peninga baik kenya nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh kedetan ka kena ngetan ka kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninga ke aku puji gaga mana ati rindu mah kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu ba lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kena berguna
0: dah. Iya. Yeah. Oh, nah segi amat tu pengajar aku rindu begali kap kunci ke apa yang lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisa buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ini enggak aku tu bercakap enggak orang buat pasar dia bisa berandau enggak bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang kaki aku siko apa tuai orang deh mansang yang kaki aku nya yang nanya aku nuan tu sanu ku ya. Iya aku enggak jadi ketua bulak kurang ya. Aku ninggal nyawa nuan nemu aku nuannya melatih badi ku ya. Laban aku tu suah mai ninggal ke program leman budaya ban ku ya. Rantau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya. Jadi nya Siti Ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke tau ngirik penemu kami ketua ku ya laban ni aku mentak ya pan udah berumur gitu pengajar deh. Jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya. Arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya.
1: Terima kasih ya.
0: Siko peninga kita ke bertemu ngau ba pasar di tau leh di Kuching di tau. Jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den te berarti ke pemayuh siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuan nya pengajar. Jadi tapi puji moga aku ngakai nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau balap ninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itunya pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyomayuh ke utai ke dekat ditanya okay nama dah, dah lama metua tu nak bergulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu bersiri ke terubah subak nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tua lemai tu.
1: Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulai ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih meh. Laban jangka ku maya tu ate bejaku dia tu urang te mendiang ke program dia nya. Ukai semena bala tu ke dia ada rumah panjai ta mega ke mayuh hage nya bala ke malam sebelah lengkau kebun nak masih gerempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya.
0: Sigi di pasang lama.
1: Sigi di pasang sigi ba pendiam lama. Di rumah makanya men nak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya sudah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nang ilalah kaya sama buat bijaku ke pesaka bangsa jadi didinga ke maga-maga nade kala nak ninga sikit didinga pelama-lama rindu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuahan ni ngah kaya jadi bekah ke program tu ke malam tu biasa dua bengkah ke dia rintai ke aku itu kebuah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Mm-hmm. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tuang nangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik ke dekat bertanya dengan Facebook nada salah ke nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megah oh. Kena lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kantau nya nak belunjak ngote kudah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tau oh. Artinya nak berjakuk ke perkara ti
0: sama
1: bab program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peninga pun segi semampai dekat mendiangkan nama
0: ya, perkara
1: baru ke ada de baik asanunya bahan namanya pendiang ka kita tahu kan bagi ngok kita tentu bukannya rundian sidah
0: oh.
1: Nyali nyak meh kaya bisi duite de kena ngisi program laman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Oh, oh jadi ya. Nanti bukannya tu pengajar awak kena masa jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngagai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tu sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi. Nanti nuan ngasai ke bisi utai tahu ditanya tanya agak
0: aku sama muka enggak peninga
1: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di bahasa mega aku sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga lala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024
0: oh.
1: Terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 bak tahun 2025 nya bak dekat aku kenang ditau lagi tang sebenarnya bala peninga ditau aku dulu dekat madah ke julu ati ti pemaduk berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai-tai nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri negak jalan nempak iban menyana.
0: Oh.
1: Jadi nanti tik ngena jakub Melayu nyamai me individu sempurna ko sida.
0: Oh, iya.
1: Tau ka raban bangsa iban menyana. Jadi nya tuju tip madep sai.
0: Oh.
1: Besai mena tuju artinya tau bekeni ko jalai ni gaya arti ban menyana nya ko bala peninga keninga tu atau oh. Tadi
0: ka menemu ni buat
1: tu segi mayu mat nanya nya
0: au oh, au oh.
1: Jadi ba ba penemu aku iban menyana nya bisi baka ke daripada kita ba regang orang ke megai pengarap kristian dah
0: au oh.
1: Ya bisi empat itik tau ke karakter tau ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari de selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensia menyana nyadi ban menyana kita dikerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi dikerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik di megai berpegai ba prinsip integriti. Arti di tu lekai aku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depa-depa aku nya bisi orang nyalin ke nya ngumai ya penglurus hati tau ke pemanah ulah
0: tau
1: ke penegak runding tau ka pengerentang penemu ngamayuh pengawaknya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenan ke pasal ti orang asok kita ngerja pengawak. Kita yang ngerja pengawak ngawak hati ti lurus. Ngawak hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja, nyak kerja kita, nyak tidak sah pindai kerja kita, nyak main kerja kita, nak nang limpang ke diri, nang nesat ke diri. Erti nyak tadi, mek mandiang, enti kita lain utai de kerja, salah munyi jakok itu tadi ya. Limpang hari batang perkara diatur ni kita nak ada integriti kita.
0: Lain terdasuh.
1: Tiap jam datai pukul 9 korang, pukul 8 korang nggak bawa WFM, nuan lagi. Abis itu program, leman beriban korang kunya datai pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita yang mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah. Tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawak tidak kerja kita. Kita semua ingat ke hanang becipian ngos barang orang.
0: Iya.
1: Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja
0: adil.
1: Adil. Jadi aku nak nemu nyalin ngagai ban ko ku nama uter rentang riti nada lilih lah.
0: Iya. Nanti sama ai, rata aku
1: kita. Sama rata. Nanti ai dan kaki tebak pingai. Nanti pingai nya rentang. Penuh milele ya nak melap. Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya, dia nak arti teke kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan ngiga lebih ya. Tau ke nanya ba Google bisa me Google madah nama arti integriti ke tadi ko akunya siti age yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ia mesti bisa perangai resilience jadi leke jaku resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kira dekat ibu nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyebut tuguang urai nadai bo ngantek orang ke ngasuh meh ente kita sempat kengkak ke oleh japai-japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat di batuan tau ke uras ke tempo anak muai sebarendur nya pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiruah meh
0: ya
1: meda orang tu sa
0: tolong
1: sudah ini tuai benar mereka niki bah sudah bertungkat nama penyalah nuan nulung ya ada tau kebisi orang kusil-kusil kak muka pintu ya nadai daya lah berjari penuh megai utai nama nyalah nuan muka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai ke asai hati orang ke bisi penusa
0: kira bisi penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina ba perangai setiap hari sampai ke ba Bible pemisik jadi sebut ke ba kita nemuai ngegai rumah panjai orang ba ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk di tempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagai orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngendoh ke dia dulu ba sebarang tempat dulu lah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk artinya dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang tik kita mai hati baru baka baka orang ramanya meh nai buah mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini dini alai kita jalan tik kita semampai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukan yang kita
0: oh sikut hari orang ke dia pun basah orang megah
1: tak orang basah kita orang pun rindu bukan kita jadi nya balap dengan penyai mainyo penerang aku bertanya kak tang bisa erti kak maku mereka penyai lepas nanti program tu nadai batang tujuh tiba berbatang nyamai ni buah gig kita mendiang ke program tu nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngiga jalan nampak Raban Bansa Iban Menyana tau ke rempak nampak perangai anak Iban Menyana jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu kalau jalan nampaknya cukup mayuah ianya hari ajar apa inai hari ajar rinsera hari ajar hari semua utai tersebut dalam rinsera dalam leka kana dalam leka sampi semua nya bisi disebut bekeni ke jalan kita patut mai diri reluk boleh jalan dengan pengendiri nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam sitik rumah panjai megai perangai tiba-tiba rumah panjai dekat dekat likun no dia semua orang ke dia dia tentu gagah hati tentu rindu hati jadi nyu agak ngerampit ngau tujuhnya tadi
0: au mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita au laba kadang-kadang tua atau tadi turun runda gak agau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu nyu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itu sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: bisa gurang nyebutnya pugok lah
0: ya pugok ya
1: penemu ngerti patut dikingat patut dah baik nyala lupa medak orang ngesan mai cross bak tubuh ya atau ke regang bak debedak kita anang anang jam 4 seminak madah kayaknya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engkau ya mai empat itik perangai tu
0: pugo
1: dia suruh ya ingat ke kita
0: ya
1: lagi mulai kia baru kata tu anak tuan tu. Okey balap ningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah yang dah tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 sebab program keterubah ya. Aku ngau tua ngau DJ Edwin menya keterubah ya mereka ngau gai kunti itu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nyak keterubah ya mayanya kelia jadi lebih mayanya tentu mahku madah ke bidang perkara tika dikenang bak program tau dah cukup luas cukup mayuah nyalemar benda dipilih dah ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut tipanda ama tujuh program tau
0: sebab
1: berpenang sambil berbagi penemu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dikeluar ke dikena nyungka penemu dikena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi.
1: Aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin. Udah nyambak ke nombor dua kemarin kita lalu debaik kumungkal program baru, perkara baru yang berandau ke pasal utai ke nama penting mali dalam penghidup kita. Laban mayuh benda perkara nyata kadang-kadang bisiknya di

0: dapatlah kenyadi pengeribat nyatirik sebagai hari cara kita mai diri pat nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah emali mungkin tentu bisa
1: nama kebuah
0: nadai, emali nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama penai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mungkin masuk dalam raban utai rekumai mali jadi nama arti pentip mali, nama arti mali rama, nama arti teker kumai pemali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita anggap hati atau ke perception anggap perundingan kita. Laban utenya perkara nyapa ting nak jago Inggrisnya, main sidang nak lagu jago subjektif. Pemali bak nuan. Nak semestinya pemali baku ya kerti tak kumai subjektif. Udahnya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu udahnya kena ngermai ke programnya kemari bawa programnya kemari sempat aku ngerindai ke 18 bengkah pemali rumah yang kau pemali kan dititih kembali bandia di rumah lah. Pemali rama tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensuh malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan tropitan. Nah ada orang nunggu kita buat pemali rama. Tanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah atau rumah lalu nunggu nyak bak mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali rama ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
1: lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyana maka tebu maya lemai hari mali kujaku macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemah hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemah hari tentu duku tajam. Nangi ketele ya. Tapi inai kiroh baru datang turun tentu. Tak betul perangai itu kena. Tak betul pengawal itu kena. Ayah. Pas tentang ngarmai bimak pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenan ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak sentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh teh pengarap lebih mudah datai kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak pakainya ilak sida jelur bapak dia balas sida kerak nyumbuh nunda nuan kau inik kita makanya mali betul nak tunda pakainya mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang bak umai nersak dana umai orang nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita. Nah, nama kebuah mali kita makan di jalan ke jelu nunda kita kau gak
1: bisa kebuah makan punya ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerangkap mali nya abai ban macam utai tip kita percaya kau tai nemu nyadi tunda nah bapa ngau berumah lebon ngentak ke rumah baru mai ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil utai celap maka bas kedak orang buah yangat, buah pilau, bas kedak orang batang pisang. Kedaknya ngambil muman, bisa utai tumbuh rekomai muman diri kebat tiap bumbung. Semuanya nengah penemu utai nemu jadi betul nak tunda. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita bertiap bumbung. Nanti ribut muput ke rumah kita. Rumah kita nak mudah tumbang bakal muman ke borau urat ba selepak batu.

0: sejak tunjuk air, oh, ya nak terbabak. Oh. Semina biar ya cunduan dulu, tang lebu air langkang, ya pulai baru hidup, regas baru tumbuh.
1: Oh, oh.
0: Kenya mega beka pisang, kita celap, ngambil ke penghidup kita tahu celap denap dia baru mau panjai. Jadi nya hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemari. Bapak bukan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasar pemali tik nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di maya macam-macam kita kenang mayanya ya kena nitiah ke udahnya bapak macam-macam lah pengarap lama kini kita kena mayanya dah udahnya. Bak program kelima agak nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tau berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: lebannya gaya udah kalah ada tolong bayar kini bisa orang mali mulu muna sawak bisa orang mali nanam genu mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku ke dikagai munsuh lebu maya seduai mantun di umai dia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyerangkap herba dia munsuh nak tertemu ke seduai lalu malam hari nyak seduai mimpi madah ke yak ngelalai ke seduai hari munsuhnya bunsu antu genuaknya tadi genuak tau ke labu deh
1: au
0: nyalai berengkarinya seduai nak tahu masau nak tahu nanam genok sih dan sembilia jadi bisa mengga orang mali kijang mali rusak tapi semuanya tadi orang kemilik kijang kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas udah nyanyi nitih ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua jadi ketegalnya ya si turun ya lu mali ke mali kijang nyak bisa dikenang dalam tentang programnya subak pun mau sekali ke bala peningannya lagi ingat tak ke bisik ninga ke programnya udinya program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasar pemali berat hanya ditentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat ya sidak ya dekat ditunggu jadi kami berkenang ke mayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah lah ngena keselan ngena putih ke nama kerja semangat bisa diterang kami hanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinggal di tengah pengalaman ulama yang udah disebut tadi bak siri ketujuh sebab kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah pindah ke rumah baru panjai mainnya lebih main pengawak perkara itu mesti dikenang lalu bekerja maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih ke sekumbang kita ke dia udah rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Bangau bermain bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bermainnya bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kalau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang mali mesti di kerja ambil kemandian kena kuku di tu tajaknya utai kenyadi yang melanggar undang-undang perintah ambil kemana dia orangnya tadi luka ketegal di pangkat petai jadinya undang-undang sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petai nanti orang ke bisik kena pangkat petai ya tahu dia dawa ngagai polis laban polis laban perintah sikit nagang kita ngetan petai tang sebedaunya ba rumah panjai sebedaunya ya orang ke masalahnya tadi mesti di keselan ka mesti dibunuh ke babin ada perintah nggak so kita bunuh babita kita ke mengiselan ya laban ba pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu ba perintah yang ngena adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketika pemedis maka nganti pengrugi ya kayak berubat atau kenyanya bak hukum perintah tambah ban kita lebih berguna ke kawal kita ngop tara nyalai kita semua teh kenyadinya nguji kita nguji nabar kayak ngena jalai
1: beselan kayak
0: beselan tak kemayar itu tentu maka kita nyubisik mengharap baru sembiah maka kita nya nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang bawa menua saya semangka
1: iya
0: jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak bak program ke nombor 11 subak kita berkenan ke pasal pemali penam jadi apanya ikat penerang aku bersedanya tak labanya berterang menerang kau teh kenyadi berkenih ku jalai bak mali penam kini atur kini cara nama kita patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku apa aku mesti penebak mindah ke
1: Gaur
0: semangat mindah. Bujang Rani nama penam kubur Bujang Rani kemati dan melayar coba aku pun tidak benar mengenai orang yang dia aku tak patut
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya menggaminah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ya ke bisik kena pansa jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansa ke penam orang jadi mayuah benar benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulit di Sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penglebat diri nyamai maka aku cerita
1: cerita aku lupa kalau aku
0: buat mansa
1: aku kalau ngasai kayak kau mansi aknya mega ngerjanya nih
0: udahnya program ke 12 sebab aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dia lu berkenan ke pasal utai ke aku mai jakuk main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tete ngerinduk kati baik kena entelah baik kena berdungai melandai berenuang berganu aku main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ya kejakuk mainnya nak berguna ke kita nyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ya dia sebut pergi ajak dah tapi kemudian bakal sampai ke tau ke ke jaku tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau orang ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantun ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maka ambil kemandian ke bisi disebut mayanya bakal pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak kena tai ngagam no ore tengah bang apa pengap pelian mega makanya ga ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tadi memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lebih banyak saya dia nikit manjik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat Siti Ricara sedap madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi namun kita kami ke balai ban tukar berguna ke labrit manyeknya lalu anak biar tapan juga nak nyaga penglikun sida lalu sida ya likun nak mudah labuh ada pucat tapan nambah kena bisik berdalam sak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak mengenang pasal
1: manjung
0: pejalai semangat menuju menua sembahyan din laban ti hari semua tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat tenyaba lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemambang tang bedaun nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyaba jadi jangka asal aku dalam tahun 2006 tu lah nanti beka balap ni ngau ngasai kinya kan ni ngau kinya uliah kakun
1: keluar kinya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge nak bisa teka tanya nongan nama bisa bisa respon agi. Bisa
1: sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar deh tangga seminar laban tu kepun ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut tai ku sida deh laban bertahun tu tai bisa tanya ya jaku perangsang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engka engka sida bis dulah kerundiang lagi
1: au tahu kenanya
0: kita kena sebut kita di tau tau kanya bisa ngaro ati sida ada ba 14 mari age ma nyambung ke dulu bas danya suba aku nerang kerti uter kumai wa uter ker kumai denjang uter ker kumai tema jalung ba program ke 15 suba di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai kanu jawang tu tunggu pantuan ramban pelandai mesra kana wa anak miat lagu anak miat habis dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak ngenang pasal jaku main asal mainnya dah suba ada kenang mainnya suba nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu tekel kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam tekel bisa ada kenang mainnya nyau tekel kenang dah basiri ke 17 suba aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kujo arti ngau tuju orang bergeliga jakut nanya indo jejulu ngau jakut main nanam mit kebisir kena mainnya dah adanya indo tu lain punya lain ada ke deh siri ke 18 sebab kita berkenal kami macam main nasaiban ngagik penerang bak sekedak jaku main mega baka jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil indo jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil indo jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak orang yang ngamino jaku sada buah ngaun telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngek Melayu ngek English poem aku sida jadi ngek Melayu puisi jadi ngek ketiban pedih mah kang higanya disebut pelandai ngai ke nyanyi lepas ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: ngendak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ke orang terima laki jaku sada
1: buah
0: kan jadinya ku sida ga jadi mayu bala bakiah ke arindo ke jaku iban tadi nyemupuk ngenaknya ke kena sida nyebut utai ke kumai
1: maka puisi ya,
0: puisi Melayu kumai puisi deh wadinya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap dari penyai penerang pesentanya lebih maya penerangnya kemarin aku ngena bisa ngagak posta nerang ke pejalai le ke pengap nya dipanyai penerangnya lalu penerangnya suba lede terang ke ba ba siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agi siri ke 24 panyai na lalu siri ke 25 nyo ngedate kirim bude rumah bekau ngau cerita teh kenyandi dalam lekat imang nah udah nyaba siri ke 26 agi udah nyamperu habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorungkai ajar badas di bisi ditemu ba perkara ti udah kalah disebut ba lekat imang udah nyaba siri ke 28 berkenang ke pasal nyokat datai ba ngepan untuk kena pasal ngepan mengingat sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac dan yang bersiri 29 agik kena pasal ngepan asal liban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan, jadi lebih banyak nyamai lah lebih nak penerang tergagak aku kumpul bisa agak nulis itu buat pasal ngepan asal liban jadi nyamai dan nerang lebih banyak bisa tajaknya tak tentu banget panjai tak tentu cukup penuh tang bisa nora bersandian
1: tahu
0: basiri ke 30 sebab agak kan pasal ngepan tang ngepan dini doang kena ngepan nama ngepan tak kena kepala ngepan tak kena ngias reku ngepan tidak kena nodong tubuh ngepan tidak kena ngias jari mau ngepan tidak kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara ya buka yang lumayan berkenang ke pasang ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jakuk pasal pala kita lo meda nama otak kesalu kena bak pala ente ya indo tentulah dia lebih yang anta sungguh tinggi hanya de bukan nyaman bak pendiang tu dah tua tentu si anti kan teh kena lah udahnya bak ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai ti dintu balai ban bedau sidak ya dintu gawai daya mayanya jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega mayanya bisa ni aku namanya tadi berangka macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi contoh
0: gawai kenyang gawai kelingkang utai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengecukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tak bisa dikenang dikenak muka rundia ngambil ke bala peninga lebong maya sudah beranau ngau pengediri di kedai kopi kini engkau ya tau muka nyambung ngermai ke perkara tu dah renau ke bak program tau dah laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kagak dah ya.
1: Nyau batu sun ke 32
0: ke 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 subak aku tak berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka ditih ke kenang aku ini kita suba ditih ke atur ditih ke randau orang ke mungkal gawai Dayak Suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam macam macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bekenya lah kena berengkarnya ke orang bepun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai,
1: ranyai
0: oh. Jadi ya ya tenda tentu ke nyebutnya ranyai ngombainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu dikenal kita buat gawai daya yang maya kita patut perami mana dia sebut kayu gawai jadi ni tiap kemenua sisi-sisi sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agi nak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nade penetap agi mayu orang tengena laki jaku orang nyai lalu agi bisi mga orang tengena laki jaku kayu kayu gawai lah
1: ya belak tau kena ni pengajar
0: jadi wah kena di ruang bercarut carut putih putihnya kayak belak tau ya ada kena lah ya pemadu bergunain tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tuju ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya ngerang ke pasal Siti Adat di Banti udah kalah depan siak ya nyak pasal adat selentikai jadi ada atletika itu sebab bawa belalau ke pansiak tidak sudah kalah di perjalanan bawa pelilihan menua lebantu lah jadi mayanya sebab dari leban aku pun di perjalanan ke ngau mansiak ngau ngau nulis pasanya nyamai maku nerangkinya leban hari pun hari hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebab naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang nentu pengawak terkumbai nganyuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita ke mayanya udah nyabak ke 33 sebabnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganyon seladikai jadi nak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti simbolik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita 38 bakanya agak utai ke bersilup bersilup berarti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang ni teh kan serah teh dia rekod aku maya aku ke agi kerja menya udah ya basir ke 7:40 aku mai kita nyeberanda aku teh lebih berat agi ya pasal dan arti diri sebilik inya iban value sebenarnya tang bas tentang tau kemarin hal pasal Iban family value ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilia arti lama diri sebilia arti diri sebilia Iban ke asal pengawal kaul apa inai ngwana kaul antara diri menyade lalu sampai ke bak ciri ke penghabis 41 kemarin kita kenang kerja kaul antara laki ngobini kaul ngau kaban ke seramau ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak ke ya teh kayaknya 41 kali
1: Okey, nak genuan pergi ke penemunya, nak pengajar. Lepas tiap siri je tadi, utainya ukai, utai ke sama. Jadi, utainya ukai tersebut pergi ajak, tang berguna ke pansi, ya? Nampi, ya? Ya,
0: berguna ke pansi. Satu, lepas ti utainya udah masuk bar radio. Orang ke bala anak tua ke belajar bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai tiamat banyak, kok sidak ya?
1: Iya.
0: Nyalai ngajadi nama, car kadang mai wage utai ke panse aku sebut aku dito enya pelalau ke panse orang bukai maka nah aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: ada salah orang ke dora ke manse penyalanya ukai aku tengah ga lawan aku nak menemu tak nyadi dulu kelia
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita jadi ujung tu apa kajar bawa penemu jakut noan
0: Benda jago nak dah tentu nyak megaya utek nyadi dah terkenang semarit dalam tiba 2 tahun untuk mari jadi 4 tahun 2026 tidak ngarap ke derem buagi gerai lalu oleh manusia oleh bungsi penemu ngembala peninga pasal mayu bidang-bidang baru untuk tupik-tupik baru kepatur kerandau ke kita lalu bala aku mega meri peluang ngegaya bala peninga tahu mega sidak ya madang abak Facebook ngasuh aku tupik ni tidak keriuk keseda awak aku ngiga mansi apa sab karanya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: kamu tau au mana nya pengajar deh jadi bala peninggal kita balua dia nyangka sebedau tu na pengajar tak ninga kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh tang tahun 2026 tu pengajar udah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu na pengajar ada salah kita antara yang datai ke sadang penemu kita buat Facebook YFM tau ke ngegai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran lepas ni Siti ada cara muka kena kita nyawa ke kita nyawa uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku nolong ya. Manusia
1: ngegak ke kita udah nyak sama kunci okay, terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kita iba program Leman Budaya Iban kita iba tusun ke Terubah tahun untuk harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun-tusun dangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar dari siri ke Terubah siri ke Terubah gagai 41 2 tahun ya ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Jadi bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akhmad Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sidik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. rancang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 13/7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat yang bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong Jugah nyemeta amat jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang batur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari Igu Anthony ya, Maligai Pengrindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerina malam di YFM malam hari 1 ke malam tau peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita kulih mendiang ke YFM ke malam tau. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Ya. Selamat malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sari tau tadi. Lepiak muka kita ke benung kawak malam. Dau kita ke bisik pengawak bukai meh ke diadu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau kedua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih haki ke bisik diterima pa Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau kenatai ke bawah Facebook YFM ya. 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai buat program Retro 15. Hanya program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nunggu saya tindak dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperinang lagu-lagu lama. Perengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdau ngatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdau berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Perindahan dulu ngau lagu-lagu kena ngudah disediakaku. Lagu kedua hari Anderson Ngalai ya.

0: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggat semifinals France melawan Spain Bar Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar Sukan Plus City agi main Bar semifinals England bersatu dengan Argentina Bar Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live Bar TV OK Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi Tuk meh peluang luar Berseri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM Dekat ngatur pekit berlaku Bintang Baram Regatta 2026 Audition dekat diatur Kena 23 Julai 2026 Hari 4 Pukul 8 pagi Ngagai 12 tengah tengah hari Bak Dewan Suara Baram Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia Berumur 17 ngagai 35 tahun Kelimpah recording artis Kategori lagu bebas Nuan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Talka Mandarin Maya Audition By Minus One Nuan Bo Ana muai peluang tu Sapa nemu Hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang Kami nganti Nuan Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang
2: Dengar ke YFM Radio Kemerdekaan Kita Ditengari

lagu Ari Linda yang pengerindu aku peram aku nak merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu angkanya berasa hangat ya dalam 2-3 hari itu cukup hangat hari siang nyentuk ke malam jadi yang kurang ngirup air ya lebuh hari kita ke hangat ke begitu biar maka lebuh ke tindu malam tadi anang berkena ke garik ke tebal lebih lagi pala anak mit ya ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tinduk malam. Okey, jadi apa Facebook kita ke malam tu. Terima kasih kita ke bisi sudah ngatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat peperindang ngau lagu. Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya Susi Juliana hari Sibu ke malam tu. Dekat peperindang ngau lagu hari Linda aku ya udah lama aku perama lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Jadi lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal ke Mekah agai sida intan sebilik apa lorong 8E agai DJ Mekah aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana rupiah Mekah BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Yame Franklin kunci hati kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lengunai nai malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai mata jadi lagu tu merindang peninggal YFM benua mendiang ke YFM kenal RTM klik tu aku ya. Okey lalu pihak Mega Jennifer Bigam hari rumah was sungai Tajum sangan tak tahu jadi aku ya dekat berperindang ngau lagu hari Rem Jana sebarang lagu hari Rem Jana melekit aku ya nuju bala orang ke ngelalam eh kuya Adi Hasan ke malam tu selamat malam kuya semua peninggal YFM engka bisik ke benung bertengah ke Jelalun Pen Borneo kuya harap ke terperindang YFM lalu pihak muka malam tu ninggal ke lagu retro 15 lagi kuya lagu Biar Mati di Tangan Sulu hari ini Michael Jemat merindang sida sebilik bawah rumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Scarlett ke malam tu dekat berperindang lagu hari Lex Geriajan lagu Genselan lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang lagu hari What Rock yang Kaban Sampai Mati di lagu tu kena yang merindang Sida Putra Borneo Pita Tingkau Sida Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Saukala Jem Stamos Eric Chandena Indok Kenawit Alex Elbato Poli Masing ngau bala kaban kebuka ya Des Man A ke malam tu dekat ninggal lagu Pengerin Maligai Pengerindu pihak Mega Boniface Ipi Hari Selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai nyari lagu tu merindang sida Renga Sengga Dennis Lani James Sanyau Richa Unum nuju sida Ibas Lepin Roy Kuang Nita Sapit Kandau Daniel Jayan Frenius Rembuang Nam ngau bala kaban ke Bukai meh kuya lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu hari Sri Aman mana hari hari Sri Aman kuya ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syaris lagu Mimpi merindang bala kaban kenglalam eh kuya. Akhirnya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Kita lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai air mata.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri Music Iban.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM segulai sejalai.

lagu ke bisa dipilih peninggal kita hari Mae Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu ialah pukul 10 pagi ya, berpalan latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Jadi pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tu lah oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau meka ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi lagi nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YPM ke malam tu. Susan Su, selamat malam Koya, serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peninggal kita hari Sepang Selangor, kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang kemudian ke YPM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Mae Franklin kunci hati lagu ke udah ditebah tadi ya. Stewart Satyang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalau meh ko ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa bala kaban. Putra Borneo ke malam tu hari sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut utai manah kakak petara merindang bala kaban sida James Miran ukala James Diasan Stemers Poli Masir Peter Tingkau Induk Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Donny Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninga ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal, terima kasih Lini Wong. Bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Janice McKean ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen D Y Sulu merindang bala peningah ke benung lelengau ke Sulu sidak ku ya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindang ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau ba Seloi. Okey, keliang Tembawai MJ dekat peperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadainuan merindang bala kaban meh ko ya. Pihak meka Sindon Idi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak meka Stemmer Stevie Stella ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ri Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalama peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, Pak. Jam kedua awak pemerintah malam.

0: Woo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap ko kita terperindang. Ato ya ulat-lat. Woo!
1: Selamat malam peninga. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenak ngedekap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megah dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh ngenatai ke kangau rasmi ngakai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilak. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu ilak. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran Unity Walk Pengawal Pemandang Hari Sarawak Pengawal Berkemporok Besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilak. Nerang bak laman Facebook Sarawakku, Dato' Pahatinggi Abang Johari, kemeka Presiden, gerempuang pengintu pengelantang peniau orang Islam Malaysia Perkim, mantai ke penerang silia berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kebala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi kemelebak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak, ianya pengawal nguasa belanja perkara wakaf cara meruan dikenak nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nordiau 30 ekor orang dituntun penusah hangus bak mua sekolah Chunghua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyit urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah padungan udahnya ngesah palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ekor raban pemesai dari BBP Padungan ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga urung pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurung pukul 9.29 minit pagi. Mansia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak ti tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang harupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke diatu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur, ngau pengawal ting ruga penglikun dirimpu, tau ke pengguna jalan lun bukai, tau kena tinggal atur, terit, tidak pejalai keraban berkuasa. Berbak ngunyak JKR Sarawak megak ngelalau mensia mayuah, nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak, laban jematan Batalupar 1, nyadi perengka guna mensia mayuah, serta nyadi palanti ngemegah kati semua raban. Pengawal ti sengaja ngamah, ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bajematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Yang akan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: 色将来。
1: World Cup 2026 hari 3 15 hari bulan 7 2026 Renggak semifinals. France melabangnya Spain but Dallas Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak Sukan Plus. City agi main bak semifinals. England bersatu dengan Argentina bak Atlanta Stadium Atlanta USA. Kena 16 hari bulan 7 2026. Hari 4 pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau keperarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, Amrina kita anggap lagu hari Ricky and Rosen ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih maka kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Datai bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau bak jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau buka ngatai ke pesan jauh malam ke diterima di peninggal kita. Apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama. Atau mendiang ke program Retro 15. Pukulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Ke dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 setengah malam tu lagi. Kita kerinduk ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya berengkah hari 10.45 minit malam tu lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu muka ya. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu datai ngagai audition, tahu ke uji bakat pengacara TV, tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tu lah. Datai ngagai auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia bumur antara 18 nyentuk ke 30 tahun. Landi berjakuk ngau maca bahasa Melayu ngau meka English. Pihak meka besi penglandi ngau penemu ba jakuk etnik ke bukai. Nembuan personality ngau gaya ke manah dipedak. Lalu berpengerai. Nyali datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7 2026 tila ba auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Dan ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okeynya tadi berkongsi ke berita mana lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi jenguk peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai. Markas Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Merlin Baka Tunggu Langus nuju bala kempai tindu ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece. Agnes Inerupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari What Rock Kaban Sampai Mati. Berperindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar Dua Mari Semunjan. Berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kisah malam Margaret Ntingan Lada Angi Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayeng Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ku ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisik program lagu ramak kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan hari bau angat amat gaya hari dia bau ku ya. Nang sikit amat ya.
hari siang nyentuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peninggal wifi malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Nadine Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Elis Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mbuyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majori Albert, Angelina Mieng, Mulan Pengerindo, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Iko, maka selamat berjalan ke pengawal ku ya. Johnny Penn ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tinduk ke malam tu. Okey, habis ya peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus perindang awak pemerintah malam di YFM malam hari 1.

0: Nak mama Adi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

Okey, terima kasih Hakim Bahawa, Pemerintah Malam. Maria Gwen sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Mekah di BC dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam kai clearance Samidan ke malam tau hari Pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna. Kaya aku tetap sayang merindang hati diri meh kaya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Hadamia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati. Sida Toba, Hospital Limbang, GDJ mereka kuya. Okey, terima kasih kelihatan Midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari Anthony Usan kuya. Merindang dirimpu ngau semua rakang lalam eh kuya. Pihak mega Jeremy K, selamat malam kuya. Minta tebah ke lagu hari Ukalo pemulai Nuan. Menuju bala kaban kuya sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent. Yang mereka bala anak yang mereka Dimiri, Ini Uni di Sabah, Indai Yaji, Susi Ngalang di sebaran Nodiau kuya. Ngau mereka bala kaban kebukai. Okay, lalu pihak mereka Rica Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan. Mereka minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi, Diau ke Tegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan, Berbara Api Denam. Okay, lalu pihak mereka Syasha Manda, selamat berkonti kuya. Minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman, Nadai Guna Ngetan Lagi. Kelang Tujang ke malam tu hari Kapir. Dekat berperindang dengan lagu Bujang Apa Orang dari Florensai. Merindang bala ke bisi mendiang ke radio meh malam tu kuya. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita. Bisi peninggal minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo, tebah Ansiban.

Okey, lagu hari ini tunisan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malam hari satu.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bang Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Dino. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu penginduk bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tersati, bulan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya. Tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu keterikut dalam tahun 1976 besi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu kebaru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya soba. Tu lagu Ari Bion Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

kita, eh. Ini bisin Nur Bukai. Tentu ya.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu pihak muka lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai ia megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael and Sturok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu tu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot, lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyanyi mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyona berasai, nyona tiba pengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: mantap.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nelah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tulun, kadazan, rusun.
4: Aku, orang Iban, nan norindu.
5: Akik, cakenya.
4: Kok lo melenang?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo, orang Kelate.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu, Ari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang

sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Nama Magi, dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pecalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kuda, Bisi, Maguro.
1: Aku dilengkan genuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: Penyorak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam Y
1: FM Segulai Kecolai.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan itu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisa 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ninga, harap ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega nge balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pembala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pecalai pembala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register di atas sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut nemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak, ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati, dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nika Banacu.
1: Nika Banacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
5: Nu

Selamat pagi Sarawak, tanah kenyalang. Tentu ya segulai-segulai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesarito area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih bagi ban YFM jadi ke station luar ngergas ke mata kita ba pagi area 2 kita ke sarito pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area tindu aja entang ti ulah kita angkat ngambil peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita baka ke pagi tu lalu api ya mega dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelano lalu ngarap ke boleh kenyap ya kemana kelimpah harinya mega ya nur ngulu bala kita itu gawa siap malam ungkup ya pagi tu pukul 6 bersama agreement kita udah berbalik jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana nang ya datai nganti kita semua lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita beri terima kasih ngagai petara lamanti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai julu mimpi kita okey jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu pia mega andur kita itu tadi minta berkat bapa pengawal ya kerja di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama dia jenuh handa lama bela kita sampai dalam hati diri ke pagi tu bulan ngau orang ia kemegai pengarap bahai bah sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara-petaraku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai mega menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapa metang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku diikat di hidup serta dikering ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit ti disawup tengkujuh pengerinduk penelap nuan. Dekat berperencing bakal bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, oh nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar keburuang ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau pengelindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdul Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Tentang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik pengulih dekat mancar ke penerang petara, ia patut diikat ngagai petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bakanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke petara. Pengerindu petara yang kaum semua, lebuah hati kita tuci, serta mandang ke pengerindu ia, kita dekat madah ke pengerindu ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerindu kita ke orang bukai, diterang ke uliah pengerindu petara ti nadai sekat. Pengerindunya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan hati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Baka sitik tanda pengerindu ti pemadu berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar, engau penangi. Tu ukai reti, ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerindu kitai. Ketegalnya, begulai engau pengerindu petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai petara dalam hati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerindu petara ngagai kitai. Laban pengerindu ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerindu ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai petara baati tu. Awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia. Ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke petaranya senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tuju kebuah ia. Penangi ke petara nyadi keterabai ti nyaga pengawak ia. Rengka pengelindung ti ngasuh rakyat ia ti nyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia lalu nengah pemendar ia ti nyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap petara. Udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh petara. Anak nagang aku, oh petara, petaraku. Ari serga pemisik nuan, ngobintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan menalakan jakunya. Ti udangalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bub nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntuang manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayok gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Nebas ke anak, kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita, tang kita uleng nagang ya tepetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikena kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatut kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Na berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nakak tiulah ditapi aku. Berik aku pengering, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7 2026. Rengat semifinals. France melawan Spain. Bar Dallas Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar Sukan Plus. City agi main bar semifinals. England bersatu dengan Argentina. Bar Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik. YFM, segurai sejalan.

Ini yang lagu Evergreen ke Dibai Stella Philip Ngau Pia Mga Wilson ke pagi tu ba awak pengerak pagi YFM. Mau jadi ibu nanti meda ayak ya ke dani pagi tu dah mandi lalu berspray ke minyak angi nanta diri nungak cermin anangga lalu ka nindi yang sedah lu ngumbai ayak tu keluar ka ngiga uli ayak tu keluar ka kerja ka gawa wai ngai nyadi ga nindi yang utai punya ngai nyadi ga nanti nyema ya tu tadi nuruan nyau bau tengguang na bepanjet ke minyak angi anak laki sapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okey, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ia ke bisik siap menjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawak kita atau tesau kita serumah ngambil ke meda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita nemu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisik ke nyudah lunga rumur atau ke dari tuai itu dah nyau jampat lagi lalai umur ke udah tua itu. Anda mudah tuai indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan yang mudah main meh lalai dia tahu lalu kadang yang kena nak ingat ke madam api dapur jadi nak salah kita itu tadi jadi nyak meh pemanah JKK kucir mah panjai terbisik madu rata pengagak gintir tiap ikut area tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nur nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api di dapur lalu ujung ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang kemudian baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawak diau angus ba mua sekolah Chunghua Middle School lorong Pisa 2 ya kalai nitih ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung ya pukul 7:30 pagi ya kemari lalu raban pemadam api hari balai bomba penyelamat padungan udah dianjuang dur ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebu sida datai ba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ya kenyadi nduar bala orang ke gawak ba nduarnya tu mesti selembuan 10 iti bilia udah angus satu patus lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakian dia pan angus mega dan kira nasib 30 iku orang ya ke dia ba luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu muncuang ke nada mesti penusah bebadi nyadi lalu bab ngawak nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujung ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil hari pam enjin perengkap pengangkut bomba pu serta pilih bomba di bisi di handang dua menuanya ngujung ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di peda aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninga bak email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFN dan sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata bak pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tadi ke pesan berat yang kemasih dikirim peningal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah anak mulia yang tahu ke apa nyari pesan tu. Nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak bakal rumah Ali ya lubu rantau ke calok rumah misi ya sungai tapang rumah Rosita lubu panggil rumah biluan bila dua rumah John simpang kabo ngapi yang megak kabang pelayan ya ke dia bas nulau dua berumah wong limat dua berumah wong besi dua berumah balaba bila dua lima berumah praja dua berumah rumah Aji Jawang Awiak pemegak kebelayan kediau balubok payang Awiak rumah Jinggum wong alas rumah Ramah Juta Blawang Awiak kebelayan kediau barumah Garan sepupu kaki wong rumah Wat Sedian sepupu kaki wong rumah Spencer Mapar rumah Antari Mapar gau bala ia kenalah dia rintai kerito kediau ba semanjai batang kabo batang Awiak batang krian kenglala mida misa anak Johnson berawah okey jadi pesan tu tadi madah ke mida misa anak Wilson Brawah. Mida misa anak Wilson Brawah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi. 12 hari bulan 7 lalu niang mida misa anak Wilson Brawah. Niang mida misa anak Wilson Brawah tu. Dekat dintu bala mayuh kena malam tu lagi. Malam hari 2, 14 hari bulan 7. Ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo. Sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3. 15 hari bulan 7 kepelayan ke pesan diminta sampal ngesah penusah rabato nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Brawah anak meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya mida misa anak Wilson Brawah mida misa anak Wilson Brawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam mida misa anak Wilson Brawah niang mida misa anak Wilson Brawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang kena pagi hari 3 pagilah 15 hari bulan 7 lalu pesan kita ya ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal belayan ya ke diau bas patak liu sungai pinggai gentian san ngopi megak bala ke diau bersigak tekalung undup nyakai bayai ibuol batu besai kebelayan bapanggau empadi kenyungan undup sekirau ai bukit balau empelanjau balau pia megak bala ke diau betabak tanya bijat kucing sebumiri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau kedua balik nama ya. Wow, pesan tu tadi madah ke bangkang anak jemaat atau ke dua belas namanya wow. Udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang anak jemaat niang bangkang anak jemaat atau ke dua belas nama tadi wow. Dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagilak ianya pagi 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar belayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesah penusaha rabatu ngagai rumah rasial anak lutang sengelau unduap jale payep Sri Amana. Sili lagi tau bertanya ngagai jilin tempu menombor 0197837693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari jilin anak kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemaat. Bangkang anak jemaat tau ke dobelik nama teriwau udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemaat yang bangkang anak jemaat tau ke dobelik nama wau tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pegilak pagi hari 5 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau undup Sri Amana. Sili lagi kawal ngawal penusara batuk tau tanya ngagai jilin pu bernumber 0197837692 lalu bala kiri pesan dan datang ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau undup jale payep Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah batang air sebetan pihak muka bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok nangat atui dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia bapa tumpat sebetan engkudu dua berumah Peliguang nangat luau rumah Sungan Kemudian Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruh kebelian ke dia bak nang terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah di rintai ke itu ti ngelala sajan meja jenatan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja jenatan kintai anak bajuat sajan meja jenatan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja jenatan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai area 214 arbulan 7 ba rumah bujang empayang baru kabuang sudah ke di anjuang pagila pagi hari 3 15 arbulan 7 ke Satwa Memory Hill sile lagi kabuang ke pusara batu kita ulih tanya ngagai lemba anak nyawai ba nombor 0179612135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 0112014365 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah lelaki ya yangnya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut dan nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 214 hari bulan 7 ba rumah bujang payang baruah kabuang sebedau ke di anjung pagilau pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Seratua Memory Hill kita ka nemu sili lagi kawan ngapu sarabatu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai ba nombor 0179612135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan ban nombor 0111201043 65. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry dan Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke dia batang ais bawah binai jalai pasar sepawah ngepipak kebelayan ke dia bawah sebungan batang air pandan, batang air binyo, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air itu bau jalai ulu segan, ngepemengga kebablayan ke diau ba sibu, kelebagi bala ba penasu durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit, kampung setegang bau, ngepemengga bala ke diau di kucing, sekarang ngawi kenalah dia rintai ke itu, ti ngelala durias no jam, jadi pesan tu tadi, madah ke durias anak no jam, Doris Anano Jem tahu ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi di hospital Bintulu lalu niang Doris Nojem niang Doris Anano Jem tu di Senggai Bala Mayuah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Easter ba nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila ba nombor 0194828291. Nan baru isi pesan pemati ke datai ari ex rumah Hendri Nuni anak plan tau ke Nuni tau ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya yangnya Doris anak Nujiem. Noris anak Nujiem tahu ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu yang Doris anak Nujiem yang Noris anak Nujiem tu deka di Senggai Balam Mayuah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu sebelah ke di Anjung pagi lah ianya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musi lagi kawal ngau penusah Rabatau. Tau terus bertanya ngagai Easter ba nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila ba nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke apa gitu. Yang dipesan tu nuju kabang belayan. Ya ke diau enggak bawa rumah panjai ti sama semakai enggak rumah cuat anak buge kabuang ya. Jadi ya pesan tu mega nuju bala ke diau baruban. Seratu enggak bala ke diau di Brunei Darussalam enggak ya kenalah di rintai ke ditu. Ti ngelaloh niang siman anak usuh pesan madah ke pengawal ngetas ulit setangguh pas terbalu ke niang siman anak usuh deka diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau main terbalu ke niang indah ya dan niang siman anak usup niang siman anak usup dekat diatur kena hari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan yang berada tayi ngulu pengawal tau ke dekat diatur bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita kak nemu si lagi kita tahu bertanya ngagai tina bernumber 0127273166 tau ke ngagendat ba nombor 0194978507 lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia ba batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia ba semaya batang kari skim perempatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia sungai keruah Sereman Sabah Lubantu panggang Lubantu miri merinduan semakin panjai semakin pandak san semanju ulu lansiang bala ke dia wape 1 pes 2 batang ai lubuk subuang basi selinduang engkelili serikai bintelu kapit ngupiam gak kembalian ke dia di sibu ngau ya kenalah dia rintai ke dituti ngalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan tu tadi madah pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau. Niang manggat anak kandau. Deka diatur lusa nya hari 4, 16, hari bulan 7, jam 9 pagi. Kabar belayan, kekanemu silagib kawal ngau pengawal tau. Tau bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu. Nombor kusung 112508-3769 tau ke ngagai siliang anak manggat ban nombor 0135400585 jadi pengawal tu dekat diatur ba rumah menuah nang tiga atas lubuk antau nando baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas sulit ke niang apa ya yang niang manggat anak kandau niang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi. Ibala ke dipesan. Diminta datai. Nguluk mama tau. Kedekat diatur baru rumah menua. Nang ngetiga atas. Lubuk antau. Lalu kan musil lagi. Tau bertanya ngagai. Tinggal anak mangga tempu. Penumbur kusuang 11-25-83-769. Tau ke ngagai. Ciliang anak manggat ya. Penumbur kusuang 13 54-00-585. Pesan kita ya ke 7 pagi tu, ngetai ke pesan ngetah sulis damuain terbalu ke dikirum Eliana Marcella Lembah. Lalu pesan tu, nuju kabana belayan. Kelebih lagi, gagai usun anak jalak, sida usun sebilik, sida jenggut, sida inju anak jalian, dina anak jalian, belayau anak jalian, sida jambun anak manggai, jadun anak manggai, pemga tuan rumah nyamu anak jab, rampul anak jalak ke diau ba latau lembang, ngopim ke jantang ke diau ba Chelsea Height, bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit, ngopim ke indai minuah, tau ke bini sigan, ke diau ba tateh kenyalang, bala anak jegai ke diau ba tateh kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, piam ke nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama, cigu intiang anak sawak, empawi anak sawak, di rumah manuk mancal, ke diau ba sungai yung, kebelayan ke diau ba kapit, jayan, pengulu sabuk anak manggai, ke diau ditatau, kaca, ucuk gesi, ke diau ba rumah bakar batang rajang, James Carang, ke diau ba jalai terusa, ex pengajar jiman anak baling, ngopi megak tu rumah naruak bini lebuan di sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke detu ti ngelala niang Thomas anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah, niang Thomas anak Joseph baliah deka di atur kena ari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah jampuang ke suba nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu sili lagi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili ba nombor 013-3324-084 tau ke ngagai Jini Tuguang bernombor 019-329-4084 tau ke ngagai Ella Lembah bernombor 010-587-16-08 anu baru pesan ngetah sulit setamuan yang terbalu ke datai hari Elena Marcella Lembah ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit serta merantu ke niang Thomas anak Joseph Baliah, niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 tila 18 hari bulan 7 ba rumah Lipian ianya rumah ex rumah jampuang nanga banyak meruan kapit lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke di pesan diminta datai ngulu pengawak atau ila lalu kita akan musil lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 013-332-4408 tahu ngagai Jimmy Tuguang bernombor 019-329-4084 tahu ke ngagai Ella Lembah bernombor 010-5871-608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak Indi. Lalu pesan tu nuju ke belayan. Ya ke dia ba, belah menua miri ya niah. Suai ngepi mga mamut, sungai selitut. Sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso. Tau ke dikalang nama Inai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit adi kertas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak kertas ulit dekat ditangkan ngau pengawak muai antar balu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak Indi sungai Lawang Bakuang sekali lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak Indi bernombor 013-8282-165. Nanda baru pesan ke dikirim mati rumah subi anak Indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawang letas ulit ke niang bini ya, yang niang jenai anak gaso, niang jenai anak gaso tau ke dikolong nama Indesami dekat diatur kalau kena malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas tumu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawak kertas ulit lalu ditangkan ke pengawak muai yang terbalu lalu akan berlayan ke dipesan takung lalu diminta datang ngulu pengawak tau kereka diatur baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang. Sila lagi, tak tanya gaya terumah subi jempu, menombor 0138282165. Lalu ngu yang gaya pesan kita ya ke 9 apa gitu, ianya pesan ngetas uliat tau ke mamak madam api ke niang Agnes Bungai Anak Lenggi. Okey, jadi pesan tu tadi, nuju kabam belayan ya ke ngelala niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Okey, jadi minta kita tu tadi datai ngulu pengawak ngetas uliat tau ke pengawak madam ke apidian niang tu ya kedeka di atur ba kampung Batu Kudik Balai Ringin kena lemai pergilah ya lemai hari 3-15 hari bulan 7 jam 8 lemai. Nanu baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Niang Agnes Bunsai Anak Lenggi. Dekat diatur lemai pergilah lemai 3-15 hari bulan 7 jam 8 lemai. Bak kampung Batu Kudik Balai Ringin. Okay? Jadi minta kabar belayan ya kenalala. Sampal ngulu pengawak ya kedekat diatur lemai pergilah. Lalu pesan kita ya ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke dikirum Amber jadi pesan tu tujuh kebelayan ya ke dia babelah tiris miri pemega balaba barau sepangki ya pandak sepangki panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apai Amber. Tau ke imbah. Udah nadai. Lalu niang tu tadi ada ke adi senggai bala mayuah malam. Pergilah malam hari 3-15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah. 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah ringkai seremat engkelili sila lagi kita tahu bertanya ngagai Amber bernombor 0132356642 nada baru pesan mati kirim Amber pagi tu jadi pesan malah kapaya ianya tadi munan anak ubuang munan anak ubuang tau ke apa Amber tau ke imba udah nadai lalu niang tau deka dia senggai bala mayuah malam pergilah malam hari 3-15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 telah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke depesan diminta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai Amber tumpu bernombor 0132356642 nangkan kenyang natai ke setiap muka pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat berkabala ke dia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah Agus Kawit rumah Semen Tabau ngapain muka bala baru rumah Minggu Keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai ke dia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah Gentiang Empelai Ulu rumah Jugan Mendas Baru rumah Bunda Sungai Anak bala ke dia baru rumah Anthony Sungai Melak Kaki Wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong kabar belayan ke dia baru rumah John Edward Drau Kaki Wong rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong rumah Dinil Kawit Busi kebelayan kediau rumah Berarik Kedap rumah Dua Tengah Asam rumah Untan Tanjung Sikup rumah Suli Plasuk Ruban bala rumah Spencer Muliang Temudua rumah Kerbau Lubuak Kepayang Praja Dabar Rumah rumah Tomasigat Sungai Berangan Rumah Darah Remias Ulu Luau, Rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Rumah Tanjuang Perpat Kabuang, Rumah Milain Pelai Ilik, Ngau Pem Ngau Nuju Kebelayan Ya Ke Diau Di Kabo Krian 1, Aliat Kabuang Ulu Bayor Deba, Pengulu Michael Daji, Kediau Bampayang Ruban, Libau Anak Lasau, Kediau Bawa Wong Besi Krian 1, Ngau Pem Ngau Judana Nunggu Anak Anthony di Separang Alain Dua Riau, Setelah Kebelayan Ya Kenalah di Selintiang Ke Dito, Ti Ngelala Stella Runya Anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Seratu. Lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy itu dikadin tu Bala Mayuh Malam Pergilak Malam Bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pagi hari 4 tulak 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak tamian Kerangan Krian Seratu. Lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy anak Sigi Tempu bah nombor kusuang 13-8657-831 tahu ke ngegai sila anak Jimmy bah nombor kusuang 13-8823-525. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Jimmy anak Sigi ke pagi tu pesan madah ke pemati anak ya yangnya Stella Runya anak Jimmy. Stella Runya anak Jimmy udah naik kemari hari 1-13 hari bulan 7 Hospital Seratu. Lalu niang Stella Runya anak Jimmy, niang Stella Runya anak Jimmy itu dekat itu Bala Mayuh Malam Pergilak Malam Bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pagi hari 4 ialah 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kita tekan nemu sila lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya dengan Jimmy anak Sigi tempoh bernombor 013-8657-831 tahu dengan sila anak Jimmy bernombor 013-8823-3525 ni yang tahu dekat di Sengai Bala Mayuah baru makan tinggi anak tamian Kerangan Krian Seratu. Ngui yang okay. Pesan ia ke 11 ianya tadi pesan pemati ke dikirim itun anak Recap tau ke Jabai ngari kesida Espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala ke dia bawang panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Apai Francis nyari pesan tadi mudah ke Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Apai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu baru rumah yang pun tadi bar nombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam area 2 14 hari bulan 7 sedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 hingga 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengusaha batu tak tanya ngagai Francis Allen Wood ba nombor 0165571844 tak ngagai Pita Naramba ba nombor 0113372484 tak ngagai Philip Martinez ba nombor 0164272907 tak ngagai Joseph Anaramba ba nombor 0148782380. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun Anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngari kisah pilih jadi pesan mudah ke laki ya yangnya Jimmy Ramba anak Sigau, Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis udah nadai kemari hari 1-13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Ramba anak Sigau, niang Jimmy Ramba anak Sigau tau ke Afai Francis tau dekat Dintu Bala Mayuah malam atau lagi malam area 214 hari bulan 7 baru rumah niat tempu hanya bernombor 288 lot 6350 lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi niat tahu dekat di Anjuang pagi pergilah pagi hari 315 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai lubang tu. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu. Tahu abah tanya dengan Francis Allen Wood bernombor 016-557-1844. Tahu dengan Peter Naramba bernombor 011-3372-4849. Tahu ke ngagai Philip Martin bernombor 016-427-2907. Tau ke ngagai Joseph Anaramba bernombor 014-8782-380. Jadi ya ke situ pesan pemati ke dikirim ke rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya antara Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari ada 1-13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang ajai anak gani yang tahu dekat di itu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 16 hari bulan 7 kabar belayan kenglala ni yang ajai anak gani yang tahu dipinta datai ngesah penusah rabat tahu ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke kirim ke rumah Aji Anasang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya yang dari Ajai Anagani yang Ajai Anagani yang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang Ajai Anagani yang Ajai Anagani yang tu dekat dintu balam mayu malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sudah kedian yang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kenggalan yang Ajai Anagani yang dipinta datai ngesah penusara batu ngegaya rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bahwa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru medayang anak kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemegah bala ke dia baru malani bangi yang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemegah bala ke dia baru ma apian rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang di kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecuai rumah nomi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan di pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawak ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi ya pesan tetapi mada ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tau dekat di Senggai Balamayu malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-15-17 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan minta datai ngagai lot 6-7-9 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri. Sili lagi tak bertanya ngagai Josephine Sian dobalik nama Mir bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jackson Juntai dobalik nama Boy bernombor 013-5632-902. Lalu baru pesan pemati ke dikirim dayang anak kiai ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar belayan di Pelatai Nusah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permajaya Miri kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Josephine Sian dobel nama Mit bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jason Juntai dobel nama Boy bernombor 013-5632-902 nyana ke kami ngetek pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi peningap gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata orang 800 ikut penyerta. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa engau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ti tembok kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 engau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit dinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asar ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar mega nikik ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawak ngagih ke dividen ti meruan jemah ila. Berindik ngenyak

rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak mega ulah ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri tu serta merik pangka ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminak fokus ngagai Raban Bumi Putra. Pengawak ting rembai ke penyertanya ila dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami Ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di Pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak kaulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak mega dikarap kauliang rembai kagi pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri tu. Ya maksud ke Jakob tu lebon nerima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Tik Megai Tanggung Pengawak Ngintu Pengraminya Datuk Seri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya Topuan Datuk Patinggi Fauzia Mohamad Sanusi ngabis sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pengawak Pemandang Ari Sarawak, Pengawak Bergempuruk Besai Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Urung 800 ikut orang tik muka Raban Pengama Media ngau Communication, Raban Akademik, Pengagak Polisi, Ketua Industri ngau Nembiak Pelajar dekat sama ngulu AU Media Sarawak, SMEC, 2026 kena Arim Patok. Awam kerja jurainya yang dipelasar endo berandau ke isu berkawar ngau pengarap ngagai media, perkara tabir urus serta pemar napik transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ila dekat berandau ke senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, tik beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangka ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. ASMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak timayuh penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita ada tu benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh ke dua dekad ke udah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kanang menua tengah ngau utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda kedia tu udah nyadi model dikenak nempak agensi tik sebaka di Serata Sarawak. Dia tu Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru macam hari baru mayu macam model pemansang. 3 agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda mega nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak skor. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum skor mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besai udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atau pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agak belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik.
Tonyeng kaum jalai akses nuju

0: tekat ai morom ngau tekat ai baliah pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang Kanan Menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agih belanja dari Perintah Negeri dengan tiga agensi pemansang pelilih menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung di pejalai ke di serata tiga bengkak pelilih menua tu ke alai urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek dikemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau panto nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agih belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke sitik set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi Menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan tujuh mantuk nyungka ngulih ke penatai pemisik di Meruan serta ngangkat ke tika sosioekonomi ruang bilik di berjista dalam sistem e-kasir. Pengawak tumegak setipa ngau aspiration Perintah Madani di komited nentu ke nadai rakyat di kelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak di dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas bekawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai raban penyelamat ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak mensia mayuah, nyadi ke atur dikena ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Madah, perkara tu berguna amat dikena ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak reta tengkira. Kebuah pihak, laban rakyat menua tu empu undangnya diurang ti keterubah datai berendur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampu bah biau balai penusah angus tau ke penusah bebadi. Ya berjaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri raban penyaga penglikun orang periman begulai ngau komuniti kerubung di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta neranak ke penaluk ngagai negeri itu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi itu. Nyadi berita itu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14.7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepengkia Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyelia ke bantu pengerai timuruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Tajak pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tidiau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 ikut orang Nanti di mana kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya aja, kes nama mit di Nademga jauh hamai nurun, lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sar itu, ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam, ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang enak jaku dalam itu, ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Yang nak jaku dalam sar itu, ianya baka burung tinggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendeng ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak lebu arti bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, standarit hati sidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang asia pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakar dah tadi dini deng udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenya
5: ya. Antik bakar di bu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Siginya ame bakar pingai mangkuknya. Siginya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standar kualiti ya.
5: Antik bakar ku dia nanya ku deh. Antik bakar tama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang ya utak narian hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku bawa kemilihnya laman aku tau Siti nanti kebawah banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuh mie aja adanya dia kira penasak baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah, nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
5: Kalah dia pun. Orang cuma mie campur Milo.
4: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
5: Sekali bakai ngus sekali ngirup bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anak stres-stres.